Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

kenalan lebih jauh dengan program-program yang ada di RRI Semarang. Salah satu yang banyak banget ini diakses oleh warga kota Semarang adalah Halo RRI. Nah, kalau teman Pro 2 ini lewat ya di sekitaran jalan kota Semarang, terus ngelihat ada mobil brandingan kita ya, Halo RRI, itu apa sih Halo RRI? Nah, Halo RRI ini adalah wadah buat kamu masyarakat kota Semarang ya, warga kota Semarang, kalau ada keluhan-keluhan gitu kan, seputar apa aja boleh, nah bisa kamu sampaikan di Halo RRI. Salah satunya nih ada warga yang menanti pembukaan lintasan atletik Gor Tri Lomba Juang. Nah, ini bisa disampaikan juga di Halo RRI ini teman Pro 2. Kemudian nanti kita akan sampaikan langsung kepada pihak-pihak terkait atau dinas-dinas terkait ya, agar ada solusinya. Dan gak cuma itu aja, ini terkait dengan bersih-bersih Pantai Tirang. Nah, ini juga dapat apresiasi dari warga kota Semarang lewat Halo RRI. Inilah ya sekarang, radio gak jauh-jauh lagi. Radio sekarang beneran dekat ya dengan masyarakat. Gak cuma bisa didengerin aja, tapi bisa berinteraksi. Salah satunya lewat Halo RRI. Dan jangan lupa, kita punya RRI Digital ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa kamu download dulu di App Store dan juga Play Store, biar kamu bisa dengerin RRI Pro 2 FM dimanapun, kapanpun kamu mau ya. Dan gak cuma Pro 2 FM aja, karena kamu bisa dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Semarang ya. Dan selain itu, kamu juga bisa gabung sama penyiarnya, termasuk kamu bisa gabung bareng sama Devina bentar lagi di Sate Lilit, karena kamu bisa vote lagu favorit kamu di aplikasi RRI Digital.

0: Jauh sebelum ada media sosial, radio adalah media yang punya peran penting dalam penyampaian informasi. Apa yang kamu ingat saat dengerin radio zaman dulu? Dan apa perbedaannya dengan radio yang sekarang?
1: Kalau yang aku rasakan sama radio zaman dulu itu ya, kalau radio zaman dulu itu memang informasinya masih belum menyebar luas seperti sekarang. Kalau sekarang itu kita sudah banyak digitalisasinya yang lebih beragam dan lebih bervariatif, terutama pada tema-tema atau topik-topik yang memang lebih aware ke anak-anak muda. Jadi untuk anak-anak muda itu masih bisa merasakan euforianya radio melalui digitalisasi dibandingkan dengan zaman dahulu.
2: Kalau radio zaman dulu, soalnya aku gak dengerin sih kak. Cuma aku tuh ngelihat ya kakek nenek aku dengerin radio gitu. Kalau nyari perbedaannya sama radio zaman sekarang sih, radio dulu setauku komunikasinya satu arah ya. Jadi penyiar tuh cuma nyiarin, dan kalau mau komunikasi sama pendengarnya via telepon itu jarang banget yang punya telepon kalau dulu. Nah kalau yang dibandingin sama yang sekarang, radio kan bisa via digital ya. Mereka bisa komunikasi dua arah secara langsung dan cepat gitu. Bisa komen-komen, langsung telepon, atau langsung komen di aplikasi digitalnya gitu.
3: Yang aku ingat kalau radio zaman dulu itu karena aku dengerinnya kan karena ayah aku yang dengar. Terus juga itu

0: podcast, ada live. Jadi mungkin itu bedanya radio yang sekarang yang gak ada di radio yang dulu.
1: Tahu gak sih kalau radio punya peran penting banget pas masa perjuangan kemerdekaan? Menurut kamu, seberapa sakral peran radio buat persatuan bangsa?
2: Kalau soal radio punya peran penting sih tahu, soalnya di beberapa sejarah sering dibahaskan ya perannya radio ini. Terus kalau seberapa sakralnya tuh menurut aku sakral banget Kak, soalnya di zaman dahulu yang kita masih dijajah, terus informasi tuh terbatas gitu, untuk komunikasi juga terbatas. Nah, radio ini

0: Ini kan di zaman dulu juga merupakan salah satu, hanya salah satu media yang bisa memberikan informasi gitu ke berbagai wilayah di Indonesia. Jadi dengan adanya informasi yang diberikan radio ini, secara nggak langsung masyarakat yang ada di banyak wilayah di Indonesia itu bisa mengetahui gitu informasi-informasi penting tentang apa yang terjadi dengan bangsa ini dari radio itu. Jadi radio ini sangat penting untuk mempererat dan juga menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai wilayah, atau menyatukan bangsa Indonesia ini.
1: Ngomongin soal radio, apa ucapan atau harapan buat perkembangan industri radio dan seluruh pendengar radio dalam memperingati Hari Radio Nasional?
2: Harapan saya adalah untuk kedepannya masyarakat Indonesia bisa mendengarkan Radio Indonesia mengenai permasalahan, hiburan, dan wadah informasi agar di kehidupan manapun, sebagai seorang yang tinggal di Indonesia, tidak akan tertinggal berita di media-media tersebut.
3: Harapannya dari aku, semoga untuk radio bisa lebih banyak lagi pendengarnya dan lebih maju lagi program-program yang ditampilkan, dan harapannya juga untuk para pendengar bisa mendapatkan apresiasi dari radio untuk topik-topik yang lebih bervariatif juga. Dan ucapan dari aku, selamat Hari Radio Nasional 2026.
4: Harapannya semoga radio

Kita masih bahas seputar Hari Radio karena ini adalah hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Yeay, selamat ulang tahun untuk RRI. Dan radio ini memang dinilai tetap punya peran penting ya di tengah pesatnya perkembangan media digital karena bisa menjangkau masyarakat sampai wilayah pelosok. Selain jadi sumber informasi yang cepat dan juga aktual, radio ini berperan sebagai media edukasi, hiburan, kontrol sosial, penangkal hoax, dan juga pemersatu masyarakat ya. Jadi kalau kamu dengerin siaran-siarannya kita ya di Pro 2 nih, teman Pro 2, setiap harinya kita selalu menghadirkan sesuatu yang edukatif, bukan yang provokatif ya kan. Jadi konten-kontennya itu pasti tujuannya adalah mencerdaskan pendengar-pendengar kita gitu kan. Dan kalau kamu ngikutin ya, misal siaran pagi nih sepada dengan topik yang berbeda-beda, tapi kalau teman Pro 2 ngeh ya, hari Senin kita selalu bahas tentang budaya-budaya Indonesia, kemudian juga tentang teknologi-teknologi yang diciptakan oleh anak-anak bangsa gitu. Selain itu, yang hari Selasa kita ngobrolin tentang moderasi keberagaman beragama di Indonesia. Kemudian hari Rabu kita mau membentuk anak muda ini tangguh bencana. Gimana aja cara-caranya? Kita biasanya kasih tuh informasinya di Spada ya, teman Pro 2, di hari Rabu pagi. Lanjut lagi di hari Kamis. Kamis bahasnya tentang apa? Narkoba, judi online, kemudian juga hal-hal kenakalan-kenakalan remaja. Nah, itu kita bahas di hari Kamis. Dan di hari Jumatnya kita biasanya bahas tentang lingkungan. Komplit banget kan? Bener-bener mengedukasi. Makanya buat kamu yang baru dengerin RRI hari ini, yang baru dengerin Pro 2 FM hari ini, dengerin terus ya besok dan juga seterusnya, karena kita hadir terus buat menemani hari-hari kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Adnya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu mikir, kok bisa ya orang lihat dunia sejelas itu di kepala? Hyperfantasia. Ini adalah kemampuan langka di mana seseorang tuh punya imajinasi mental yang sangat hidup dan detail, hampir kayak nonton film di dalam pikiran sendiri. Yes, kamu gak salah dengar. Kalau kebanyakan orang cuma kebayang samar, mereka tuh bisa ngelihat warna, bentuk, bahkan gerakan dengan sangat jelas di kepala. Contohnya nih, disuruh bayangin pantai, kamu mungkin cuma kepikiran laut dan pasir. Tapi orang dengan hyperfantasia, mereka tuh bisa lihat ombak bergerak, langit jingga, suara angin, bahkan detail jejak kaki di pasir. Wow. Keunikannya adalah imajinasinya tuh super vivid. Jadi kayak nyata banget, sering banget kepakai di dunia kreatif, misalnya lagi nulis, desain, seni, bisa bikin kenangan terasa lebih hidup saat diingat kembali. Tapi ada sisi lainnya juga, karena terlalu vivid, kadang kebayang bayangan negatif juga bisa kerasa lebih intens, jadi gak selalu enak, tapi tetap unik banget. Makanya gak semua orang membayangkan sesuatu dengan cara yang sama, ada yang jelas banget, ada yang samar juga, dan semuanya valid. Jadi, kamu tipe yang lihat jelas di kepala atau cuma kebayang sekilas saja? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Dan ini dia tema berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nakila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja nomor 1 minggu ini Nakila, Mamen Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini. Say

0: Sorry.
1: Satelin, saatnya tentukan 5 lagu favorit.
2: Teman Pro 2, sekarang waktunya kita recap 3 lagu yang jadi favoritnya teman Pro 2. Apaan aja tuh? Kita mulai ya dari posisi ketiga dulu pagi ini. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.

Buat kamu yang penasaran, kok lagu favorit aku belum masuk di Sate Lilit? Tenang aja, karena Sate Lilit setiap hari setiap pagi bakal ngasih lagu yang berbeda ya. Jadi ditungguin aja, tongkrongin terus Instagram kita @pro2smg. Yaudah, langsung aja kita dengerin. Ini dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Kita mulai dari juara pagi ini, ada Yura Yunita dengan Kangen. Tetap di sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover. This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Kalau ngomongin zaman sekarang ya, banyak tuh yang nanya ke aku, emang radio tuh masih banyak pendengarnya? Emang kamu siaran tuh masih ada yang dengerin? Eits, masih dong ya. Karena eksistensi radio sampai sekarang ini tetap dibutuhkan ya, walaupun masyarakat sekarang punya semakin banyak pilihan media untuk bisa memperoleh informasi. Ini disampaikan oleh Kepala Stasiun LPPRRI Semarang, Bapak Babang Duyana ya, teman Pro 2. Karena kemampuan radio ini bisa menjangkau wilayah pedesaan, terpencil, dan juga jadi salah satu kekuatan yang tetap relevan di era digital saat ini. Bisa jadi sinyal kamu di sana ya kan timbul tenggelam, tapi radio kita RRI Semarang ini mampu menjangkau ya. Karena kalau ngomongin soal RRI Semarang, ini kalau Pro 2 kan cakupannya di sekitaran Semarang ya. Kendal kayak masih bisa dengerin, Salatiga masih oke dengerin. Tapi kalau Pro 1 RRI Semarang ini lebih luas lagi nih jangkauannya, sampai beneran yang pelosok-pelosok. Kalau misalnya aku keluar kota gitu ya teman Pro 2, masih bisa dengerin Pro 1 Semarang. Nah, Pro 4 juga sama nih teman Pro 2 ya. Kalau teman Pro 2 sering makan sarapan di tongkrongan gitu kan, di warung nasi, dengerinnya apa? Pro 4 RRI Semarang. Itu ya, jadi kita bisa menjangkau dimanapun, kapanpun, semua kalangan juga ya teman Pro 2. Jadi ya kalau ngomongin radio emang masih ada pendengarnya, nyatanya masih ada dan masih banyak ya. Dan selain itu juga radio punya sejumlah manfaat bagi masyarakat, mulai dari menyampaikan informasi yang cepat dan aktual sampai hiburan. Ada juga sandiwara ya, butir-butir pasir di laut. Wah, zaman kapan itu ya. Tapi sekarang udah banyak lagi sandiwara-sandiwara yang kita produksi ya. Hidup penuh sandiwara memang kan ya. Kemudian juga acara-acara ngobrol-ngobrol atau talk show ya. Dan juga radio ini juga gak membatasi persoalan usia pendengar, dan bisa membangun ikatan emosional dengan para pendengar dan juga penyiar. Terbukti masih banyak yang ngirimin makanan sampai sekarang ya ke studionya RRI Semarang. Jadi gimana teman Pro 2? Ada yang punya cita-cita gak jadi penyiar radio?

bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska, karena pengaruh kuat medan magnet bumi

Ternyata parfum sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu loh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa parfum pertama di dunia berasal dari peradaban kuno Mesopotamia, Babilonia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Menariknya, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan bernama Taputi. Taputi dikenal sebagai peracik wewangian yang menggunakan bunga, minyak, dan berbagai bahan alami. Ia mencampur serta menyuling bahan-bahan tersebut hingga menghasilkan aroma yang harum dan tahan lama. Ia juga diakui sebagai salah satu ahli kimia pertama di dunia pada masa itu. Parfum tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga dipakai dalam upacara keagamaan dan kegiatan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, parfum terus berevolusi hingga menjadi produk yang kita kenal sekarang, dengan ribuan varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi, saat kamu menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas, ingat ya, kamu sedang menggunakan hasil inovasi yang sudah ada.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sesaat lagi teman Pro 2, kita bakal melanjutkan informasi spesial dari rangkaian peringatan Triprasetya HUT RRI ke-81 teman Pro 2. Dan saat ini kamu bakal mengikuti proses penyulutan obor Triprasetya ke-81 LPP RRI yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Momen ini tentu menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang RRI, sekaligus mengingatkan kembali semangat dan komitmen RRI dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyiaran publik.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Mereka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risi Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola bersandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di Auditorium Yusuf Ronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya

Dan sekarang Direktur Utama Ihendra Asmo sudah akan menyaksikan penyulutan prosesi obor. Saat ini saya bersama dengan rekan kami Yorike. Silakan Yorike, seperti apa?

0: LPPR RI.
1: Betul, untuk mengumpulkan tersebut
0: dan saat ini
1: para
0: sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
2: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
3: Ya, baik pendengar, obor Tri Prasetya sudah menyala dan

0: Direktur Utama LPPRRI.
1: Sebutan Direktur Utama LPPRRI, Bapak Ilin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPRRI, Dewan Direksi LPPRRI, juga Pengawas LPPRRI, Dewan Direksi LPPRRI, juga para mantan, mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para kepala satuan kerja LPPRRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keperpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat saker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia dengan tema Suara Indonesia yang Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas

0: Mujahid Adi Trismanto yang saat ini sudah berada di atas podium.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Faujan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing, menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. menjalankan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus.

memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah, berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja, saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya, ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun, saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini, saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan

Kompas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terdampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dimana sebagai pengingat butir-butir prasetya Triprasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan.
1: Dan saat ini
0: kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi. Dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara bencana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
3: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anna Rosarita Niken Widyastuti. Kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja. Ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
2: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
3: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
2: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
3: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
2: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
3: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
2: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

saat ini. Buat pendengar saat ini, penampilan teatrikal yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrikal unik yang menampilkan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putri yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga, tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di badan atau di tubuh mereka. Dan selain daripada itu juga, tarian yang dipersembahkan ini menjadi salah satu momen unik dalam persembahan sebelum penyampaian.

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan juga
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini kita akan mendengarkan
1: semua
0: ucapan
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar, itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Frans Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPRRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang. Oh, sebelum itu kayaknya agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
3: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
0: Ya, Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukau ya, Dita ya.
2: Dan kita ikuti langsung ya, Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

0: 有一点。
1: 萨奴，杜啊！Tarik nafas, Wira. Satu. Dua. Sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak. Tidak. Ini bukan urusanmu. Ini... bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persiapan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba kau akan berdiri tegar seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau menggenggam sepatu yang berada di koridor depan. Sia. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga. Tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tempat Jepang, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini! Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku!

Benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. Tiga menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit angkasa, menuntunkan kota tua, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melalui jendela, terus melewati desa-desa beragam, pura-pura tidak tahu dah. Akan aku bakar kertas sialan ini.

0: Tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukku. Dan kau mau mengkhianati mereka?
1: Setan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal pahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku.
0: Hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.
2: Tidak, mereka sudah menerobos ke depan. Tunggu, tinggal sini.

dan sekarang harus kepada Jepang sial.

0: Aku masih bisa memenuhi buku. Atau aku akan mengawini koko pada pagi ini. Saya terima nikahnya. Koko minduduk dengan sepangkat alat sholat dibayar tunai. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak.
1: Satu, dua, tiga,
0: atau mungkin lima. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Terpilih.

Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Ira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan.

Ya, Dita, baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wira dari

0: Baik, pendengar, kita ikuti kemudian acara yang dilanjutkan dengan akan adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana Radio Republik Indonesia.
1: Yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
2: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
3: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
4: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan. RRI Batam, Berbeda Boleh, Rupi Jangan. RRI Jakarta, Sebuah Pensil. RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya. RRI Kendari, Aku Di Sini. RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang. RRI Melabuh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan. RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games. RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah. RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio. RRI Bandung, Sesar Lembang. RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat. RRI Bogor, Gelombang Dari Desa. RRI ND, Kacamata Ibu. RRI Jakarta, Bendera Buat Babe. RRI Nabire, Beratsa atau Kopu Candaan. RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana. RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa. RRI Tarakan, Direktur Tambak. RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting. RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan. RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam. RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT. RRI Melabuh, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Palangkaraya, Di Balik Api, Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang. RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang. RRI Sungai Liat, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka, Ketika Waktu, Ekonomi, dan Harapan Ikut Menular. RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual. RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional. RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan. RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia. RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global. RRI Gorontalo, Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis. RRI Mataram, Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda. RRI Singaraja, Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih. RRI Sintang, Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa. RRI Sumenep, Panen Sendiri, Wujudkan Tangan Mandiri. RRI Yogyakarta, Kisah Pemuda Desa, Mengudah, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature. RRI Ambon, Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah. RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat, Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan. RRI Lops Mawi, Kolaborasi Genting dan MBG, Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, tujuan gizi di batas negeri.
3: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya, langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Lok Sumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi penyampaian juara dari Suara Kencana Radio Republik Indonesia 2026.
3: Selamat kepada pemenang Suara Kencana 2026.
2: Baik, hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra, dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI, yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

Ya, baik pendengar, itu tadi penampilan yang dilakukan dan saat ini akan ada penampilan tambahan dari artis-artis yang memberikan persembahan di hari ulang tahun RRI.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
2: Ya, baik pendengar. Itu tadi seluruh rangkaian prosesi upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan saat ini semua angkasawan-angkasawati yang memakai pakaian daerah dari seluruh wilayah Indonesia tengah memberikan persembahan terakhir untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 tahun. Dan saat ini Yurika bisa mungkin digambarkan apa saja pakaian adat dari mana saja yang saat ini ada, dari daerah mana saja Yurika?
3: Ya, tadi kita sudah mendengarkan pengumuman dari suara kencana dan beberapa RRI mendapatkan juara di mana seperti untuk podcast juara pertama itu RRI Yogyakarta, juara kedua itu RRI Gorontalo, juara ketiga RRI Bogor. Ya. Sementara untuk feature itu juara pertama itu RRI Banda Aceh, juara kedua RRI Malang, dan juara ketiga SP Baubong.
2: Baik pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Pradita Rahadi bersama Yurika Fitri, kami pamit undur diri, kita kembali ke studio.

0: Hitlist.
1: Sudah 5,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu yang sudah menemukan jagoan kamu di Bintang Radio, teman Pro 2 sekarang waktunya kasih dukungan dengan ikut voting melalui Bintang Radio RRI.id, teman Pro 2. Dan kita bakal dengerin nih seleksi tahap 1 Bintang Radio RRI Semarang.

0: 见。
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Okto Rehuel Tarihoran. Saya berusia 16 tahun, saya perwakilan dari RRI Semarang dan ingin membawakan lagu Tulus, Teh Hijau.
2: Hari-hari misteri lenyap semua. Ada saranku dengar, lebih sering keluar.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisrina Cahaya Nabila, saya berumur 20 tahun dan saya perwakilan dari RRI Semarang dan di sini saya akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.

Halo Sobat RRI, perkenalkan nama aku Josephira Leticia Zevanya, umur 16 tahun. Aku perwakilan dari RRI Semarang. Aku akan menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu.

Halo, perkenalkan nama saya Gaza Ayas Nuriski, umur saya 20 tahun. Saya perwakilan dari RRI Semarang. Di sini saya akan menyanyikan lagu Sesi Potret.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Anindito. Saya berusia 16 tahun. Saya juga merupakan perwakilan dari RRI Semarang. Berikut saya akan mempersembahkan lagu Teh Hijau dari Tulus.

Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raymond Karestea. Umur aku 22 tahun. Aku perwakilan dari RRI Semarang yang akan membawakan lagu yang berjudul Lestari Merdu.

Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salisa Zahra Aurilasita, usia 17 tahun, saya perwakilan dari RRI Semarang, yang akan menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito.

Oh, perkenalkan nama saya Naira Devani Priyono, usia saya 17 tahun, saya perwakilan dari RRI Semarang dan akan menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.

perkenalkan, nama saya Paulina Gabriela Halatu. Saya berusia 16 tahun. Saya perwakilan dari RRI Semarang akan membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.

Halo, perkenalkan saya Ignacio Aditya, umur saya 17 tahun, saya dari perwakilan RRI Semarang. Dan kali ini saya akan menyanyikan sebuah lagu sesi potret.

Halo, perkenalkan nama saya Paskulina Sakira. Saya berusia 16 tahun, saya perwakilan dari RRI Semarang. Saya akan membawakan lagu Mahalini yang berjudul Bawa Dia Kembali.

Halo semuanya, kenalin nama saya Muhammad Al-Kholik, saya perwakilan dari RRI Semarang. Usia saya 20 tahun, saya akan membawakan lagu dari Marcel, Firasat.

0: Terima kasih.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Fitri. Saya berusia 16 tahun. Di sini saya perwakilan dari RRI Semarang. Dan di sini saya akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali, Mahalini.

Hai semuanya, perkenalkan nama aku Keisha Diva. Aku perwakilan dari RRI Semarang dan kali ini aku akan menyanyikan lagu yang berjudul Teganya Kau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Ya, seperti biasa di siang ini dari jam 12 sampai jam 1 ada Jeffrey Araska yang nemenin kamu di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Nah, siang-siang gini waktunya jam makan siang, enak kali ya yang diomongin makanan. Nah, kalau ngomongin makanan ini Semarang itu enggak pernah kehabisan cerita. Jadi selalu aja ada makanan yang ya mungkin udah ada tapi sekarang ini tampilnya dengan konsep yang lebih kekinian, terus bikin orang penasaran juga buat nyobain. Nah, salah satu ini ada yang namanya tuh Gohyong. Ini aku tertarik banget sama Gohyong Nyong. Jadi mungkin sebagian teman Pro 2 udah pernah dengar juga, tapi mungkin juga masih ada yang bertanya-tanya. Sebenarnya tuh Gohyong itu apa sih? Jujur aku juga belum pernah cobain ya teman Pro 2 ya. Jadi di balik satu porsi Gohyong ini yang renyah di luar terus kayak rasa di dalamnya, ternyata tuh ada proses kreativitas dan perjalanan bisnis yang menarik buat aku kulik. Makanya nih siang ini kita nggak cuman ngobrol sendirian aja, aku nggak ngobrol sendirian, nggak cuman ngomongin makanannya aja juga, tapi juga gimana nih awal cerita Gohyong Nyong ini berdiri, proses produksinya gimana, terus menu andalannya apa aja, sampai strategi yang bikin bisnis ini tuh terus berkembang di tengah persaingan kuliner yang makin rame. Dan kalau kamu tahu teman Pro 2, Gohyong Nyong ini ternyata udah ada 5 cabang loh. Nah, daripada makin penasaran dan aku juga ngalor ngidul ngomong sendirian, habis ini akan ada ownernya langsung dari Gohyong Nyong. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Aelah, sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih, yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan, lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya. Yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
1: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
0: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
1: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing. Lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

0: Masih di Santai Siang, Santai Tapi Cuan, teman Pro 2. Dan di siang ini aku udah spill tadi, aku bakal ngobrolin soal gohyeong. Ini gohyeong adalah salah satu cemilan, teman Pro 2, yang lagi naik daun juga sekarang ini. Ini adalah makanan khas Tionghoa yang dipaduin sama tradisi-tradisi di Indonesia. Tapi daripada kamu penasaran, aku juga jawabnya ngasih tahu kamu juga asal-asalan. Aku langsung aja tanya, ini aku udah kedatangan satu owner dari Gohyeong Nyong. Langsung aja aku sapa, halo selamat siang Mas Sukara.
1: Halo selamat siang.
0: Gimana nih kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini boleh diceritain dulu bikin Gohyeong Nyong ini udah dari tahun berapa, dan juga cerita awal mula bikin bisnis ini gimana ini?
1: Kalau tahun sih dari 2024
0: ya. 2024.
1: 2024. Berarti udah
0: 2 tahun ini ya berarti ya?
1: 2023 kayaknya.
0: 23.
1: Udah 3 tahun sih.
0: 3 tahun. Ini awalnya tuh gimana? Ini cuma coba-coba atau emang udah sengaja pengen bikin usaha gohyeong ini?
1: Coba-coba awalnya.
0: Awalnya coba-coba.
1: Iya, kebetulan tuh di Jakarta tuh ada temen. Gohyeong itu viral banget kan di Jakarta. Nah terus dia mau buka cabang, beli tempat saya di Jakarta, Fatmawati.
0: Oke. Dari situ malah akhirnya dibawalah ke sini juga ya.
1: Dibawalah ke Semarang, dikarenakan kebetulan orang tua istri kan sakit di rumah sakit di Semarang.
0: Oke.
1: Akhirnya saya coba usaha-usaha. Saya coba gohyeong deh gitu ya, saya bawa ke sini.
0: Oke, ini juga sebenarnya jujur aja nih Mas Sukara, aku tuh juga bukan baru bahkan baru pertama kali ini dengar gohyeong. Tapi aku sebenarnya udah familiar sama bentuknya ketika dilihat. Tapi buat teman Pro 2 yang mungkin juga belum tahu, gohyeong itu sebenarnya apa sih?
1: Gohyeong itu ayam sih Kak. Sebenarnya ayam cincang gitu ya.
0: Ayam cincang.
1: Dia itu kayak ngoyang.
0: Ngoyang.
1: Kayak okay. Ngoyang. Kalau versi Chinese food-nya kan babi.
0: Iya, isinya dalemannya isiannya ya.
1: Dalemannya kalau kitanya ayam.
0: Oh, jadi dari gohyeong inyong ini tuh emang isinya diganti ayam itu ya. Nah, ini ayam. Yang bedain daripada jajanan-jajanan lain tuh biasanya apanya sih?
1: Kuah sih, Kak.
0: Kuah itu kuahnya dari apa itu?
1: Kuahnya itu dari saus mentega kaldu. Kaldu
0: oh,
1: ayam.
0: Aku sekilas itu mungkin kayak pempek, cuman ini beda ya berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Beda banget. Ini saus.
0: Oh, lebih ke saus. Cara nikmatinya juga beda berarti ya.
1: Cara menikmatinya hampir sama kayak pempek.
0: Oh, kayak disiram berarti ya.
1: Disiram.
0: Berarti ini kalau sekilas teman Pro 2, kalau kamu lihat, ini gohyeong itu benar-benar kayak sekilas ya, sekilas ini seperti pempek beneran ya.
1: Iya,
0: kayak. Cuman dari rasanya ini saus ini beda, kalau pempek itu pakainya cuko, kalau ini pakainya saus.
1: Saus mentega.
0: Saus mentega teman Pro 2. Nah, ini aku kepo nih Mas Sukara. Ini sebenarnya kenapa Mas Sukara pilih gohyeong jadi produk utamanya? Ini ada cerita khususnya kah atau gimana?
1: Hilang ide sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Awalnya jualan saya itu jualan sate, sate kambing.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Karena dikarenakan temen itu kan di Jakarta viral banget. Saya coba deh saya bawa ke Semarang gohyeong. Cuman versi saya.
0: Oke. Okay.
1: Saya ulik, saya tuh pengen kan gohyeong di Jakarta kan viral banget sampai 4 jam. Butuh satu porsi itu butuh 4 jam.
0: Wow,
1: untuk mendapetinnya itu Jakarta.
0: Itu buat ngantrinya aja ya.
1: Ngantrinya aja.
0: Wah, makanya ini aku juga baru pertama kali dengar di Semarang ada gohyeong. Ada mungkin beberapa ini, cuman masih jarang banget ini di Semarang ini. Ini mungkin salah satunya yang awal tuh gohyeong nyong ini ya.
1: Enggak, ada juga.
0: Ada juga.
1: Yang pertama, cuman mungkin kurang keterima kali ya ke masyarakat.
0: Oke. Nah, ini aku penasaran kok kenapa namanya nyong ini? Gohyeong nyong ini kenapa?
1: Nyong alasan itu ini? Karena kita itu mayoritas yang produksi itu orang nyong semua.
0: Oh, iya. Orang ngapak semua. Ya?
1: Kawan saya itu orang ngapak semua dari Pekalongan, okay. Dari Kebumen.
0: Jadi, jadi emang buat menandakan kalau ini emang produksi dari orang-orang
1: semua. Nyong.
0: Kalau kata orang nggak kapak nggak kepenak ya. Yeah. Ini kalau boleh diceritain juga tadi kan apa untuk mendapatkannya bisa sampai 4 jam. Tapi kalau dari produksinya sendiri ini proses produksinya itu sebenarnya gimana sih?
1: Proses gohyeong itu lama banget sih Kak.
0: Ya itu
1: makanya minim pesaing itu karena produksinya yang lama.
0: Oh, lebih keribet berarti ya.
1: Ribet banget. Jadi kita itu bikin adonan bakso dulu. Bumbu okay. Baksonya kita bikin bakso dulu. Habis bikin bakso kita bumbuin, terus kita giling lagi.
0: Oke.
1: Habis kita giling kita bumbuin lagi.
0: Wow.
1: Habis kita bumbuin, udah jadi adonan goyong, kita bungkus pakai kulit lumpia telur gitu.
0: Oh, itu di luarnya itu pakai kulit lumpia ya berarti ya. Oke, itu belum bikin sausnya juga.
1: Bikin sausnya juga.
0: Itu kalau dari bisa dihitung-hitung proses produksi itu bisa berapa lama itu, Pak?
1: Itu bisa 5 jam. 5 jam.
0: 5 jam. Iya. Bayangin kalau di Jakarta itu 5 jam, habis itu ngantrinya 4 jam, 9 jam baru bisa nikmatin goyong.
1: Iya. 5 jam itu kita harus punya karyawan itu yang bantu kitaran 5-6.
0: 5 sampai 6 orang. Iya. Oke.
1: Itu produksi ayam 20 kilo.
0: 20 kilo. Berarti ini sebelum buka tuh emang ketika buka itu udah setengah jadi atau masih mentah
1: bener? Sudah jadi semua.
0: Oh, tinggal jadi tinggal goreng aja ya. Jadi bentuk frozen mungkin gitu ya.
1: Iya.
0: Oh. Betul. Jadi kalau kamu penasaran pengen nyobain, ini enggak sampai 4 jam juga nunggu proses buat dari nol ya, teman berdua. Jadi tinggal kamu ketika datang ke Goyong Nyong ini langsung digorengin. Jadi aman aja. Ini dari semua menu yang ada, ini sebenarnya ada menu apa aja nih goyongnya itu?
1: Sebenarnya banyak tadinya, cuman yang paling laku itu goyong.
0: Goyong. Mm-mm. Tapi kalau selain dari goyong itu ada apa aja sebelumnya?
1: Ada itu apa, nasi goreng.
0: Oke. Jadi emang karena produk yang paling banyak dicari lebih ke goyongnya, akhirnya difokusin ke goyong satu ini doang
1: goyong,
0: ya.
1: Goyong, terus kan kita mau coba menu lain itu ternyata waktunya habis buat produksi goyong ini gitu kan. Ya udah gitu kan, kita fokus ke goyong aja.
0: Oke. Okay. Tapi justru malah karena fokusnya lebih ke goyong ini jadi malah lebih berkembang gitu.
1: Malah lebih berkembang, rasa pun makin konsisten kita ya.
0: Oh, berarti ini juga cara apa namanya, menjaga kualitasnya dengan mengurangi produk-produk yang kurang laku. Akhirnya ditonjolin nih goyongnya yang
1: ke goyong.
0: Jadi rekomendasinya.
1: Rekomendasi.
0: Betul. Nah, kalau biasanya nih kalau yang beli goyong di Goyong Nyong ini kebanyakan itu anak muda, keluarga atau ya semua kalangan ini beli juga.
1: Semua kalangan sih, Kak. Iya,
0: ibu-ibu. Ini cocoknya oke.
1: Okay. Ibu-ibu. Ibu-ibu, bahkan yang lebih banyak beli itu ibu-ibu. Okay. Kalau sekali beli itu 15 porsi. Kalau ibu-ibu ya. Kalau mahasiswa ya paling satu piring bisa berdua. Karena kenyang banget, Kak.
0: Okay.
1: Satu piring bisa berdua itu kenyang.
0: Ini sebenarnya lebih ke snack atau makanan berat ini kalau menurut Mas Farah?
1: Tapi saya pernah nanya ke mahasiswa-mahasiswa itu kayak makanan berat, mengganti makanan berat. Jadi ketika kita bosan makan nasi gitu kan.
0: Oke.
1: Kita mindsetnya itu ke goyong gitu.
0: Oke.
1: Ibaratnya kita seharian nih nggak makan siang apa ya kok bosen pakai nasi gitu. Pasti mindsetnya ke goyong. Gitu kan.
0: Berarti goyong-nyong gitu. Berarti emang buat pengganti. Ini cocoknya kalau dari masuk ke arah sendiri ini cocoknya dimakan pas kapan aja nih?
1: Sore hari sih menurut saya.
0: Sore jajanan sore ya.
1: Iya.
0: Pulang kerja, pulang kuliah ini sambil mampir goyong-nyong. Ini enak nih pesan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau dari menurutnya Mas Kara sendiri nih, kan tadi dari banyak menu yang dijual di Goyong-Nyong ini, ada nasi goreng. Tapi kenapa akhirnya itu banyak orang kembali lagi dan lebih milih Goyong-Nyong itu ketimbang menu lainnya, kenapa nih alasannya?
1: Ya mungkin kan karena goyong kan belum terlalu banyak yang jual ya, mungkin ya penasaran gitu kan. Nah, coba mungkin kok nyoba sekali kok enak. Gitu ya kan.
0: Jadi emang lebih karena ini penasarannya itu pertama di awal. Akhirnya nyoba ternyata enak, akhirnya kembali lagi dan akhirnya jadi menu andalannya di
1: menu goyong. Andalan. Terus saya ulik mendapatkan resep supaya bisa diterima sama masyarakat,
0: okay,
1: terutamanya Semarang itu. 2 tahun saya baru.
0: 2 tahun itu?
1: 2 tahun.
0: Riset and development-nya aja?
1: Mm-mm.
0: Itu dari 2023-nya itu, sebelum 2023 itu baru risetnya?
1: Itu ngasal kita.
0: Oh, jadi sampai akhirnya ketemu resep fix-nya ini sekarang ini ya?
1: Jadi ngasal kita memanfaatkan supaya ada perputaran belanja itu, kita memanfaatkan kepiralan.
0: Oke.
1: Terus saya punya pemikiran, dengan adanya viral seperti ini, biasanya kan kalau viral itu kan langsung blek udah selesai gitu kan.
0: Oke.
1: Nah, saya itu punya pemikiran gimana caranya seterusnya ini goyong tetap ada satu jajar bener. Kayak bakso, mie ayam, pempek gitu. Saya pengen itu.
0: Oh, berarti sambil jalan sambil belajar lagi nemuin resep yang pasnya seperti apa.
1: Pas.
0: Jadi sampai akhirnya ada nih sampai yang di 2026 ini ya. Nah, kalau variannya itu ada varian-varian lainnya nggak sih kalau di goyong sendiri?
1: Tadinya ada cumi, ada sapi.
0: Oke. Jadi emang nggak cuman ayam aja berarti?
1: Iya.
0: Ada beberapa varian. Tapi yang paling favorit emang ayamnya itu tadi ya?
1: Ayam, favoritnya ayam. Terus masyarakat kita kan belinya kalau sapi kan kemahalan juga kita ya kan.
0: Jadi paling aman, rasa paling aman, murah juga, yeah. Paling banyak dikenal juga rasanya. Mm-hmm. Jadi orang-orang lebih milih ke ayam. Itu sendiri.
1: Yeah.
0: Oke. Mas Sukara, habis ini kita lanjut lagi, kita jeda sebentar ya.
1: Oke.
0: Oke, teman-teman dua jangan kemana-mana. Habis ini masih lanjut lagi di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Oh.

0: Sampai siang, santai tapi cuan. Waktunya aku tanyain teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih nyobain gohyong? Soalnya aku belum pernah nih.
1: Pernah?
2: Belum pernah.
0: Terus gohyong itu kan kayak katanya itu kayak cemilan yang kayak gorengan-gorengan gitu ya. Jadi menurut kamu ini cocoknya dimakan pas momen-momen kayak apa ini?
1: Ya pas anget-angetnya, habis matang ya langsung dinikmatin, enak banget. Oke.
2: Waktu santai sih kayaknya untuk ngemil gitu.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Nah, tadi kan udah aku tanya ini ya ke teman Pro 2 ya, soal gohyong-nyong ini. Ya nggak gohyong-nyong sih, gohyong sendiri itu sih. Jadi udah pernah nyobain apa belum? Dan jujur aku belum pernah nyobain teman Pro 2. Cuman sekelibat pernah lihat di acara-acara kayak kondangan biasanya atau di mana gitu. Tapi belum pernah nyoba nih, aku penasaran. Tapi kalau katanya ini kan gohyong itu adalah cemilan seperti gorengan-gorengan gitu. Jadi kalau ditanyain momen seperti apa yang cocok menikmati gohyong, kalau menurut aku ya ketika kita lapar. Ketika kita lapar ya cocok tuh teman Pro 2. Apalagi katanya nih satu porsi gohyong itu emang bisa bikin kamu tuh kenyang. Nah, ngomongin gohyong ini kayaknya masih banyak yang belum pernah nyobain juga. Jadi mungkin dari kekepoan itu teman Pro 2 ya, bisa banget kamu lihat tuh peluangnya tuh ya. Bisa jadi ide bisnis kamu yang bisa kamu cobain. Dan kalau kamu penasaran gimana cara buatnya, cara berbisnisnya, makanya dengerin santai siang, santai tapi cuan sampai selesai.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar, huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya, kata Paris dibaca Pari, atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

0: Lanjut lagi ngobrol bareng aku Jebra Raska dan juga Mas Sukara dari Goh Yong Yong di Santai Tapi Cuan. Kita lanjut lagi ya Mas Sukara ya.
1: Oke.
0: Ini aku tadi di ketika off mic aku tanya-tanya, ternyata itu cabangnya udah ada 5 teman Roduba. Ini boleh disebutin cabangnya ada di mana aja nih Mas Sukara?
1: Di Tembalang,
0: okay.
1: Logosari, di Jalan Kelinci Raya, sama okay. di Ngalian.
0: Ngalian sama satu lagi di Peleburan ya, Peleburan yang pertama ya.
1: Itu yang pertama.
0: Nah, ini pertama yang paling pertama tuh mana tuh?
1: Di Peleburan sini, di Jalan
0: dari
1: Pahlawan.
0: 2023 itu yang di Peleburan itu ya?
1: Betul.
0: Nah, ini kan banyak banget nih ya, 5 itu termasuknya banyak banget nih Mas Sukara. Ini tantangan ketika bikin bisnis ini dari pertama kali sampai sekarang akhirnya dari jadi 5 cabang ini, tantangannya apa nih biasanya?
1: Tantangannya banyak banget sih ya. Jadi 5 itu saya dalam 2 bulan sebenarnya.
0: Oke. Okay. 5 cabang itu dalam 2 bulan.
1: Dalam 2 bulan tuh saya langsung bikin 5. Langsung bikin 4 ya.
0: 4 dulu.
1: Mm-mm. Itu selama 3 tahun itu saya belum ada keberanian untuk buka cabang.
0: Oke. Okay.
1: Karena saya belum yakin bahwa bener-bener keterima enggak sih gitu kan sama masyarakat gitu kan.
0: Jadi emang pertamanya ini yang di Peleburan dulu.
1: Peleburan dulu.
0: Itu 2 bulan kemudian atau nunggu beberapa saat kemudian baru buka?
1: Baru kemarin, 2 bulan kemarin ini.
0: Baru 2 bulan kemarin ini? Iya. Baru berani buka cabang itu?
1: Iya.
0: Wow, 3 tahun loh teman berdua baru berani untuk buka cabang. Iya. Ini 5-5-nya ditanganin sendiri atau gimana nih Mas Sukara?
1: Iya, ditanganin sendiri sama tim-tim kita aja gitu.
0: Oh, berarti bukan yang ngelempar franchise gitu ya?
1: Sebenarnya banyak yang minta franchise kak, yang dari Jogja, Solo,
0: oke,
1: okay. Dari Kudus.
0: Kenapa nggak diiyain nih? Padahal lumayan juga nih prospeknya kalau di franchise-in mungkin ya.
1: Kita itu kan nemuin resep goyong yang benar keterima kan selama 2 tahun nih.
0: Oke.
1: Okay. Cuman di situ tuh saya ada pilihan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi enak tapi nggak kuat lama.
0: Oke.
1: Okay. Nggak enak tapi kuat lama.
0: Iya.
1: Yeah. Nah dari situlah saya pilih enak tapi nggak kuat lama.
0: Oh.
1: Jadi goyong saya itu goyong nyong itu di luar itu cuman 3 jam paling lama.
0: Ini yang setengah jadinya ya.
1: Mm-mm. Bahkan walaupun di Progen pun,
0: oke. Okay.
1: Kalau stoknya terlalu stoknya terlalu disimpan lama di freezer, kitaran 4 hari lah.
0: Okay.
1: Itu kulitnya bakal hancur.
0: Oh, jadi emang karena faktor menjaga kualitas tadi,
1: mm-mm.
0: belum berani juga nih buat keluar kota lagi
1: keluar
0: dari
1: Semarang. Keluar kota belum berani.
0: Oke, okay. Jadi
1: bahkan
0: emang
1: sampai ada yang mau princess pokoknya pengambilan saya yang ngambil gitu kan maksa okay. banget itu. Saya enggak mau mengecewakan gitu okay. soalnya saya belum menemuin untuk sekuat daya tahan goyongnya yeah. itu supaya layak dijual lagi tuh. Kan yang namanya princess kan enggak langsung rame kan
0: yeah, mungkin
1: ya kan. Saya takutnya ada jeda beberapa bulan akhirnya kan kecewa takutnya pelanggan kan.
0: Oke.
1: Okay. Customer.
0: Jadi emang demi menjaga kualitas teman berdua jangan apa-apa dicuanin ya.
1: Mm-mm.
0: Ketika emang kamu pelanggan ini pasti tertarik dari pertama rasanya dulu ya.
1: Rasanya.
0: Jadi ketika rasa udah pasti enak bakal balik lagi. Percuma kalau cuan tapi akhirnya gak balik lagi tuh agak gimana teman berdua. Dan itulah alasan kenapa Mas Sukara ini belum berani juga buat cabang di luar kota ya.
1: Belum.
0: Karena ini yang di dalam kota 5-5-nya ditanganin sendiri teman berdua. Nah di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ramai di zaman seperti sekarang ini, strategi apa sih Mas Sukara yang dilakuin sama Goh Yong biar tetap eksis dan ya itu terus berkembang sampai akhirnya jadi 5 cabang ini?
1: Kesatu sih rasa,
0: okay.
1: kedua konsisten jualan.
0: Konsisten jualan?
1: Iya.
0: Ini bukanya setiap hari atau gimana?
1: Setiap hari kita.
0: Ada liburnya nggak?
1: Nggak ada.
0: Tanggal merah?
1: Terus.
0: Mungkin tanggal, terus.
1: Iya.
0: Ini nih konsisten jualan, soalnya kadang ada yang, aduh aku bingung pengen libur. Biasanya anak-anak muda kalau pertama kali usaha gitu ya. Ini yang harus benar-benar dipikirin ya.
1: Iya.
0: Betul. Dari konsistensi rasa, konsistensi jualan juga. Untuk harga sendiri sebenarnya juga ngaruh nggak sih di persaingan bisnis di zaman sekarang ini?
1: Ya ngaruh juga sih sebenarnya.
0: Kalau dari Goh Yong Yong sendiri nih, kalau di rentang harga itu bisa di tengah, bawah atau di tinggi harganya? Kalau menurut Mas Sekar sendiri,
1: Goyongnyong itu paling rendah 20 ribu itu udah paling rendah.
0: Itu udah bisa bikin kenyang dua orang ya?
1: Iya, karena pernah kita nyoba untuk okay. mengurangin harga itu ternyata nggak masuk dari apa produksinya gitu. Hmm. Bahan-bahannya ternyata memang apa mahal-mahal gitu kan.
0: Tapi emang katanya sih karena kualitasnya dijaga terus ini, tapi ya nggak masalah juga, harga itu pasti ketika udah dapat pelanggan bakal balik lagi. Betul, ya Mas ya. Iya. Ini kalau dilihat dari tren kuliner yang cepet banget berubah, ini caranya Mas Sukara sama Goyongnyong ini tetap ngikutin zaman gitu, perkembangan tuh gimana caranya biar nggak kehilangan ciri khasnya juga?
1: Jadi rasa sih kak. Bahkan ada yang pernah ngomong, Goyongnyong coba dong dari kemasannya dibagusin lagi gitu kan. Cuman kalau kemasan dibagusin lagi, saya pasti harganya saya taikin lagi.
0: HPP-nya naik ya. Harga produksinya jadi naik juga. Iya. Tapi ada yang pernah request coba dong varian ini, varian itu, ada juga nggak sih?
1: Nggak ada.
0: Belum ada ya.
1: Belum ada.
0: Berarti masih menikmati original yang dibuat sama Mas Sukara selama 2 tahun ini. Iya. Dan akhirnya ya emang itu tuh yang bikin tetap bertahan di tengah perkembangan zaman yang cepet banget. Terus ada gak sih langkah-langkah inovasi yang pernah dicoba atau bakal dicoba sama Goyongnyong kedepannya nanti?
1: Gimana?
0: Ada inovasi-inovasi mungkin yang mau dicoba, mau bikin varian apa gitu atau gimana?
1: Inovasinya sih saya mau di apa, pengen kayak satu jajar kayak bakso gitu loh ya, kayak okay. bakso bentuk resto lah gitu ya. Okay. Goyongnyong, tapi di situ ada goyong berbagai varian gitu kan.
0: Oh, jadi lebih ini ke apa namanya, harapan kedepannya ya.
1: Jadi kayak ya outletnya lebih baik lah, sekarang kan masih gerobak-gerobak gitu. Okay. Ya, karena saya amati pelanggan-pelanggan kita ini hampir kayaknya menengah ke atas. Ya, bermobil-mobil lah gitu. Ya
0: itu. Jadi emang harapannya dari Mas Sukara sendiri pengen buka offline store yang proper, biar bisa sambil makan di tempat.
1: Iya.
0: Oke, ini rencana, ada rencana nggak nih? Rencana terdekat apa ini Mas Sukara?
1: Iya, itu sih pengen.
0: Di mana? Boleh di-spill rencana mau di mana?
1: Belum tahu sih.
0: Masih cari-cari lokasi ya?
1: Iya, betul.
0: Di tahun ini atau di tahun depan nih rencana Mas Sukara?
1: Belum tahu lah.
0: Kita doain secepatnya aja. Amin. Ya. Terus ini ada kan di Sate Tapi Cuan ini, biasanya aku juga minta tips dari pelaku-pelaku UMKM yang udah expert kayak Mas Sukara ini, buat kasih tahu ke teman Pro 2 nih. Siapa tahu teman Pro 2 ini ada yang masih ragu pengen mulai bisnisnya. Ini kalau dari pesan dari Mas Sukara sendiri gimana nih?
1: Ya pesannya itu, jadi kalau jualan tuh jangan gonta-ganti aja gitu lah.
0: Jangan gonta-ganti.
1: Jangan gonta-ganti lihat viral ini. Jadi kayak saya kan tadinya banyak varian gitu. Yeah. Kan. Akhirnya saya fokus ke satu tapi merajai gitu loh. Saya pengennya itu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi fokus ibaratnya jualan goyong, ya udah goyong aja, gimana caranya goyong ini supaya bisa keterima ke masyarakat. Masyarakat beli satu kali bisa balik lagi sampai bertahan sekarang gitu.
0: Oke, jadi emang jangan FOMO juga, jangan apa yang lagi viral diikutin semua gitu ya. Jadi fokusnya kebagi malahan.
1: Iya. Itu sih saya yang saya apa, pengalaman saya. Dulu juga saya seperti itu. Jadi pengen jualan ini. Saya fokus di goyong, pengen goyong tapi pengen merajai. Seluruhnya gitu.
0: Nyari ciri khasnya sendiri. Iya, bahkan ini Mas Sukara sendiri udah 2 tahun teman Pro 2, dari yang pertama kali buka sambil belajar 2 tahun akhirnya menemukan resep fixnya yang terenak, terbaik versinya Mas Sukara sendiri. Ini boleh coba Mas Sukara promosiin produknya, bisa dicari di mana aja, tempatnya, cara mesennya seperti apa. Kalau ada kepo-kepo bisa di mana? Boleh ke teman Pro 2 dikasih tahu.
1: Pesennya,
0: ya.
1: Pesennya bisa lewat telepon, ada okay. kan di TikTok, Instagram juga ada.
0: Terus
1: di Google Map juga ada.
0: Oke. Okay. Bisa dipesan di lewat aplikasi online.
1: Oh ya, aplikasi online.
0: Itu ada di mana aja?
1: Di Shopee sama okay. Grab.
0: Grab itu dia. Grab sama Shopee. Jadi ya. Buka dari jam berapa sampai jam berapa ini?
1: Kalau di online itu tergantung ini sih, tergantung cabang sih ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di peleburan itu dari jam 20 okay. sampai jam 1 pagi.
0: Wow, sampai jam 1 pagi. Nanti kalau kamu malam-malam lapar, teman berdua di tengah kota, cari tuh Go Yong Yong di Pleburan. Sampai jam 1 masih buka. Selama persediaan masih ada ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, terima kasih Mas Sukara dan nemenin aku di siang ini. Udah banyak kasih insight juga dan ngasih tahu juga nih perjalanan bisnisnya yang seru banget. Dari 1 cabang sampai akhirnya 2 tahun kemudian 5 cabang sekarang ya.
1: Iya.
0: Oke, sukses terus. Aku tungguin offline store-nya Mas Sukara secepatnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan Mas Sukara. Selamat siang.
1: Selamat siang.

0: nih ngobrolnya tadi sama Mas Sukara hari ini. Dari yang awalnya tuh aku cuman ya belum kenal goyong ya. Yang aku tahu tuh goyong itu cuman cemilan atau makanan khas. Ternyata di baliknya tuh ada cerita perjuangannya juga. Terus proses yang enggak sebentar sampai komitmen buat terus ngejaga kualitas rasa di setiap produknya. Ini terbukti katanya itu proses produksinya itu 5 jam teman produa. Dan emang Mas Sukara ini belum berani membuka franchise sampai luar kota karena emang untuk menjaga kualitas rasanya itu sendiri. Terus dari cerita tadi kita juga belajar kalau membangun bisnis kuliner itu bukan cuma soal jualan makanannya yang enak, tapi juga soal konsistennya itu teman produa. Terus berani berinovasi juga. Dan ya terus mendengarkan apa yang dibutuhin sama pelanggan kamu. Nah buat teman produa yang penasaran, yang pengen cobain langsung Gohyongnyong ini, jangan ragu buat mampir dan rasain langsung sendiri kenapa menu itu tuh banyak banget pelanggannya. Ini yang terdekat dari RRI, ada di Peleburan teman produa. Langsung cobain aja di gas, dia bukanya sampai jam 1 malam. Ya, semoga obrolan hari ini juga bisa jadi inspirasi kamu buat yang lagi ngerintis usaha. Karena bisnis yang besar itu gak selalu dimulai dari modal yang gede juga, tapi dari keberanian dulu buat mulai, dari kemauan kamu buat terus berkembang. Yaudah, santai tapi cuannya sampai di sini dulu teman produa. Jangan kemana-mana, santai siangnya masih lanjut.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Santai tapi
2: cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan, di santai siang.

hektik-hektiknya, ternyata internetnya lemot. Tenang teman berdua, Oksigen Data ID jawabannya. Internet cepat tanpa VUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari 200 ribuan aja per bulan ya, kamu sudah bisa menikmati internet kencang. Oksigen Data ID ini juga ngasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya. Gimana, menarik bukan? Yuk langsung aja WhatsApp ke 087 750 3012, atau kamu bisa mengunjungi website www.oksigen.id untuk info lebih lanjutnya. Oksigen.id, net for life.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada kabar terbaru buat kamu para pecinta sepak bola, teman Pro 2. FIFA ASEAN Cup 2026 ya, bakal mempertemukan tim-tim nasional dari kawasan Asia Tenggara dan juga negara tamu. Ini dijadwalkan berlangsung, bakal ada di tanggal 24 September sampai 5 Oktober 2026 dan pertandingan bakal digelar di Bandung dan Jakarta. Yang menarik, kompetisinya dibagi menjadi dua divisi nih, teman Pro 2 ya. Divisi 1 bakal diikuti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, plus Bangladesh dan juga Pakistan sebagai tim tamunya. Sementara divisi 2 bakal diisi sama Hong Kong, Tiongkok, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar dan Timor Leste. Ya, bakal ada banyak pertandingan seru dan persaingan antar negara yang sangat banget kalau kamu lewatin ya. Nah, kalau ngomongin FIFA ASEAN Cup 2026, ada satu pertandingan yang juga menarik perhatian. Timnas Vietnam ini bakal datang ke Indonesia untuk mengikuti ajang ini ya, yang digelar tadi aku bilang dari tanggal 29 sampai 5 Oktober. Indonesia sendiri menjadi salah satu tuan rumah dan bakal bersaing bareng sama Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, Bangladesh, Filipina dan juga Pakistan. Untuk pertandingan di Indonesia, grup A tuh akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kalau grup B-nya berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Formatnya juga menggunakan sistem round point ya. Jadi setiap tim bakal saling berhadapan di fase grup, teman Pro 2 ya. Nantinya juara grup langsung melaju ke final, sementara tim peringkat kedua bakal bertarung memperebutkan medali perunggu. Wah, kalau Indonesia ketemu Vietnam, kira-kira bakal sepanas apa nih persaingannya? Tapi tetap dong, aku jagoin Indonesia. No matter what.

0: gak sih kalau di bulan September ada hari jadi RRI yang akhirnya dikenal sebagai Hari Radio Nasional? Momen ini sebagai pengingat betapa radio masih punya tempat spesial di keseharian banyak orang, bahkan di tengah gempuran platform digital sekarang. Nah, tahu gak kapan kita ngerayain Hari Radio Nasional?
1: Kapan ya? Kurang tahu sih.
2: Kapan ya? Mungkin deketan sama 17-an kali ya?
1: Tahu, soalnya barengan sama ulang tahun aku sih. 11 September kan?
0: Kamu pernah nggak ngerasain denger radio pakai radio konvensional?
1: Pernah, jadi dulu di rumah itu kakek punya radio konvensional. Nah, biltakinya itu di deket dapur, deket kamar mandi. Jadi setiap aku mandi, mau berangkat sekolah SMP, sambil dengerin.
2: Gak pernah lagi, di rumah gak ada yang suka dengerin radio soalnya.
3: Pas kecil tuh sempet, soalnya kakek aku kan dulu sempet koleksi radio gitu.
0: Kamu biasanya denger radio pas lagi ngapain?
2: Kalau aku sih biasanya kalau lagi nyetir ya, jadi kayak sambil jalan pulang dari kantor tuh aku dengerin radio.
4: Di rumah tuh ayahku punya radio, jadi sehari dengerin radio terus.
3: Jujur kalau buat sekarang aku tuh udah gak pernah denger radio, karena aku lebih sering denger.

ke Jepang teman Pro 2. Kota Nagoya yang menjadi tuan rumah ASEAN Games 2026 sempat diterjang banjir akibat hujan deras ya. Dan kejadian itu berlangsung di hari Selasa tanggal 8 September dan membuat sekitar 2.700 orang tuh ngungsi ke tempat penampungan. Air hujan tuh juga sempat ya masuk ke sejumlah lokasi yang akan digunakan untuk penyelenggaraan ASEAN Games. Tapi tenang, kabar terbarunya kondisinya tuh udah membaik dan ASEAN Games 2026 dipastikan tetap aman untuk berjalan sesuai jadwalnya. Wali kota Nagoya, Ichiro Hirosawa, bilang ya bahwa banjir itu udah surut dan gak ada atlet yang terluka. Bahkan sekitar 400 orang termasuk staff dan atlet dari berbagai negara sudah berada di Nagoya menjelang pembukaan ASEAN Games di tanggal 19 September nanti ya. Meskipun sempat ada gangguan cuaca, persiapan ASEAN Games 2026 terus dipantau supaya gelarannya tetap berjalan lancar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab. Ketemu lagi bareng sama aku Devina dan
0: Aris Ardian, 21 tahun, single,
1: Sambiroto.
0: Ini kita gak boleh loh gini, ketawa-tawa di atas penderitaan orang lain.
1: Loh, kita tuh harus mengungkapkan hal-hal yang positif dulu yang ada di dalam diri kita, biar nanti berdampak ke orang yang lagi stres.
0: Oh, semacam kita mensugesti teman Pro 2.
1: Betul.
0: Dengan ketawanya kita, dengan happy-nya kita tuh, biar teman Pro 2 juga merasakan hal yang sama, begitu?
1: Iya dong, harus memberikan afirmasi positif gitu ya. Dan hari ini ada siapa nih?
2: Ada Resti yang ada di kos aja. Aku punya banyak mimpi kak, kakak berdua juga pasti punya kan, tapi kadang ngerasa takut untuk mengejarnya. Gimana ya supaya bisa lebih berani gitu untuk mengejar mimpi?
0: Oke, Resti, tentang
1: mimpi
0: adalah kunci.
1: Ya tentang mimpi, gimana cara untuk mengejarnya? Kalau menurut aku ya jangan bangun ya Resti ya, biar mimpi terus gitu.
0: Sangat solutif sekali Anda.
1: Iya dong. Gimana caranya?
0: Kalau aku sih gini, sebelum kamu mengejar mimpi, kamu coba mengejar anak ayam.
1: Ngapain ngejar anak ayam?
0: Kalau udah bisa dan kamu bisa menangkap itu, ya sesimpel itu, mungkin kamu udah bisa melanjutkan untuk mengejar mimpi.
1: Oh, mungkin mimpinya adalah jadi juragan ayam.
0: Tapi benar loh, maksudnya gini, mimpi itu gratis. Semua orang boleh bermimpi apapun itu. Ya, dan bagaimana cara kita untuk mengejar mimpi itu? Kalau menurut Devi jangan bangun, kalau aku harus bangun.
1: Oke.
0: Ya. Kalau kamu tidur itu kamu akan terus mimpi kan? Tapi kan ini gimana caranya untuk mewujudkan mimpi itu? Jadi kamu harus bangun, gosok gigi, mandi, terus kamu harus
1: kejar sarapan. Mimpimu itu.
0: Starter dulu motornya. Kejar mimpinya. Kamu tuh harus gini, kalau kamu sekarang masih sekolah, ya kamu sekolah yang benar. Jangan suka bolos ya di kelas, dengerin guru kalau lagi nerangin, kalau ada tugas dikerjain, sat. Kalau kamu kuliah, usaha untuk lulus tepat waktu. Kamu cari celah biar kamu disayang sama dosen. Siapa tahu kalian jadian?
1: Wah.
0: Karena dosennya single.
1: Oh ya. Iya.
0: Gitu loh maksudnya, ya hal segampang itu untuk bisa kamu bisa mengejar mimpi. Kalau kamu udah selesai sekolah, kuliah, kamu mau kerja gitu ya. Nah, kamu pilih, kamu coba peluang, cari dan daftar apply kerjaan yang makin mendekati mimpi kamu.
1: Bisa.
0: Pokoknya lakukan hal segampang itu dulu. Jangan kamu jadi siswa yang bandel. Jangan kamu jadi mahasiswa yang immortal.
1: Wah.
0: Abadi? Iya kan? Jangan, gitu loh. Paham ya kamu ya. Jadi nanti kamu, masa mudanya itu gak kamu habiskan sebagai statusnya pelajar dan mahasiswa gitu loh. Kan kamu seneng kalau misalkan kamu muda, kamu udah jadi cari gitu ya misalkan. Gitu-gitu kamu tuh udah jadi sesuatu, something di masa muda kamu tuh, kamu pasti akan makin mendekati mimpi kamu gitu.
1: Oke. Terus selain itu hal-hal yang kamu bisa pakai untuk menunjang mimpi kamu adalah kamu harus menemukan orang-orang yang memang positif dan mau diajak maju bareng gitu. Jadi gak akan ngebikin kamu bandel, terus gak akan bikin jalan kamu belok-belok. Jadi kamu fokus dan lurus dengan tujuan untuk menggapai mimpi kamu itu.
0: Ya, kita adalah dengan siapa kita bergumul.
1: Bergaul
0: ya. Kita adalah dengan siapa kita bergaul.
1: Betul.
0: Jadi kamu bergaullah dengan orang-orang yang positive vibes.
1: Iya, betul banget ya. Terus jangan lupa juga untuk meminta doa restu orang tua. Jangan lupa juga untuk berdoa ya. Terus apa lagi ya?
0: Udah itu dulu aja, jangan kebanyakan aku batuk. Ya, itu ya Resti ya.
1: Oke.
0: Semoga Resti benar-benar setelah dengar sedikit masukin dari kita ini,
1: masukan,
0: kamu bisa makin mendekati mimpi kamu.
1: Gitu tapi ya, menurut kamu sendiri, kamu sudah berada di titik pencapaian mimpi kamu belum?
0: Aku? Aku tentu tidak. Belum. Aku tuh orangnya suka bermimpi, suka banget bermimpi.
1: Okay.
0: Jadi mungkin sebenarnya titik aku sekarang itu adalah mimpi aku
1: pas kelas 2 SD.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Mimpi aku ya kepanjangan lah. Mimpi aku 10 tahun lalu mungkin.
1: Oke.
0: Tapi kan seiring berjalannya waktu 10 tahun ini aku punya mimpi-mimpi baru lagi kan. Nah, itu belum. Gitu.
1: Oke. Jadi jangan takut untuk bermimpi setinggi langit, karena kalau jatuh masih di Posisi di mana ya?
0: Jadi kasur lah, kan mimpi. Gitu ya.
1: Ya udah, oke, pokoknya jangan takut untuk bermimpi, terus berusaha untuk merealisasikan mimpi itu dengan hal-hal yang positif ya. Good luck, Resti.
0: Dan Resti.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Layanan apa saja yang tersedia dalam aplikasi ini dan kebutuhan masyarakat apa yang paling banyak terbantu nih Mas dari 21 mungkin pelayanan publik yang ada di sini?
2: Mungkin paling sering diklik ya, kita ngitungnya mungkin gitu dulu ya, tentunya yang kependudukan. Terus yang kedua, kalau teman-teman Semarang pasti sering dengar yaitu Pantau Semar ya, Pantau Semar melalui website. Nah ini kalau dulu kan antara kependudukan dan Pantau Semar dua aplikasi yang berbeda, nah di SDG sini bisa diakses cuma di satu aplikasi. Nah ini yang ketiga yang menurut saya juga pastinya teman-teman pelajar di siswa kota Semarang bakal merasakan dampaknya, yaitu kartu Trans Semarang virtual. Nah jadi ibaratnya intinya teman-teman pelajar ini kalau dia sudah punya KIA terus mendaftarkan dirinya di SDGs, nanti otomatis punya kartu pelajar virtual. Nah kalau udah punya dua-duanya itu di SDGs, nanti dia bisa mendaftarkan kartu Trans Semarang yang secara gratis itu melalui aplikasi.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produ FM setiap sore.

melihat keadaan negeri belakangan ini, tapi rasanya masih terlalu sayang buat berhenti berharap ya teman Pro 2. Yura Yunita baru aja menghadirkan lagu berjudul Pertiwi. Lagu ini sih ngerasa cukup dalam ya, karena membawa cerita tentang keresahan melihat keadaan negeri, tapi di saat yang sama juga masih menyimpan harapan. Lewat Pertiwi sendiri, Yura seperti menyuarakan keresahan tentang suara yang dibungkam dan kebenaran yang merasa dipaksa untuk menepi teman Pro 2. Dan lagu ini ditulis sama Denny Maulana dan Yura Yunita sendiri dengan produksi dari Iwan Popo. Pertiwi ini juga sudah dirilis bersama video musiknya di tanggal 2 September 2026. Jadi kalau kamu lagi butuh lagu yang bukan cuma enak didengar, tapi ini ya yang pengen ngebangkitkan rasa nasionalisme kamu ya untuk bangsa ini, kelihatannya lagu ini cocok buat kamu sih teman Pro 2. Siapa tahu ada suara dalam diri kamu yang ternyata masih ingin bilang negeri ini belum selesai.

0: masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
1: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
0: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
1: Tuh kan.
0: Berarti, dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
1: Tuh kan. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

sama Pro 2, tapi kisah ini romantis gak ya? Kalau yang satu ini sih cocok banget buat kamu yang pernah mengalami situasi dua-duanya ngerasa paling bener nih ya. Raisa Anggiani berkolaborasi dengan Young Cutters lewat single berjudul Siapa Yang Salah ya. Ayo, siapa yang salah? Ya, siapa? Gitu pasti ayal-ayalan. Dan lagu ini tuh menggabungkan warna pop emosional khas Raisa dengan sentuhan hip-hop dari Young Cutters yang teman Pro 2 ya. Cutters apa Cutters ya ini teman Pro 2. Dan ceritanya tentang dua orang yang sama-sama merasa paling benar, saling menyalahkan, tapi sebenarnya sama-sama kesulitan mengakui kesalahan. Jadi ngerasa diri sendiri, kalau aku sih benar, aku juga benar gitu. Waduh, gak ada yang benar nih teman Pro 2 ya. Menariknya, sebelum resmi dirilis sound Siapa Yang Salah, ternyata udah digunakan lebih dari 1200 video TikTok per 4 September 2026. Nah, buat kamu yang pernah ada di hubungan dengan situasi ini, salah kamu lah, kamu juga. Kayaknya lagu ini relate banget sama kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, pelaksana tugas Bupati Pekalongan, dengan mengucap syukur alhamdulillah, rasa bangga mengucapkan selamat hari jadi Radio Republik Indonesia ke-81 yang usianya hampir sama dengan usia Republik Indonesia yang kita cintai. Sekali mengudara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengar nama aktor Hollywood teman pro 2 ya, ada Harrison Ford dan juga Robert De Niro. Pasti banyak banget film ikonik yang langsung terlintas gitu. Tapi tahukah kamu, kedua aktor ini tuh pernah berada dalam satu proyek film, yaitu Cape Fear, yang dirilis pada tahun 1991 ya. Film ini tuh merupakan adaptasi dari karya G. Lee Thompson dan digarap oleh sutradara Martin Scorsese ya. Di film ini Robert De Niro berperan sebagai Max Caddy, sementara Harrison Ford ini memainkan karakter Sam Bowden. Menariknya, Ford dikenal sering mendapatkan peran sebagai karakter protagonis atau sosok baik. Namun dalam Cape Fear, yaitu justru tertarik memainkan karakter yang lebih gelap ya. Opo sayangnya teman produser film ini menjadi salah satu proyek yang mempertemukan dua aktor besar Hollywood dalam cerita psychological thriller. Nah, jadi buat kamu yang suka film thriller dan penasaran melihat sisi berbeda dari Harrison Ford dan Cape Fear, bisa jadi ini film dari Cape Fear ini salah satu judul yang menarik buat masuk watchlist kamu teman pro 2 ya. Tapi ini tahunnya lama banget nih, 1991. Masih ada gak ya filmnya? Ada sih, katanya ada.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Tadi kan kita juga sempat bilang jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang nih Pak. Jadi sebenarnya seberapa penting sih pengalaman di luar kelas itu Pak dalam ngebentuk kualitas lulusan di perguruan tinggi nantinya?
2: Iya, pengalaman ini sangat penting sih. Karena pengalaman di luar kelas ini memiliki peran yang sangat penting sehingga dia bisa membentuk kualitas lulusan perguruan tinggi. Bahkan saat ini keberhasilan lulusan ini tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik saja, tetapi juga oleh kemampuan mereka beradaptasi, memiliki pengalaman organisasi, komunikasinya, dan kemampuan untuk menghadapi situasi nyata.
1: Jadi di dunia kerja pun juga yang dinilai pun bukan hanya nilai akademik aja ya Pak ya?
2: Iya betul.
1: Jadi emang soft skill, pengalaman, kalau bahkan di beberapa perusahaan nyari kerjaan juga carinya pengalaman sih Pak.
2: Pengalaman, bener. Iya betul.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya kita update info cuaca dulu, teman Pro 2, untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Kita sudah tersambung dengan forecaster dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, ada Rekan Nurjana, silahkan informasinya. Rekan Nurjana, silahkan informasinya.
1: Selengkapnya kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya. Berlaku saat ini hingga awal malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang, pada siang sore hingga awal malam cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah secara umum, pada siang sore hingga awal malam cuaca umumnya berawan, ada potensi hujan ringan lokal di wilayah pegunungan dan sekitarnya. Kami sampaikan untuk masih waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Dan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca saat ini, nggak malam nanti kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali.

107,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya aku sampai di sini dulu, teman Pro 2 ya, nemenin kamu dari pagi nih. Dari jam 9 ya sampai jam 3 sore ini ya. Aku mau ngucapin sekali di udara, tetap di udara. Yeay! Karena pas hari ini tepat banget, teman Pro 2, usia Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Thank you banget yang udah ngucapin di media sosial, yang udah PC ya, udah ngechat ke Pro 2. Thank you banget semuanya. Habis ini ada Wella yang nemenin kamu di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna. Bye.

Pernah bayangin gak sih, gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Carrosse Sans Souls. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya, jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu gak semua orang boleh naik, cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara rakyat jelata, ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja asal bayar. Dari sinilah istilah bus yang kita kenal sekarang itu lahir. Jadi, bersyukur banget nih, sekarang tinggal klik aplikasi atau nunggu di halte, kendaraan langsung datang.

0: Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Anggota Komisi 9 DPR RI Ana Muawanah menilai penguatan penjamin polis penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Menurutnya, lembaga penjamin simpanan atau LPS memiliki peran strategis dalam membangun kembali keyakinan publik. Ana menyatakan, karakter bisnis asuransi berbeda dibandingkan transaksi barang dan jasa yang manfaatnya diterima secara langsung. Dalam asuransi, masyarakat terlebih dahulu menyerahkan dana untuk memperoleh manfaat pada masa mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, teman Pro 2, sebanyak 6.350 personel keamanan gabungan diterjunkan langsung dalam pengamanan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQN ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pembukaan MTQN dijadwalkan berlangsung di lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang pada 12 September 2026. Ribuan personel gabungan itu terdiri dari 2.528 Polri, 520 TNI, 1.988 Satpol PP, dan 1.314 Dinas Perhubungan yang ditempatkan sesuai kebutuhan pada lokasi kegiatan maupun sejumlah titik yang menjadi bagian dari rangkaian Musabaqah Tilawatil Quran mulai 11 sampai 20 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Arina Sabalenka sukses mengamankan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai mengalahkan Jessica Pegula. Kemenangan dua set tersebut menjaga peluang petenis Belarus itu meraih gelar US Open untuk 3 tahun berturut-turut. Dilansir dari WTA, Sabalenka mengalahkan Pegula 7-5 dan 6-2 di Arthur Ashley Stadium Jumat 11 September 2026 ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan ketiga beruntun Sabalenka dalam petenis Amerika Serikat itu di US Open 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore ceria kamu hari ini bareng sama Wela Rana yang bakal nemenin kamu dari jam 3 sore ini sampai nanti jam 7 malam ya. Jadi kamu harus stay tune terus karena kita bakalan bareng-bareng dengerin lagu yang seru-seru dan juga aku bakal ngasih kamu informasi yang menarik teman Pro 2. Sore ini gimana nih kabar kamu? Aku sih berharapnya selalu baik ya, dan rate-nya tuh 10 per 10 nih. Atau enggak agak turun dikit di 9,5 mungkin ya. Nah, aku juga mau nanya ke kamu nih, kira-kira rate kamu hari ini berapa nih? Udah sore ya kan? Udah beraktivitas selama ya lumayan lah ya, hampir seharian ya. Kalau misalnya kamu kerja dari jam 7, sekarang berarti biasanya udah hampir mau pulang nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu dari jam 9, bentar lagi ya pulang ya, sabar ya. Aku di sini bakal nemenin kamu dari kamu yang masih kerja mungkin ya, atau kamu yang udah mau pulang, atau kamu yang lagi di jalan menuju rumah masing-masing, atau buat kamu nih yang barusan pulang sekolah teman Bro 2. Kalau jam segini kan biasanya anak-anak sekolah udah pada pulang ya, karena di Jumat biasanya pulang gak sih tuh. Nah teman Bro 2, aku nanti juga gak bakal sendirian ya, aku bakal ngobrol sama narasumber. Jadi kamu gak usah penasaran, karena kamu harus lanjut dengerin Pro 2 terus di 95,3 FM atau lewat RRI Digital teman Bro 2. Kamu bisa download di Play Store atau di App Store di digit kamu.

wabarakatuh. Saya Abdul Halik, anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah, dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI ke-81. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat dan terus bisa mempertahankan spiritnya untuk sekali mengudara tetap di udara. RRI dekat di hati masyarakat.

0: Mumpung hari ini adalah hari ulang tahun dari Radio Republik Indonesia nih teman-teman. Kali ini aku mau ngasih info harmonisasi kemitraan jadi kunci perkuat kolaborasi radio dan juga komunitas. Karena tahu ya teman-teman ya, kalau di RRI Semarang nih Pro 2 juga ya khususnya, itu tuh gak cuman siaran kayak gini doang, tapi juga menghadirkan narasumber yang inspiratif banget nih, dan juga menghadirkan komunitas-komunitas yang bisa kamu ikutin juga nih jadinya. Mungkin kamu bisa terinspirasi dari komunitas yang memang dijadikan narasumber oleh Pro 2 Semarang atau RRI Semarang ya. Karena gak cuman di Pro 2 aja nih narasumber yang ada, tapi juga ada Pro 1, Pro 4 juga ada, Pro 3 juga ada. Tapi kalau Pro 3 di Semarang itu khususnya gak ada, tapi khususnya ada Jakarta ya teman Pro 2 ya. Kalau dalam dialog ngobras nih yang ada di Pro 1 kemarin di hari Kamis, temanya adalah harmonisasi kemitraan. Ini jadi sorotan utama ya buat ngebangun kerjasama yang solid antara media radio, komunitas pendengar, pemerintah, sampai pihak swasta. Nah, tokoh New Paperist atau tokoh komunitas pendengar senior ya, yaitu Dr. Randus Y. Eko Prianto, itu cerita kalau harmonisasi itu adalah kunci nyatuin visi dan misi yang beda nih, biar semua pihak yang bergerak itu ke arah yang sama, satu tujuan gitu ya, buat mencegah konflik dan terciptanya hubungan saling menguntungkan atau win-win solution teman Pro 2. Kemitraan itu juga harus dilandasin sama prinsip yang saling memerlukan ya, juga pasti saling percaya nih sebagai fondasi dan juga moral yang bagus banget, saling ngedukung juga peningkatan kapasitasnya dan pastinya simbiosis mutualisme. Nah teman Pro 2, kalau misalnya ada insight nih buat Pro 2 Semarang khususnya juga di RRI Semarang yang hari ini berulang tahun, boleh banget kasih, bisa juga ke Instagram Pro 2 Semarang atau di WA Pro 2 yaitu di 081565110953 ya.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

teman berdua, kamu pasti udah tahu ya kalau misalnya kamu lewat di daerah Simpang 5 dan sekitarnya tuh banyak banget bendera-bendera, banyak banget tenda-tenda yang berdiri di lapangan Simpang 5, teman berdua. Di sana bakal ada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31.

1 yang pembukaannya itu ada di tanggal 12 September besok ya, malam teman Pro 2. Dan ini bakal dipastiin bakal dirasain sama seluruh lapisan masyarakat walaupun tidak hadir langsung di lokasi utama yaitu di lapangan Simpang 5 teman Pro 2. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Wakil Gubernur yaitu Taj Yasin Maimun itu udah nyiapin sejumlah videotron nih di berbagai titik lokasi buat nonton bareng atau nobar pembukaan MTQ Nasional. Jadi memang langkah itu diambil ya buat ngejawab tingginya penasaran dan juga semangat warga nih yang pengen nyaksiin deretan ahli Al-Quran dan juga penampilan keren yaitu pertunjukan tari kolosal yang melibatkan ratusan penari, atraksi don sampai lighting yang oke banget deh pastinya. Acara Musabakah Tilawatil Quran ini juga gak cuman diikutin sama para ahli Al-Quran ya atau dengan pendamping-pendampingnya, tapi kamu juga bisa menikmati lantunan-lantunan ayat Al-Quran tahun 2. Gak cuman itu, areanya juga dimeriahkan sama stand-stand pameran menarik biar atmosfer acara akbar tingkat nasional ini tuh makin seru dan makin berkesan untuk semua orang.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Mereka yang enjoy DJ di klub, mungkin di event sama di angkringan, responnya lebih antusias atau bedanya di mana?
2: Ternyata respon dari masyarakat cukup positif ya. Karena gak banyak orang yang mau pergi ke klub juga. Tapi mereka bisa merasakan sensasi musik-musik ini itu di angkringan aja.
3: Iya lagi, bener gitu. Lagi.
2: Apalagi banyak anak-anak di bawah umur yang mereka itu pengen ngerasain sensasinya tapi belum bisa cukup umur atau emang gak dibolehin orang tuanya, itu cukup ke angkringan ini aja.
1: Iya bener-bener
2: gitu.
1: Karena gak semua orang pernah ngelihat live DJ kan.
2: Iya
1: gitu loh. Apalagi yang bener yang bawah umur tadi, jelas dong rulesnya gak boleh masuk klub dong. Tapi ini gak usah masuk klub, dia bisa dapat experience nonton live DJ.
2: Iya, bahkan bisa main.
1: Bahkan bisa main?
2: Boleh.
4: Open deck kita.
2: Open deck kita.
4: Gak apa-apa.
2: Boleh, gitu. Kalau emang mau belajar, kita ajarin.
1: Pahala kalian banyak ya.
2: Semoga ya.
1: Jadi antusiasnya memang serame itu.
2: Iya.
1: Terus mereka kayak pada request gitu gak sih?
2: Suka, ya. Mereka senang ya, tetap request ya.
1: Tapi gak ngasih tips kan?
2: Enggak. Enggak, kita gak mewajibkan minimal berapa.
4: Iya.
2: Minimal beli aja.
1: Minimal beli aja.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Pro.

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya Kepo. Hari ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Hyperbolic discounting. Nah, hyperbolic discounting ini adalah kecenderungan kita untuk memilih hadiah-hadiah kecil yang bisa didapat sekarang daripada milih hadiah yang lebih besar tapi di masa depan. Padahal nih, yang nanti jelas lebih menguntungkan. Singkatnya, yang penting enak sekarang, urusan nanti belakangan. Contohnya ya, kamu punya pilihan nabung buat liburan impian atau nonton drama plus jajan sekarang, dan kamu pilih sekarang. Padahal kalau ditahan dikit, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Keunikannya, otak kita tuh lebih gampang tergoda sama reward instan dibanding yang harus nunggu. Makanya godaan kecil tuh terasa lebih kuat loh dari tujuan besar. Rencana jangka panjang sering kalah sama keinginan sesaat. Nah, di sini nih, disiplin jadi kunci buat ngalahin bias ini. Tipsnya, bikin tujuan kamu terasa lebih dekat. Misalnya, target mingguan, kurangi godaan instan di sekitar kamu. Ingat lagi tujuan besarnya biar gak gampang goyah. Gak salah kok buat nikmatin hidup sekarang. Tapi, jangan sampai masa depan kamu jadi korbannya ya. Jadi, kamu tuh tim reward sekarang atau tahan demi nanti. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah masuk jam 4 sore, teman Pro 2. Gimana nih, kamu udah di rumah atau masih di jalan atau bahkan masih di tempat kamu beraktivitas tadi yang sebelumnya? Mungkin di sekolah, mungkin ada yang ekstrakurikuler mungkin ya kalau jam segini ya. Atau kamu masih nyelesain kerjaan kamu nih, teman Pro 2. Semoga kamu selalu semangat ya untuk menjalani hari ini sampai nanti pulangnya. Buat teman Pro 2 yang mungkin di shift 2 nih ya, karena kan gak semua orang itu kerjanya kan 9 to 5 ya. Dan semangat buat kamu yang masih ngelanjutin kerjaan, teman Pro 2, semangat terus. Dan sore ini aku gak ngobrol sendirian, aku nanti bakal ngobrol bareng sama narasumber yang ngasih insight banyak banget nih buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada.
1: Selama 81 tahun, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengudara, menyuarakan informasi terpercaya, setia mengiringi perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Saya, Sani Damani, Kepala TVRI Stasiun Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 LPP Radio Republik Indonesia. Teruslah menyuarakan Indonesia yang berdaulat dan turut mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Semoga LPP RRI semakin dicintai oleh masyarakat sebagai media pemersatu bangsa yang turut menjaga semangat kebersamaan serta terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih bareng sama Wella, teman Pro 2 di sore ceria hari ini. Yang aku gak sendirian hari ini ya, aku bakal bareng sama dua narasumber yang seru banget. Masih muda pastinya, biar kamu makin semangat di sore hari ini ya teman Pro 2 ya. Hari ini aku bakal ngobrol dengan topik Malam Cinta Rasul Universitas Diponegoro 2026 bareng sama Tanu sebagai Ketua Umum UKM Ready dan juga Ulum, staff muda Syiar nih Tom Bro 2. Kepo kan? Ready nih apa sih? Kalau udah come ready, apakah siap? Udah siap belum? Apakah kayak gitu? Atau gimana nih? Nah, ini adalah UKM ya Tom Bro 2. Jadi unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus-kampus nih. Buat teman Pro 2 nih yang mungkin masih maba, mahasiswa baru yang belum ikut UKM apapun, mungkin bisa ya dijadiin sebagai inspirasi nih buat ikut UKM ini atau mungkin UKM yang lainnya ya untuk bersosialisasi di kampus kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sore ceria, bikin harimu makin berwarna.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang makin canggih, radio tetap jadi teman setia banyak orang. Mulai dari menemani perjalanan, sampai jadi sumber informasi dan hiburan. Nah, kata-kata penyiar yang terlintas di pikiran kamu pas denger radio apa sih?
1: Kalau aku tuh langsung kebayang suara orang request lagu. Dulu seringnya tuh denger penyiar bacain salam request lagu gitu.
2: Kalau menurut aku sih ini suara penyiar yang bilang jangan kemana-mana tetap bersama kami itu ikonik banget sih asli.
0: Menurut kamu apa yang hanya bisa diberikan radio tapi tidak bisa diberikan media sosial?
1: Kalau menurutku radio tuh rasanya lebih deket aja gitu, rasanya tetap kayak lagi ngobrol langsung.
3: Kalau radio tuh bisa nemenin buat fokus, jadi cukup dengerin sambil nyetir atau ngerjain tugas gitu.
2: Radio itu menurutku punya kejutan gitu sih. Kita nggak tahu lagu apa yang bakal diputar berikutnya. Jadi kayak ada rasa penasaran yang nggak aku dapetin kalau lagi scroll gitu sih menurutku.
0: Kalau boleh berterima kasih kepada radio, apa yang ingin kamu ucapkan?
4: Aku mau ngucapin terima kasih ke radio karena selalu jadi teman di berbagai suasana. Soalnya kadang kalau lagi sendiri, rasanya tuh kayak ada yang nemenin.
3: Mungkin terima kasih udah tetap bertahan sampai sekarang. Semoga radio terus jadi tempat buat berbagi informasi, hiburan, terus cerita-cerita yang menginspirasi lah.

0: Oke, teman bro dua, tadi aku udah mention ya, kalau aku tuh hari ini gak sendirian. Aku hari ini bakal ngobrol sama teman bro dua lain nih yang jadi narasumber nih, teman bro dua. Kamu bisa banget buat dengerin bro dua di RR Digital juga ya. Atau bisa banget kalau misalnya kamu pakai web, kamu bisa ke rr.id. Terus kamu juga bisa buat ngeklik, kamu lihat ke kanan atas ada RR Digital di sana, dan kamu bisa dengerin Pro 2 nih. Kita ngobrol bareng sama Tanu dan juga Ulum di sini. Oke, mungkin bisa disapa dulu ya teman Pro 2-nya. Halo Tanu dan Ulum.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Oke. Gimana nih kabar kalian?
1: Oh, alhamdulillah baik banget, meskipun tadi agak kejebak macetnya kota Semarang
0: ya. Iya. Biasa sore-sore ya. Halo.
2: Iya. Halo Kak.
0: Iya. Gimana nih kamu kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga. Ini juga tadi kena sempat macet di depan Java Mall, lama banget sampai aku agak takut banget telat. Iya.
0: Semoga gak ngos-ngosan ya ini ya. Aman aja nih. Oke deh, ini adalah UKM Ready nih.
1: Iya, betul banget.
0: UKM tuh boleh dijelasin mungkin nih teman Pro 2 yang maba atau mungkin belum masuk ke perkuliahan, kepo banget tentang UKM tuh apa sih sebenarnya?
1: Oke, teman-teman Pro 2, jadi UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa ya singkatannya. Jadi biasanya yang organisasi yang bergerak di bidang minat bakat, teman-teman, ada di minat bakat kesenian, olahraga, dan juga minat bakat lainnya, teman-teman.
0: Oke, kalau UKM Ready, apakah udah siap belum atau apa nih?
1: Pastinya UKM Ready selalu siap, teman-teman. Jadi UKM Ready itu adalah singkatan dari UKM Rebana Diponegoro University. Jadi memang UKM yang bergerak di bidang kesenian, lebih tepatnya seni musik, dan memang terkhusus di seni musik Islami, teman-teman. Tapi sebenarnya UKM Ready juga nggak hanya kita main rebana pukul-pukul doang, teman-teman. Tapi kita juga banyak kegiatan kemasyarakatannya, teman-teman.
0: Wah, keren banget. Ulum juga sependapat ya sama ketua nih, ketua dari UKM Ready ya?
2: Iya, benar banget Kak. Soalnya di UKM Ready ini aku sebagai staf muda dan mungkin juga maba, itu aku juga melatih banyak ilmu-ilmu kepemimpinan, ilmu-ilmu bagaimana kita menghandle suatu acara, dari acara kecil maupun acara besar.
0: Oke, kalau Tanu ini adalah ketua ya?
1: Betul Kak.
0: Nah, kalau Ulum adalah staf muda, boleh jelasin gak sih staf muda itu apa?
2: Jadi staf muda itu adalah teman-teman maba yang baru ikut satu periode di dalam satu UKM. Nanti teman-teman akan masuk langsung ke jadi staf muda. Di sini kita akan dibimbing oleh kakak-kakak dari staf yang periode kedua untuk menjalankan berbagai proker yang ada di UKM itu sendiri, begitu Kak.
0: Oh, jadi Ulum ini masih maba ya?
2: Iya, tapi aku masuk di 2024. Tapi aku baru join ke Trady itu di tahun 2025.
0: Oh gitu, iya. Kalau Tanu sendiri?
1: Kalau aku di angkatan 2024 untuk angkatan kuliahnya, dan aku udah join dari UKM Ready di tahun 2024 juga.
0: Wah, jadi memang udah ada duluan ya UKM Ready ini ya?
1: Sudah ada.
0: Di tahun berapa kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya UKM Ready itu sudah di sekitar 2010-an sih Kak. Tapi emang awalnya belum berbentuk organisasi di tingkat Universitas Diponegoro, tapi masih berbentuk sebuah komunitas Kak, di Tembalang khususnya. Nah, kemudian ada perkembangan demi perkembangan juga, hingga akhirnya di sekitar tahun 2012 hingga 2014 UKM Ready diresmikan melalui surat peraturan rektor juga menjadi sebuah organisasi kemahasiswaan yang dalam hal ini adalah unit kegiatan mahasiswa tingkat Universitas Diponegoro.
0: Oh iya teman berada. Nah tadi aku sempat tanya ya sama Tanu ya, jadi UKM Ready ini tingkatnya apa nih? Apakah tingkat fakultas aja atau tingkat universitas ya? Karena dari Tanu dan Ulum sama-sama FMIPA ya ternyata ya.
1: Betul, kami dari FSM atau mungkin biasa di kampus-kampus lain tuh

0: MIPA.
1: Oke. Aku mau nanya nih tentang UKM Ready itu sendiri ya. Ini kan ada judul topiknya adalah Malam Cinta Rasul. Nah, Cinta Rasul itu sebenarnya kegiatannya kayak gimana sih?
0: Oke, Kak. Jadi sebetulnya memang Malam Cinta Rasul ini adalah sebuah program yang kami laksanakan di malam hari ya, Kak, seperti dengan nama kegiatannya, di mana kegiatan ini memang kami rancang untuk sama-sama bagi mahasiswa pun juga bagi masyarakat umum di sekitar kota Semarang ataupun di luar kota Semarang untuk bersolawat bersama, kemudian mendengarkan juga kajian yang dimana dari kajian ini kan banyak ilmu-ilmu juga yang akan diajarkan juga oleh pembicara kami, pun juga memang sama-sama kita semua merefleksikan diri kita juga akan kehidupan kita yang sedang berjalan.
1: Wah, seru ya ternyata ya. Kalau dari Ulum sendiri nih, aku mau nanya buat latar belakang dari UKM Ready yang ngadain kegiatan Malam Cinta Rasul.
2: Oke, jadi kalau UKM Ready menyelenggarakan Malam Cinta Rasul itu sebagai tempat kita untuk muasabah diri atau memperdalam cinta kita kepada Rasul, junjungan kita atau panutan kita. Nah, tema yang akan kita ambil itu adalah meneladani Rasulullah membentuk pemuda berkarakter dan membangun peradaban. Kita tahu mungkin era kita kan semakin maju ya Kak, digital semakin membesar, dan di situ kita ingin mengangkat tema ini di malam yang begitu indah agar teman-teman juga bisa meneladani akhlak Rasulullah, bisa untuk mempererat tali silaturahmi juga, dan di malam itu kita bisa sama-sama bisa membangun rasa apa ya, karakter yang baik untuk masa depan kita. Gitu,
1: oke, seru banget. Oke banget ya ini latar belakangnya ya, sangat apa ya, membuat kita manusia tuh yang udah maju banget peradabannya tuh kembali lagi ke Tuhan gitu. Nah, buat tujuannya sendiri nih dari kegiatan Malam Cinta Rasul.
0: Oke, Kak. Jadi sebenarnya program Malam Cinta Rasul ini kan dikenal oleh masyarakatnya adalah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW jika. Nah, memang tujuan utamanya sendiri ya, karena kita juga mengadakan acara ini untuk umum juga, dan pastinya adalah untuk sama-sama kita semuanya membangun hubungan, membangun tali ukhuwah juga antar sesama saudara kita, masyarakat-masyarakat umum. Pun di sisi lain juga ini sebagai media syiar Islam juga, Kak. Karena memang di lingkungan kampus sendiri juga kan banyak sekali kondisi-kondisi yang membuat kita jauh dari Tuhan dan agama kita, Kak. Jadi memang tujuan dari program ini dirancang adalah ya untuk bagaimana kita bisa membalikkan lagi syiar Islam, membalikkan lagi semangat-semangat, dan juga bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai keagamaan kita, Kak, seperti itu.
1: Wah, seru banget ya. Oke, di tahun kedua aku bakal ngobrol lagi nih sama Ulum dan juga Tanu ya, tentang kira-kira temanya apa ya di tahun ini. Tapi kita dengerin dulu lagu satu ini ya, tahun kedua ya.
3: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.
4: Bulan ini.

0: Masih bareng sama aku, Ulum, dan juga Tanu, teman Pro 2. Kita lagi ngomongin malam cinta Rasul nih. Biar kamu gak cuma cinta-cintaan sama manusia aja ya, kamu juga cinta sama Rasul kamu dan juga Tuhan kamu nih. Nah, aku juga mau nanya ini, karena malam cinta Rasul nih kan adakan di UKM Ready ini ya, teman Pro 2 ya. Ulum dan juga Tano, aku mau nanya nih, ini tema yang diangkat di tahun ini apa?
1: Oke, jadi untuk tema yang kami angkat pada tahun ini adalah meneladani Rasulullah, membentuk pemuda berkarakter, membangun peradaban.
0: Asik, bagus banget. Jadi membangun peradaban, kayak lagunya Hindia ya. Nah, ini kenapa nih milih tema meneladani Rasulullah, membentuk pemuda berkarakter, membangun peradaban? Kalau ngelihat kondisi anak muda sekarang kan temanya cukup oke nih untuk diangkat nih, tahun berdua.
1: Oke, sebenarnya begini Kak, kan saya juga mahasiswa ya Kak, dan saya juga sebagai pemuda, cuma memang melihat juga kondisi yang ada di sekitar kami, memang melihat juga teman-teman saya juga khususnya juga, itu kadang kita ada masanya kita hilang arah. Kadang kita terlalu terpana dengan teknologi, dengan medsos yang kita bisa scroll-scroll TikTok sampai berjam-jam, hingga akhirnya kita lupa akan kepada siapa seharusnya kita berdoa, kepada siapa kita harusnya bersyukur. Dan memang kenapa temanya itu sendiri adalah meneladani Rasulullah, dan terkhusus spesifik di tema itu pemuda, karena memang apa yang ingin kami capai itu adalah bagaimana pemuda di program kami ini bisa sama-sama merefleksikan diri kita dan sama-sama belajar juga sebagaimana tindakan-tindakan, sebagaimana kebaikan-kebaikan yang ditebarkan Rasulullah dalam hal kita sebagai pemuda dalam bertindak dan bersikap, Kak. Seperti itu kalau dari saya, Kak.
0: Nah, kalau Ulum sendiri apa punya pandangan lain?
2: Kalau menurut aku ketika kita mengambil tema ini ya, Kak, kita kan tahu yang benar tadi kata Tanu, teman-teman kan terlalu banyak masuk ke dunia baru di perkuliahan, mungkin berbeda jauh dengan sekolah-sekolah yang lalu, atau mungkin cara belajarnya, kalau mungkin ikut nongkrong atau apa gitu kan, kadang lingkungan sangat mempengaruhi karakter teman-teman kita. Jadi kenapa kita mengambil membentuk pemuda yang berkarakter dengan membangun peradaban, kita ingin teman-teman itu kembali mengingat bahwa kita tuh belajar sebagai pembangun peradaban, tapi kita tidak boleh lupa akan apa hakikat yang seharusnya dan kewajiban yang seharusnya kita lakukan, yakni tetap ingat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita juga mengingat bagaimana akhlak-akhlak Rasulullah, akhlak-akhlak yang seharusnya kita tiru, seharusnya kita teladani, seperti jujur, tanggung jawab, dan kepedulian yang diajarkan oleh Rasulullah pada masa lalu.
0: Oke. Jadi memang berkaca sama Rasulullah ya. Jadi kita meneladan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Wah, ini keren banget nih, tahun berdua. Kamu harus selalu diingatkan kalau memang harus kembali lagi ya sama roots-nya gitu ya. Betul. Siapa penciptanya dan memang siapa yang dikasih wahyunya gitu ya. Nah, itu rangkaian kegiatan dari Malam Cinta Rasul tuh gimana sih nantinya?
1: Oke, jadi Malam Cinta Rasul ini kan akan dilaksanakan Ba'da Isya, Kak. Jadi untuk rangkaian sendiri nanti kita berbentuk sebuah pengajian akbar. Cuman kita tuh bukan semerta-merta kita mendengarkan saja ibaratnya guru kita menyampaikan ilmu itu, tapi nanti kita juga akan diramaikan oleh tim rebana kami, ibaratnya kesenian, tim kesenian kami, dan nantinya akan ada lantunan solawat juga. Kita di situ bareng-bareng meresapi juga, bareng-bareng menikmati juga kesenian yang seni musiknya akan kami lantunkan, dan baru nantinya akan ada penyampaian ilmu juga atau tausiah oleh guestar kita atau pembicara kita nantinya. Jadi memang mostly kegiatannya untuk kita mendengarkan lantunan seni musiknya, dalam halnya adalah rebana, kemudian kita juga akan mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita juga.
0: Oke, itu. Nah itu dia ya, teman Pro 2 ya. Jadi nggak cuman duduk diem aja, tapi boleh tanya-tanya nggak sih di situ?
1: Oh, boleh banget, boleh, Kak. Nanti kita akan ada sesi interaktif juga bareng sama guru kita. Jadi sama-sama kita dua arah ya, Kak. Bukan cuman kita mendengarkan, tapi kita juga bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang ingin kita ketahui juga, dan apa yang betul-betul menjadi unek-unek di hati kita juga bisa kita sampaikan di situ.
0: Nah, iya, mungkin banyak pertanyaan ya di sana ya. Oke deh. Mungkin buat teman Pro 2 nih yang mungkin non muslim gitu ya, mungkin penasaran juga nih, kira-kira kalau misalnya ada kegiatan kayak gini berarti cewek cowok gitu dipisah ya?
1: Oh pastinya yeah. Kan nanti akan ada pemisah antara cewek dan cowok, dan monggo kita buka untuk umum ya, bukan terkhusus hanya untuk teman-teman yang muslim saja, tapi untuk teman-teman yang non muslim juga sangat-sangat boleh sekali untuk menghadiri acara kami Kak. Jadi memang acara kami untuk umum Kak, bukan terkhusus untuk muslim saja.
0: Oke, barusan aku mau nanya, kira-kira ini teman Pro 2 kalau misalnya emang mau ikutin gimana gitu caranya? Ternyata memang dibuka untuk umum ya.
1: Betul,
0: boleh tahu enggak sih caranya gimana?
1: Oke Kak, sebenarnya caranya sih teman-teman tinggal datang saja ke Masjid Kampus Universitas Diponegoro, Kampus Tembalang, berarti kampus di Semarang atas. Nantinya teman-teman bisa langsung masuk ke masjidnya Kak. Nanti akan ada panitia yang mengarahkan. Jadi simple aja, nggak perlu mendaftar di link dan sebagainya. Teman-teman langsung datang saja ke Masjid Kampus Universitas Diponegoro, Kampus Tembalang.
0: Oke deh, itu dia ya teman Pro 2 ya. Berarti untuk dilaksanakannya boleh tahu nggak kapan?
1: Oke, jadi untuk pelaksanaannya sendiri, kebetulan nih Kak, besok banget nih, tanggal 12 September nanti di jam 7 malam Kak. Jadi malam mingguan, kita malam mingguan bareng-bareng untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan, dan bareng-bareng kita ibaratnya curhat lah, curhat-curhat juga ke guru kita, dan ibaratnya kita lepaskan semua beban kita, semua pikiran kita di situ Kak.
0: Nah aku mau nanya nih, nanti kan tadi kan ada disebut guest star ya, ya. Mungkin bisa dikasih tahu guest star-nya siapa?
2: Nah untuk tahun ini kita akan menghadirkan Gus Ahmad Kafabihi, yakni pengasuh dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Kak. Nah beliau ini adalah pengasuh yang juga guru kita, yang akan mengisi kegiatan dan memeriahkan hadroh bersama UKM Ready pada tahun ini gitu.
0: Oke, tadi kan untuk sasarannya banyak orang ya.
1: Betul Kak.
0: Nah ini sasaran pastinya tuh berarti di Universitas Diponegoro sendiri.
1: Pastinya betul Kak, mahasiswa Universitas Diponegoro. Tapi kami gak spesifik kayak harus dari mahasiswa Universitas Diponegoro aja, tapi untuk masyarakat umum, dan tadi juga ajakan untuk teman-teman Pro 2 yang non muslim juga, monggo bisa langsung datang saja. Jadi memang terbuka untuk umum Kak, seperti itu.
0: Wah seru banget ya kayaknya teman Pro 2 ya. Apalagi ada Gus nih yang datang ya.
1: Betul.
0: Oke deh, aku bakal tanya lebih lanjut nih tentang acaranya. Tapi ditunggu dulu, kita break dulu sebentar ya.

0: Tahun kedua aku mau lanjut lagi nih ngobrolin tentang Malam Cinta Rasul nih, acara dari UKM Ready. Nah, aku mau nanya deh, ini kan kegiatan dari UKM Ready tentang Malam Cinta Rasul ini, itu tuh bisa diikutin secara online atau cuman bisa offline aja sih?
1: Wah, bisa banget nih untuk teman-teman Pro 2. Jadi misalkan teman-teman berhalangan nih atau kayak aduh males ah offline gitu loh, jauh harus ke Semarang atas atau kayak harus motoran jauh atau mobilan jauh, teman-teman bisa stay tune di Instagram UKM Ready @UKMReady, atau teman-teman bisa nonton live kami juga yang nanti akan kami siarkan di YouTube UKM Ready, teman-teman. Jadi stay tune aja di media sosial UKM Ready.
0: Wah, seru ya. Ternyata gak cuman offline aja, tapi bisa betul online ya. Jadi teman Pro 2 nih yang mungkin lagi berhalangan buat keluar gitu ya. Terus aku nanya deh, ini harapannya buat UKM Ready nih, biar peserta tuh bisa mendapatkan sesuatu gitu. Itu dari kegiatan ini apa?
1: Oke, sebetulnya harapan dari kami sendiri adalah bagaimana peserta ya, yang dalam hal ini entah itu mahasiswa, pelajar, atau mungkin masyarakat sekitar juga, nantinya tuh setelah pulang dari kegiatan ini, sama-sama kita bisa mengingatkan diri kita akan bagaimana seharusnya diri kita itu memiliki karakter, akan bagaimana seharusnya kita ke depannya itu berperilaku dan bertindak, dan juga akan bagaimana ingatan kita dan juga hati kita untuk terus mencintai Rasulullah SAW selaku Nabi yang memang menjadi panutan kita juga.
0: Oke, itu kan dari Tano nih. Dari Ulu mungkin ada pendapat?
2: Ya, sama, hampir sama sih Kak. Kita, harapan kita adalah bagaimana tujuan kita. Ya, tujuan kita kan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan musabah diri serta meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi harapan kita setelah teman-teman semuanya mengikuti kegiatan Malam Cinta Rasul, semoga bisa memberikan ini pribadi yang seperti Rasulullah itu sendiri.
0: Oke. Nah, menurut UKM Ready nih, gimana sih cara generasi muda tuh nerapin keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari?
1: Oke, Kak. Sebenarnya simpel aja sih ya, Kak, untuk penerapan akan keteladanan Rasulullah dengan kita kayak jujur. Dimana jujur ini kan banyak ya, Kak. Kayak misal kita nemu duit di tengah jalan nih, kayak ya kita jujur lah, coba kita cari pemiliknya. Kalau kita nemuinnya misal di masjid, ya kita serahkan ke takmir masjidnya. Atau misal kita nemu dompet, terus kita ngeliat oh ada KTP-nya atas nama Mas Tanu misalkan, ya kita bisa coba serahkan saja ke kantor polisi jika memang kita tidak bisa mencarinya sendiri. Ya bisa juga kayak kita belajar di kelas atau belajar di kampus juga itu sebagai bentuk kita ibaratnya mempraktikkan keteladanan Rasulullah gitu loh. Dan juga bisa dengan kita menghormati orang lain dan kita bertegur sapa, salaman juga, mengucapkan salam, dengan kita menjaga perkataan kita agar tidak mengumpat atau berkata yang tidak baik pun, itu sebagai bentuk kita menteladani Rasulullah SAW.
0: Nah, itu dia ya cara gimana sih sekarang gen Z ya buat menerapkan keteladanan Rasulullah. Nah, sejauh ini nih gimana sih persiapan panitia buat nyambut acara itu?
2: Alhamdulillah sampai saat ini persiapan sudah hampir 100% ya.
1: Betul.
2: Tano. Iya, jadi teman-teman dari berbagai divisi ini udah sampai progres sampai 100, tinggal besok finishing dan gladi bersih untuk persiapan lebih matang yang untuk hari H. Jadi di sini kita mulai dari acara, ada divisi perlengkapan, publikasi, terus ada konsumsi, ada acara, itu semua sangat berkoordinasi, sangat bahu-membahu membantu, enggak harus yang ini megang ini doang, yang ini megang ini doang, tapi kita saling membantu.
1: Jadi
2: gitu,
1: intinya kita udah siap lah untuk mengadakan program ini besok banget nih teman-teman Pro 2.
2: Jangan lupa hadir pokoknya ini.
0: Wah, seru banget. Terakhir nih, apa pesan dan juga ajakan kamu nih dari UKM Ready buat masyarakat dan juga mahasiswa biar hadir di Malam Cinta Rasul, termasuk mungkin bisa promosiin UKM Ready-nya itu sendiri buat maba-maba Undip kali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh sekali. Jadi ayo teman-teman Pro 2 besok malam mingguan, dan teman-teman juga pasti pengen nikmatin malam teman-teman dengan okay. Dan besok banget juga ada acara program kami yaitu Malam Cinta Rasul. Jadi teman-teman mahasiswa, mahasiswi, pelajar, kemudian remaja-remaja, anak-anak, dan juga bapak ibu serta warga Semarang maupun di luar Semarang dan sekitarnya bisa banget untuk hadir ke Masjid Kampus Universitas Diponegoro di Kampus Tembalang di pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. dan nanti mengikuti acara kami. Jadi teman-teman gak perlu daftar terlebih dahulu untuk ikut acara kami. Teman-teman langsung datang saja ke Masjid Kampus Universitas Diponegoro, dan nantinya akan ada panitia yang mengarahkan teman-teman untuk memasuki area teman-teman mengikuti program ini. Dan untuk kami juga kebetulan UKM Ready juga sedang open recruitment anggota nih. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru Universitas Diponegoro, baik itu di kampus Tembalang, kampus Pleburan, atau mungkin kampus di luar Semarang juga, bisa banget untuk mendaftar menjadi anggota UKM Ready. Yang teman-teman dapat kepoin kami, dan info pendaftarannya ada di Instagram UKM Ready, @UKMReady, teman-teman. Nanti bisa dicari saja di Instagram teman-teman.
2: Bisa langsung follow aja ya teman-teman, untuk ada Instagram, ada YouTube, atau juga kita juga ada TikTok.
1: Ada TikTok tahun ini, kita ada TikTok juga TikTok teman-teman.
0: Nah, seru banget ya ternyata melalui semua platform ya ternyata.
1: Betul, Kak.
0: Nah, aku juga mau nanya nih, terakhir, pertanyaan terakhir. Ini gratis atau berbayar sih?
1: Oh, pastinya gratis, Kak. Tidak ada pungutan biaya sedikit pun, teman-teman. Termasuk tidak ada biaya parkir ya, teman-teman. Jadi aman aja, teman-teman, langsung datang aja ke Masjid Kampus aja.
0: Nah, itu tuh yang mungkin yang dicari ya. Mungkin ini buat teman berdua yang malam mingguannya enggak tahu nih mau ngapain, atau memang udah ada rencana sama teman-temannya, bisa ikut ke acara Malam Cinta Rasul ini ya. Oke deh, Taru dan Ulung, thank you banget udah datang ke Studio Pro 2 dan sharing tentang UKM Ready dan juga Malam Cinta Rasulnya ya.
1: Ya, terima kasih juga kembali, ya, Kak, atas undangan dan juga ajakan pada kami untuk bareng-bareng sharing juga terkait dengan program kami dan terkait dengan UKM Ready juga, Kak.
0: Oke deh, semoga sukses acaranya besok.
1: Amin. Ya,
2: amin, terima kasih.
0: Oke deh. Thank you banget nih.
1: Oke, okay, thank you.
0: Itu ya teman Pro 2 ya. Aku habis ngobrol sebareng sama Tanu dan juga Ulum tentang UKM Ready dan juga program acaranya, yaitu di Malam Cinta Rasul besok banget. Langsung aja kepoin yang ada di Instagram Pro 2 Semarang, langsung diklik aja, di sana banyak banget info dari UKM Ready ya. Oke deh teman Pro 2, sampai sini dulu ngobrolnya bareng sama UKM Ready, tapi jangan kemana-mana karena sore ceria masih lanjut bareng sama Wilarana di sini, oke? Okay?

teman-teman produa, pakai helm kamu, kencingin silbet kamu, karena habis ini kita bakal berangkat KKN. Komen-komen ngasal. Komen-komen ngasal kali ini aku bakal bacain komen lucu banget nih dari netizen Indonesia ya, dari sebuah video dari TikTok nih teman produa. Akunnya adalah namanya, username-nya Mystery Box. Nah, dari nama akunnya aja udah bikin misteri ya memang ya. Ini videonya adalah sebuah polisi tidur yang tinggi banget. Sudah pasti ada line-line-nya gitu ya, garis-garisnya warna kuning dan juga hitam, biar tahu kalau itu polisi tidur. Tapi menurut aku kalau polisi tidurnya gede banget kayak gini, menurut aku sih orang nggak perlu tahu ini polisi tidur, udah tahu ya polisi tidur. Tapi mungkin kalau misalnya malam lampunya mati gitu ya, lampu jalannya mati, nggak tahu terpadu dan tiba-tiba bisa wing terbang deh ya. Jadi kamu harus hati-hati terus di jalan ya teman produa ya. Terus ini juga ada nih captionnya lucu banget, ngebut auto terbang tuh. Iya banget lagi. Dan memang video ini kayaknya emang udah lewat ya di mana-mana ya, kayaknya video ini emang viral banget, memang di mana-mana tuh ada nih, di Instagram ada, di TikTok ada, di thread juga ada, dan pastinya komen-komennya lucu banget. Tapi kali ini aku bakal bacain komen-komen dari TikTok teman-teman, tapi setelah track yang satu ini ya.

Aku bakal lanjutin buat nge-review, ngebacain komen-komen dari netizen dan teman Pro 2 ya. Komen-komen yang asal yang aduh. Asal banget deh kayak gini asbunnya netizen Indonesia tuh emang bikin ketawa ya. Ini kan posisi tidur ya. Terus kalau kata Mayo, oh ada O besar, O kecil gitu ya. Kayak orang lagi O gitu ya. Ini mah sepolda tidur semua. Saking gedenya ya polisi tidurnya. Jadi dibilang kayak gitu ya teman Brodua ya. Ada juga satu peleton tidur di situ. Ini dibalas lagi sama yang lain. Lucu banget lagi. Aduh lucu banget. Ada lagi nih ngakak peleton apa? Peleton itu regu setahu aku. Nah dijelasin ya. Aduh kalau dijelasin jokso jadi kayak lucu sama Pro 2. Terus ada juga nih berapa MDPL? Kenapa sih berapa MDPL? Kan cuma polisi tidur. Tapi emang polisi tidurnya kayak bukit ya. Mungkin 70. Ya kalau misalnya polisi tidurnya ada di Ungaran kan kita nggak tahu ya jadi berapa MDPL ya. 2050 MDPL juga bisa ya. Ya di puncak Ungaran banget dong berarti ya tahun berdua ya. Terus ada juga nih pelan gak guna kenceng motor kebagi dua. Main nih rima dia ternyata tahun berdua.

0: masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
1: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Ndo. Dan sekarang radio itu juga ada di aplikasi HP loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
0: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
1: Tuh kan.
0: Berarti dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
1: Tuh kan. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

lanjutin komen-komen ngasalin netizen Indonesia tahun 2002. Kalau kata Dendri nih, nggak kebayang gue ngelewatin ini pas kelas pagi. Wah, udah kelas pagi tuh gedebak-gedebuk, terus ngelewatin polisi tidur yang kayak gini. Aduh, bikin melayang kayaknya. Ini bukan melayang lagi, melayang beneran nih tahun 2002. Ada juga dari Maudi nih, cocok nggak buat pendaki pemula? Bukan ya. Bukan ya, bukan untuk pendaki pemula ya ini ya. Aduh, lucu banget sih, berapa MDPL coba katanya. Ada lagi nih, dari Ramdhani Eka. Gimana nasib motor gue kalau lewat polisi tidur ini? Insert motor yang lagi ceper. Nggak bisa, itu bakalan bunyi, bakalan nyanggrok ya teman Pro 2 ya. Oke deh, segitu dulu komen-komen ngasal hari ini teman Pro 2 sore ini ya. Besok kamu dengerin komen-komen ngasal juga, tapi bukan dari aku, tapi dari penyiar lain ya, di Jeffrey Araska, karena besok kamu ketemu akunya di Jaga Malam teman Pro 2. Oke deh, kalau misalnya kamu nih penasaran sama komen-komen ngasal yang lainnya, pokoknya stay tune terus di jam 5 sore teman Pro 2. Di sana bakal ngasih tahu kamu konten-konten yang lucu dan juga komen-komennya yang asal teman-teman berdua.

teman-teman Pro2A, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

adalah adanya suatu nikmat yang sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Santri, Sandi,
1: dan Fitri. Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
2: Berisik ah, iya bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
1: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
2: Ntar aja deh.
1: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah, ditunda, emang kamu mau?
2: Ih, gak mau.
3: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

5,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kamu masih bareng sama Wella, teman Pro 2 di sore ceria hari ini yang nemenin kamu satu jam lagi ya, menuju ke jaga malam hari ini. Aku nemenin kamu sampai jam 7 malam aja, karena habis itu gantian ya. Nggak, aku terus dong, kita gantian penyiarnya nanti ya, teman Pro 2 ya. Tapi kamu masih bareng sama aku satu jam ke depan. Aku bakal muterin musik yang seru banget buat temenin kamu nih yang mungkin masih di jalan ya, pulang kerja, atau buat kamu nih yang lagi nyantai-nyantai di rumah, atau aku juga nemenin kamu yang lagi kerja hari ini, mungkin yang lagi jadi ojek online ya, atau taksi online di sana, di luar sana. Semangat, jangan pantang menyerah, teman Pro 2. Semoga kamu rezekinya lancar, dan juga jangan lupa hati-hati di jalan, selalu bawa ke dalam doa ya, teman Pro 2 ya, doa, dan biar kamu tuh nanti juga bisa selamat gitu. Selain itu juga kamu harus happy, dan jangan lupa sehat selalu, jangan lupa minum air putih, teman Pro 2.

Edi Purwanto, Ketua Polri Jawa Tengah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 RRI Semarang. Semoga maju dan terus memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Yes.

0: lagi ulang tahun RRI ke-81 tahun Pro 2. Aku mau ngasih info kamu tentang Sambas Mangundikarta nih, legenda penyiar olahraga dari RRI tahun 1950 sampai 1960-an. Beliau ini adalah Sambas Mangundikarta tahun Pro 2. Sosok penyiar kelahiran Bandung ini tuh terkenal banget ya lewat suaranya yang khas dan juga gaya storytellingnya yang hidup banget nih pas meliput pertandingan sepak bola dan juga bulu tangkis. Salah satunya itu momen bersejarah pas Indonesia mempertahankan gelar Thomas Cup tahun 1961. Gak cuma di radio dan juga televisi aja nih, lewat salam ikoniknya saudara-saudara di tanah air, almarhum juga adalah seniman multitalenta, yaitu pencipta lagu Sunda legendaris yang masih kita dengar nih sampai sekarang. Contohnya adalah Manuk Dadali, Peyem Bandung, dan juga Sapu Nyere Pegesimpai. Atas dedikasi yang luar biasa ini tahun Pro 2 buat dunia penyiaran Nusantara, beliau itu dianugerahi penghargaan Lifetime Achievement di Anugerah KPI 2022. Wah, keren banget ya tahun Pro 2 ya. Aku juga gak nyangka ternyata RRI punya penyiar yang keren banget kayak gini tahun Pro 2.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Sin, cepetan toh. Wes me mulai kuliahe. Kok diseneni Prof Bayu, piye, Jel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih. Chill.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar enggak telat. Sik. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget, kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jowo ojo ilang Jowone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya nggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Yowes, yuk ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko dak diseneni piye.
0: Langsung tenan dinggo bahasa Jawane isi elek jebule.

Buat kamu teman Prodo yang penasaran gimana sih sebenarnya ilmuwan tuh mantau iklim bumi. Ada yang kabar keren banget nih dari duet satelit pemantau Samudra Pasifik yaitu Sentinel 6B dan juga Sentinel 6 Michael Frilich. Kedua satelit ini tuh adalah bagian dari misi Copernicus Sentinel 6 Jason CS ini ya, yang bekerja ekstra presisi banget nih, yang ukur ketinggian permukaan laut, ukuran gelombang sampai kecepatan angin pakai teknologi radar altimeter. Itu adalah perangkat elektronik di pesawat atau drone yang ukur ketinggian vertikal aktual di atas permukaan tanah atau air tepat di bawah kendaraan tersebut. Jadi di bawah satelitnya ya Tom Pro 2F. Mengingat air laut itu kan hangat dan bakalan memuai ya, jadi data ketinggian laut ini krusial banget nih buat diukur kandungan panas samudra pas fenomena El Nino ini. Jadi pas panas itu memindah dari Pasifik ke timur laut gitu. Pas pertengahan Juli 2026 kemarin, Sentinel 6B itu udah terbang persis di belakang ya. Pendahulunya udah rutin nih buat ngirimin data berlatensi rendah buat memperkuat

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Kata yang diucapkan, tapi kita denger dulu ya, karena ini ada yang ngirim gitu kan, dari teman Pro 2. Kita dengerin bareng-bareng.
2: Our
3: yeah, Our.
1: Nah, itu gimana tuh?
4: Tuh, ada
1: jam.
4: Or.
5: Jam. Okay, jam so when it's related to time, so actually this should be pronounced with our.
4: Our.
1: The H is silent. Not yes. Our.
4: Our.
1: The H itu gak dibaca.
5: Iya, yep, gak dibaca.
4: Our.
1: Hanya gak dibaca.
4: Hanya gak dibaca.
1: Ya, H-nya nggak dibaca.
4: Jadinya our, berarti our. Bukan hor gitu, bukan?
1: Bukan. Jangan gitu, hor nanti jadi horse.
4: Beda lagi.
1: Seru banget, gitu kan? Akhirnya tahu gitu kan? Jadi ada memang beberapa kayak silent consonant gitu kayak H, W itu kebanyakan yang nggak kebaca.
5: Baca,
1: ya. Oh, I see.

0: yang terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab. Ketemu lagi bareng sama aku Devina dan
0: Aris Ardian, 21 tahun, single,
1: Sambiroto.
0: Ini kita gak boleh loh gini, ketawa-tawa di atas penderitaan orang lain.
1: Loh, kita tuh harus mengungkapkan hal-hal yang positif dulu yang ada di dalam diri kita, biar nanti berdampak ke orang yang lagi stres.
0: Oh, semacam kita mensugesti teman Pro 2.
1: Betul.
0: Dengan ketawanya kita, dengan happy-nya kita tuh, biar teman Pro 2 juga merasakan hal yang sama, begitu?
1: Iya dong, harus memberikan afirmasi positif gitu ya. Dan hari ini ada siapa nih?
2: Ada Resti yang ada di kos aja. Aku punya banyak mimpi kak, kakak berdua juga pasti punya kan, tapi kadang ngerasa takut untuk mengejarnya. Gimana ya supaya bisa lebih berani gitu untuk mengejar mimpi?
0: Oke, Resti, tentang
1: mimpi
0: adalah kunci.
1: Ya tentang mimpi, gimana cara untuk mengejarnya? Kalau menurut aku ya jangan bangun ya Resti ya. Biar mimpi terus gitu.
0: Sangat solutif sekali Anda.
1: Iya dong. Gimana caranya?
0: Kalau aku sih gini, sebelum kamu mengejar mimpi, kamu coba mengejar anak ayam.
1: Ngapain ngejar anak ayam?
0: Kalau udah bisa dan kamu bisa menangkap itu, ya sesimpel itu, mungkin kamu udah bisa melanjutkan untuk mengejar mimpi.
1: Oh, mungkin mimpinya adalah jadi juragan ayam.
0: Tapi benar loh, maksudnya gini, mimpi itu gratis. Semua orang boleh bermimpi, apapun itu. Ya, dan bagaimana cara kita untuk mengejar mimpi itu? Kalau menurut Devi jangan bangun, kalau aku harus bangun.
1: Oke.
0: Ya. Kalau kamu tidur itu kamu akan terus mimpi kan? Tapi kan ini gimana caranya untuk mewujudkan mimpi itu? Jadi kamu harus bangun, gosok gigi, mandi, terus kamu harus
1: sarapan. Kejar mimpimu itu.
0: Starter dulu motornya. Kejar mimpinya. Kamu tuh harus gini, kalau kamu sekarang masih sekolah, ya kamu sekolah yang bener. Jangan suka bolos ya, di kelas dengerin guru kalau lagi nerangin, kalau ada tugas dikerjain, sat-sat-sat-sat. Kalau kamu kuliah, usaha untuk lulus tepat waktu. Kamu cari celah biar kamu disayang sama dosen. Siapa tahu kalian jadian?
1: Wah.
0: Karena dosennya single.
1: Oh iya, iya.
0: Gitu loh, maksudnya ya hal segampang itu untuk bisa kamu bisa mengejar mimpi. Kalau kamu udah selesai sekolah, kuliah, kamu mau kerja gitu ya. Nah, kamu pilih, kamu coba peluang, cari dan daftar apply kerjaan yang makin mendekati mimpi kamu.
1: Bisa.
0: Pokoknya lakukan hal segampang itu dulu. Jangan kamu jadi siswa yang bandel. Jangan kamu jadi mahasiswa yang immortal.
1: Wah.
0: Abadi? Iya kan? Jangan, gitu loh. Paham ya kamu ya. Jadi nanti kamu, masa mudanya itu gak kamu habiskan sebagai statusnya pelajar dan mahasiswa gitu loh. Kan kamu seneng kalau misalkan kamu muda, kamu udah jadi cari gitu ya misalkan. Gitu-gitu kamu tuh udah jadi sesuatu, something di masa muda kamu tuh, kamu pasti akan makin mendekati mimpi kamu gitu.
1: Oke. Terus selain itu hal-hal yang kamu bisa pakai untuk menunjang mimpi kamu adalah kamu harus menemukan orang-orang yang memang positif dan mau diajak maju bareng gitu. Jadi gak akan ngebikin kamu bandel, terus gak akan bikin jalan kamu belok-belok. Jadi kamu fokus dan lurus dengan tujuan untuk menggapai mimpi kamu itu.
0: Ya, kita adalah dengan siapa kita bergumul.
1: Bergaul
0: ya. Kita adalah dengan siapa kita bergaul.
1: Betul.
0: Jadi kamu bergaullah dengan orang-orang yang positive vibes.
1: Iya, betul banget ya. Terus jangan lupa juga untuk meminta doa restu orang tua. Jangan lupa juga untuk berdoa ya. Terus apa lagi ya?
0: Udah itu dulu aja, jangan kebanyakan itu batuk. Ya, itu ya Resti ya.
1: Oke.
0: Semoga Resti benar-benar setelah dengar sedikit masukin dari kita ini,
1: masukan,
0: kamu bisa makin mendekati mimpi kamu. Gitu
1: tapi
0: ya,
1: menurut kamu sendiri, kamu sudah berada di titik pencapaian mimpi kamu belum?
0: Aku? Aku tentu tidak. Belum. Aku tuh orangnya suka bermimpi, suka banget bermimpi.
1: Okay.
0: Jadi mungkin sebenarnya titik aku sekarang itu adalah mimpi aku
1: pas kelas 2 SD.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Mimpi aku ya kepanjangan lah. Mimpi aku 10 tahun lalu mungkin.
1: Oke.
0: Tapi kan seiring berjalannya waktu 10 tahun ini aku punya mimpi-mimpi baru lagi kan. Nah, itu belum. Gitu.
1: Oke. Jadi jangan takut untuk bermimpi setinggi langit, karena kalau jatuh masih di Jadi mana ya?
0: Jadi kasur lah, kan mimpi.
1: Gitu ya. Ya udah, oke, pokoknya jangan takut untuk bermimpi, terus berusaha untuk merealisasikan mimpi itu dengan hal-hal yang positif ya. Good luck, Resti.
0: Dan Resti.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Oke, teman bro 2, sampai sini dulu aku nemenin kamu di sore ceria. Setelah aku tadi udah nemenin kamu ya dari jam 3 sore tadi sampai ini udah mau jam 7 malam. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena habis ini bakal lanjut ke Jaga Malam dan kamu bakal ditemenin sama Avian Sanes. Terakhir dari Wella, stay healthy and stay happy. Wella cabut dulu, bye-bye.

Teman Pro 2, pernah ngerasa habis makan manis di siang hari jadi cepet ngantuk nggak? Tapi anehnya, kalau konsumsi gula di malam hari justru bikin susah tidur. Hal ini berkaitan dengan cara tubuh mengelola gula dalam darah. Saat siang hari, lonjakan gula memicu produksi insulin yang bisa membuat energi turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh terasa lemas dan rasa ngantuk pun muncul. Inilah yang sering disebut sebagai sugar crash setelah mengkonsumsi makanan manis. Sementara itu, di malam hari, konsumsi gula dapat meningkatkan energi dan merangsang aktivitas otak. Tubuh menjadi lebih aktif ketika seharusnya bersiap untuk beristirahat. Selain itu, gula juga bisa mempengaruhi hormon tidur seperti melatonin. Akibatnya, ritme tidur terganggu dan membuat kita sulit terlelap. Teman Pro 2, mulai sekarang bijaklah dalam mengatur konsumsi gula agar tubuh tetap bertenaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari.

0: Info Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini barengan aku, Alfian Sanes. Info Pro 2. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid mengatakan pemerintah terus memperkuat akses digitalisasi bantuan sosial secara nasional. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi persiapan rollout nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di kantor Dewan Ekonomi Nasional atau DEN. Untuk mencegah gangguan layanan dan memastikan keamanan data, Kemkomdigi dikatakan menyiapkan stress test dan load test. Hal ini diungkapkan agar pelaksanaan rollout nasional pada Oktober 2026 nanti, portal digitalisasi Bansos dapat berjalan dengan handal. Info Pro 2. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan masyarakat dapat menyaksikan langsung pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Lapangan Simpang 5, Kota Semarang, Sabtu 12 September 2026 malam. Ia menegaskan agenda nasional itu harus menjadi milik bersama dan tidak boleh terkesan eksklusif. Kepastian itu disampaikan Lutfi saat meninjau kesiapan lokasi pembukaan MTQ Nasional di kawasan Simpang 5, Jumat 11 September 2026. Menurutnya, masyarakat harus diberi ruang untuk ikut menikmati kemeriahan acara tanpa mengurangi prosesi resmi para kafilah. Info Pro 2. Informasi terakhir Tom Pro 2, tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan menjalani pemusatan latihan di Tokyo 13 sampai 17 September 2026. Pemusatan latihan ini berdasarkan rekomendasi dan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Tim akan bertolak ke Jepang lebih awal, yaitu pada Sabtu 12 September 2026 besok. Keberangkatan ini menjadi bagian dari persiapan menuju Asian Games. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright. Abis ini kita bakal menghadirkan tim lo, jadi buat kamu pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget, atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan ternyata Edi udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo. Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Bobby, Mas Dondot.
2: Yes.
0: Alex. Oke, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak
0: di siaran.
2: Bukan di radionya.
0: Oh, di mana tuh?
2: Mana? Jual kopi.
0: Mangkal dia. Mangkal. Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku, kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Dia Edit. Kenapa emang?
2: Hah, nanti namanya diedit.
0: Bener sih.
2: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Ya, kalau Adit banyak.
0: Adit banyak kan? Adit banyak.
1: Edit cuman GAD ya, B.
2: Edit GAP.
0: Kembali. MBGAD. Kembali. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget, ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya, ini pas ulang tahun ya?
0: Bener. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya.
2: Tanggal?
0: 11 September, hari ini banget.
2: Kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit birthday to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Nangkap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: tuh ada
2: dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di radio TIT Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Nah. Tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: itu, zaman wah masih muda banget ada Return to Condor Heroes kok. kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
3: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
0: Siaran,
2: ya. Pernah. Siaran. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu? Bobby gitaris kita ini enggak hadir itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Ya. Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih kita enggak?
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
2: Kok aku enggak tahu?
1: Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar.
1: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas. Oke.
1: Di gelas. Wah, ini siapa ya? Wah, ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh. Jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Dia belum lahir. Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh, iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Callback. Benar. Tapi boleh enggak sih sekali enggak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran, boleh enggak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar, jadi kita bikin cerita.
1: Drama.
0: Oke, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
4: Nggak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
2: Live.
0: Oh,
2: enggak, di record.
0: Di record ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Agak nggak bisa ngerem bahaya.
2: Bener itu. Karena komedi kan kadang gitu. Kan?
0: Bener saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Lapas kita recording aja dulu.
0: Oke.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya? Iya nggak boleh, nggak apa deh.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus digitalin. Nah sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa digital. Ini kita muka kita aja digital.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
0: Iya benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi bluetooth.
1: Bluetooth.
0: Oh ya benar HP.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung ada lagu-lagu lama.
0: Asik.
2: Gitu. Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah larang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
0: Yang apa itu?
1: Yang di bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat enggak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gomblo. ada juga sapi. Terus
2: itu yang
1: Epic GLD.
2: Madu dan racun.
1: Madu racun.
0: Gitu. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jadi.
0: Oke. Okay.

0: duduk berdua denganmu.
1: Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin loh. Lagi di radio. Iya. Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
3: Ada kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Sahur sepuh. Yang cuman mandili Brahma.
1: Kayaknya dia ngarang deh, aku enggak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti.
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua.
2: Ada. Kakak tua saya.
3: Aduh.
1: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah.
2: Tapi saya ini ya. Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Bener.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di rumah apa? Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Udah, pertanyaan lain aja, Mas.
3: Oh, udah, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, Krismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
3: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame ya.
3: Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati Krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur mas. Terlalu jujur mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya? Padahal kita bertiga aja gak solid
2: ya. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya gimana?
2: Gimana tuh? Kita di itu? Tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu cuman nasi bungkus, sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah, enggak mau ke mana.
1: Nah,
2: kan,
1: itu gitu. Permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh, gitu.
1: Dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
3: Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
3: Oke.
2: Banyak man sebenarnya, man. Tapi enggak ada yang bikin nyaman.
1: Enggak, okay. kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, ya dapatnya ini ya udah enggak apa-apa deh.
2: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya,
3: benar.
1: Ahli apa, Mang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kok kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga? Bisa bikinin kopi kan nggak mau mereka.
1: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya lu minum apa gua. Makasih Om.
3: Aduh. Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
2: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
3: Benar.
2: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Nggak tahu dulu pemain apa sih, Dok?
2: Jaran Dor apa?
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya.
2: Dulu saya ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
3: Oke, okay. Jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak.
1: Apain? Lotok. Ngerti nggak? Ngerti nggak?
3: Nggak ngerti.
1: Aku aja nggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
3: Ya. Oh iya.
1: Nggak semua tiap Jawa ngerti, apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
2: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: apanya? Buka apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
2: Dadu. Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu.
2: Dulu.
1: Sekarang?
2: Sekarang ya. Slot.
3: Gak boleh.
1: Aduh, gak boleh, gak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
2: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau sudah melanggar hukum udah jangan ada.
3: Nah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Kalau enggak, wah itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Oh, ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
3: Oh, ini.
1: Paduan suara ya itu.
2: Yang positif.
3: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia dulu ketua paduan suara loh.
3: Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
3: Oh, oke.
1: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Oke. Okay.
2: Lagu Queen katanya.
3: Queen bisa.
2: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
3: Coba.
1: Kita buktikan.
3: Kita tes.
1: Tuh, dua.

2. Abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi barengan sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang bikin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu Tiblo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS Solo. Nah ini sebetulnya
0: dosen.
2: Umur... Wow, bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi.
2: Nggak, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
1: Ya, maklum mas agak gimana gitu. Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak ya gitulah.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti kok kayak SD. Enggak naik kelas.
1: Kuliah ada.
3: Hah? Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya. Cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Ya, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh enggak naik kok, enggak naik kelas gak SD, kelas. SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi namanya semester ini enggak kuliah dulu. Ya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu enggak naik. Itu enggak naik.
0: Dua semester.
1: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya, Mak. Sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin, Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat
0: dikeluarin.
1: Bener. Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
1: Bikin emosi.
2: Gimana?
3: Gimana? Ini aja sekarang ini loh, kamu bikin emosi saya.
2: Iya. Komal itu apa artinya?
1: Lah, Komal aja nggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Oh, iya.
0: Ya, ramean, live-nya.
1: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS. Terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak. Pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak.
1: Iya doang.
3: Ini komennya telat ya.
0: Iya.
3: Iya apa maksudnya?
2: Ya, apa lagi? Apa pikiran saya balik lagi ke zaman dulu, cuma lemot.
0: Oh.
3: Enggak balik-balik sini.
2: Kan cuma iya betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya kan. Datanya terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih. Kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh, sih, sedap.
1: Jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby,

0: Tapi pas itu tahunnya itu belum ikutan. Belum. Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
1: Oke.
0: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke Dion, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
1: Oke. Okay.
0: Enggak setuju. Soalnya lapar.
2: yang penting makan dulu.
0: Udah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
1: Oh, baru setuju. Oh gitu ya, Bang, gitu ya. Butuhnya makan emang.
3: Nah, iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
1: Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
0: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
3: Cuti kan?
0: Iya, cuti.
1: Lagi, bahas lagi ke cuti.
3: Cuti bukan DO. Oh, gitu. Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
0: Bener. Ya, cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
3: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
0: Masih.
3: Kan ada yang sudah meninggal.
0: Masih.
3: Pak Ken. Pak Dibyo. Iya.
0: Pak Dibyo yang mana?
3: Yang dosenku awal.
0: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa. Enggak ada
3: Pak
0: nama.
3: Pak Adip.
0: Nah, Adip. Bukan Pak Dibyo.
3: Kan panggilnya Pak Adip sama karena akrab banget.
1: Asik. Jadi,
3: Dip, sini Dip.
1: Seumuran tuh. Seumuran tuh.
3: Enggak ada batas Mas, jadi karena itu gitu. Yang penting ya, karya kan. Lu ya. Mau manggil gua
0: aku aja seumuran.
1: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
0: Dari singkatan nama kita.
1: Oke.
0: Okay. T itu tawan.
1: Gak ini maksa sih.
0: Pengennya kayak dewa inisial nama.
1: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
0: Tim lo itu tim musik humor solo.
1: Oke.
3: Tiam.
1: Iya, tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
0: Iya.
1: Makanan tim lo.
3: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
1: Oke.
3: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
1: Oke,
3: benar. Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
0: Panjangan.
3: Kan enggak enak kan?
1: Iya, iya, benar.
3: Dua suku kata nih enak nih.
0: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
3: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
2: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
3: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
1: Benar.
3: Oh, bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
1: Tetap tim lo ujung-ujungnya.
3: Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
2: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
3: Iya. Kan
2: setuju.
3: Iya, makanya saya pengennya gaduh-gaduh.
1: Oh gitu. Tapi kurang.
3: Nasi liat wanun.
0: Aku gak merasa gitu deh dulu. Aku gak merasa dia usul kok.
1: Langsung.
2: Aku lagi ingat-ingat. Usul nggak. Di grup mana kamu?
1: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
3: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
0: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
3: Iya, mungkin.
0: Loh. Oh iya kan bener kan.
3: Lupa saya kan.
0: Oh, iya makanya.
1: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
0: Usulnya. Iya. Orang dia itu ada satu pentas. Dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
1: Oke.
0: Okay. Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
1: Iya.
0: Ngeliatin diem di
3: pentas saya di cancel aja nih. Kalau gua mah karena pertemanan datang-datang aja ya.
1: Benar.
3: Siapa tahu diajak.
0: Ya cuman kan udah
1: latihan.
0: Udah latihan sama adisional kan.
3: Iya kan.
0: Terus dia datang gimana?
3: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
1: Masya Allah benar.
3: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
1: Urusan hati. <apa-apa. laughs>
3: Ya itulah. Nah, akhirnya kan sekarang diajak.
1: Iya,
3: mana-mana. Dulu nyebelin sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih
0: nyebelin. Siapa yang nyenengin?
1: Emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
0: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
1: Asik.
0: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
1: Oke,
0: enggak tahu aja deh dibikin. akhirnya bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
1: Oh iya benar.
0: Disiarin di radio-radio sana. Jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen di situ.
1: Oke.
0: Okay. Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
1: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. Enggak sebenarnya?
0: Iya sebetulnya.
1: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
0: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya okay. Gitu. Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia
1: di sana minor. Menor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu.
1: Asik. Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random. Kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susumbo Darmi itu dari mana tuh?
2: Susumbo awalnya? Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya, iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
0: A mayor Teddy.
2: Salah.
0: Salah
2: pakai mayor.
0: Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: kencang.
1: Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya nih. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu?
1: Ini apa namanya?
3: Headset.
1: Iya benar.
3: Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Tapi volumenya gak dikecilin ya?
3: Dikecilin dulu. Terus aku bilang, ini kurang kenceng kan meletus dar. Dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok? Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh. Ini sebetulnya gak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Okay.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main drum, musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh di belakang panggung. Dari atas kecil lagi.
1: Dulu
2: hilang dulu.
3: Pernah berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Kursi bakso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset.
1: Dulu ya
2: benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa nggak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
0: Oh Hawa, happy birthday ya.
3: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan kita.

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
1: Okay.
0: Happy birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
1: Benar.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat momongan,
0: dapat momongan.
1: Dapat momongan.
0: Dapat rumah, dapat mobil.
1: Amin.
0: Semua cita-cita tercapai.
1: Amin.
0: Kok kamu tumben?
1: Tumben.
0: Kalau enggak biasanya enggak benar. Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
0: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
2: Okay. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
2: Legend lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Oh, dia yang request ya.
0: Lagu Ada Apa Denganmu.
1: Yang gitu ya?
0: Iya.
1: Ya,
0: maaf.
1: Yang gimana?
0: Coba tadi.
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang kita dulu
1: ya? Sudah
0: maafkan
1: aku
0: segala
1: gitu.
0: Sudah.
2: Udah.
1: Itu syairnya.
2: Udah ya. Dia enggak request soalnya sampai pulang tangga gitu kan.
1: Ya
2: udah tadi intronya udah.
0: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
0: Jam.
1: Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Benar.
1: Sukses selalu.
2: Oke.
1: Nanti kita kirimin konten aja kalau full.
0: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya.
0: Sering pernah ke sana ya? Yang itu yang jual telur penyu itu di mana ya, lupa?
1: Bukan.
0: Jual telur baru
1: penyu sih. Telur penyu.
0: Telur penyu bukan di Pekanbaru, di Kalimantan, di Banjarmasin.
1: Oh iya,
2: benar.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Lampung.
0: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
0: Lewat.
2: Benar, saking sering.
0: Enggak, tapi pernah.
1: Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
1: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh sih.
2: Benar sih.
1: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
1: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
0: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
1: Kita free loh.
2: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa gitu.
0: Enggak ada harapan kita.
1: Adalah.
2: Kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
0: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang makanya karena kondisi.
2: Benar.
0: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
0: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
1: Meskipun ya yang satu agak susah ngitungnya kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
0: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
0: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
1: Hafiz.
0: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas para the band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
0: Mati.
1: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
0: Jadi
1: gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok gak masuk ampli. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
0: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son. Kerujungnya juga gak terlalu banyak dulu kan.
1: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar gitu loh.
0: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, udah lah.
3: Ajar gitu.
0: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener bener.
0: Udah dipanggil, ayo, iya ntar belum bunyi nih. Ntar tarik.
1: Oh pas itu kamu panik ada jack dimasukin
0: iya.
1: Pas gitu
0: iya.
1: Aja ya.
2: Oh nganggur nih dia.
0: Nganggur nih. Set. Bobby Ed dah masuk sini.
1: Hei, hey. Oh iya. Sorry. Tuh kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain.
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
0: panggung.
2: Udah di atas panggung.
0: Udah tampil. Ya. Kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton enggak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya sebenarnya pengin sampai jam 12.
1: Terusin aja terus. Terusin. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
1: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya.
1: Enggak
3: ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
2: Lagi free.
3: Free. Enggak ada jadwal, Mas. Santai gitu, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
0: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat.
2: Ah, apa tuh?
0: Ah, pantun.
1: Coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
0: RRI.
1: Ikan ikan teri dari suka maju.
2: Cakep. Wow.
1: RRI semakin maju.
2: Asik, boleh.
0: Ikan teri.
1: Apa
0: komik? Di dalam termos.
1: Ya, yeah. Artinya.
0: Enggak bisa. Bisa.
1: Bisa. Iya, boleh. Ikan teri
0: di dalam termos.
1: Artinya
0: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
1: Gantian.
2: Ini gongnya nih.
1: Yang benar ya.
0: Anu aja. Bunga mawar. Bunga melati.
2: Cakep.
1: Beda ya.
2: Beda.
1: Dia kreatif. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Okay. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
1: Gimana? Eh? Gimana? Mawar, bunga melati. Tadi gimana kan?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Terus
0: RRI semoga sukses selalu. Gimana-mana?
1: Ntar. Kalau sukses selalu, mamanya ikan teri ada kena bulu,
2: mamanya
1: ikan teri kena bulu.
2: Oh,
1: RRI sukses selalu. Itu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
1: Ikan teri,
2: ikan teri,
1: ikan teri,
3: ikan teri. Ikan teri.
0: Wah, mikir lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
0: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
0: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
1: Iya tapi
2: ikan teri takutnya atlet ya.
1: Ikan teri
2: pakai helm.
1: Pakai helm. Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
2: Ya udah. Ya terima kasih.
0: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Selamat dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
1: Tim Lo.
2: Bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam ini aku Alfian Sanes, sudah baik lagi ya. Pokoknya udah siap banget nih nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam, edisi hari Jumat nih 11 September 2026 ya. Selamat Hari Radio Nasional, selamat ulang tahun juga buat RRI ya. Yang ke-81, aduh semuran siapa tuh? Nenekku kali ya kayaknya ya. Nah teman Pro 2, pokoknya aku temenin kamu kayak biasa ya sampai jam 12 nih. Yang mau sharing-sharing nanti curah-curah sambil request lagu juga boleh banget ya. Nanti juga kita bakalan ngobrol yang ada kaitannya sama Hari Radio. So buat kamu stay tune di Pro 2 Semarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nomor 2 bertepatan hari ini yang diperingati sebagai Hari Radio Nasional ya. Ini juga bertepatan nih sama berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI di 11 September 1945. Jadi di hari ini tepat berusia 81 tahun ya. Radio mungkin lahir di era analogi nih, tapi bukan berarti kehilangan tempat di era Gen Z sekarang. Jadi kalau kita lihat nih, di mata Gen Z radio bukan lagi sekadar suara yang menemani perjalanan atau sumber informasi. Radio bisa jadi ruang buat nemuin musik baru, mendengar perspektif yang lebih dekat dengan personal, sampai jadi teman pas sedang sendirian. Bedanya nih, cara Gen Z menikmati radio udah berubah tahun 2. Mereka kan gak selalu nunggu siaran lewat frekuensi ataupun FM ya. Konten radio kini bisa hadir lewat streaming, media sosial, podcast, video pendek, sampai potongan siaran yang dibagikan kembali di platform-platform digital. Jadi nih, tantangan radio bukan lagi sekadar apakah Gen Z masih dengerin radio, tapi gimana radio bisa tetap relevan dengan cara Gen Z mengkonsumsi media. Selamat Hari Radio Nasional, dari suara yang mengudara hingga layar yang kita genggam, radio tetap punya cerita buat didengerin. Nah, Tom Prado abis ini aku bakalan ngobrol ya sama salah satu Gen Z. Klunya dia juga punya radio. Kapan tuh udah lihat nih story-nya kita di Prado SMG kan? Udah tahu kan mau ngobrol bareng siapa? Abis ini kita tanyain sama dia ya, gimana nih keseruan hari radio di radionya mereka. Jadi buat kamu Tom Prado, stay tune yuk di 8:30 ya.
1: Ini dia teman Prado, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru
1: bulan ini.
2: Bulan ini. Bulan ini.

Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin maju dan terus menjadi media pemersatu bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menjadi suara yang mampu menjangkau seluruh pelosok negeri. Mari terus mengikuti informasi dan program-program RRI. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kayak aku sebutin tadi, Tom Pro 2 kita bakal ngobrol ya setengah 9 ini. Yang ada kaitannya sama hari radio nih, kita bakal ngobrol lebih tepatnya itu soal relevansi radio di mata Gen Z. Jadi aku bakal ngobrol Tom Pro 2 malam hari ini ya sama salah satu Gen Z ya kan, dia udah pasti Gen Z dan juga salah satu penyiar radio juga. Kamu penasaran gak sih dia penyiar radio di mana gitu ya? Aduh, kenapa nih malah gak aktif WA-nya nih? Sebentar ya, sebentar. Kita ulang lagi ya, Tom Pro 2 ya. Kadang tuh ada yang kayak gitu gak sih? Dihubungin sekali itu dia memanggil gitu kan. Tadi di WA udah aktif ya. Nah, berhubung karena hari ini bertepatan dengan Hari Radio Nasional. Belibet lagi. Hari Radio Nasional Tom Pro 2 ya, yang diperingati setiap tanggal 11 September. Dan di mana ini juga hari ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia yang berdiri sejak tanggal 11 September di tahun 1945. Kenapa nih gak bisa di-call WA-nya nih? Aduh, tadi di WA katanya oke, standby, siap gitu ya. Ini udah setengah 9, ternyata WA-nya belum aktif nomor 2 ya. Masih memanggil ini ya. Coba kita tunggu aja. Oke, sebetulnya sudah tersambung nomor 2 di malam hari ini ya. Kita kenalan dulu nih sama Redo Tanimbar. Ini juga penyiar radio. Kamu penasaran kan penyiar radio dari mana? Langsung aja kita kenalan ya. Halo Redo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Iya, aku dari Redo Tanimbar dari Radio USM Jaya.
0: Wow, anak USM nih. Udah pernah nih teman kamu ngobrol di sini loh. Temen-temen pernah ngobrol di sini tau enggak?
1: Oh, banyak. Siapa itu? Pernah kan waktu itu kan siapa?
0: Siapa? Verina ya namanya ya?
1: Verina sama Hila berdua.
0: Tuh, ya? Benar. Aduh, sayang banget nih Redo enggak main langsung ke studio ya.
1: Iya, lagi sibuk banget soalnya ini. Okay. Aku udah pemotretan soalnya.
0: Waduh, keren banget. Kamu lagi enggak lagi siaran ini by the way enggak ya?

0: Tahun sekali, beda memang nih. Tapi kalau boleh tahu nih, Redo, kamu sejak kapan nih terjun ke dunia radio?
1: Terjun di dunia radio dari tahun 2013, itu pertama kali siaran. Wow. Tapi bukan di USM.
0: Oke, di mana dulu tuh, apalnya tuh?
1: Boleh disebutin deh.
0: Boleh dong.
1: Oh boleh. Dulu di tahun 2013 itu pertama kali siaran di Radix 99 atau Best FM, mungkin kalau tahu ya. Nah, di situ terus resign di tahun 2016, terus pindah di USM, masuk di USM Top FM. Dulu ada USM Top FM, terus pindah lagi di USM Jaya FM tahun 2019 sampai sekarang.
0: 2016. Wow, dari 2013 gitu. Ternyata suhu guys senior aku. Ampun abang senior.
1: Bukan suhu sih, sumbu sih, lebih ke sumbu kompor ya.
0: Aku tuh pikirnya kan USM, oh mungkin ini masih mahasiswa gak sih? Atau mungkin yang baru lulus kayak Verina tuh kan, satu angkatan. Ternyata bukan ya. Aduh, jadi segan ngomong sama senior ya.
1: Oh enggak, biasa aja, aku juga masih ini kok, masih gen alpha kok.
0: Oke, okay. Wah gen alpha enggak tuh, aduh. Tapi tuh kalau misalnya, berarti tuh memang kalau yang siaran di USM itu bukan harus alumni dari sana kah? Atau seperti apa nih Kak Redo?
1: Kalau di USM sendiri, penyiar gak harus sih dari, memang oh harus nih penyiar dari mahasiswa-mahasiswi USM gak?
0: Okay, benar.
1: Karena kita kan juga kebetulan radio komersil kan. Tapi beberapa orang juga masih mikirnya tuh USM, ya udah radio komunitas, radio yang memang ya buat radio kampus gitu. Memang kita namanya USM, kita kan PT, tapi kita PT, kita sama kayak radio-radio komersil yang lain, jadi bukan kayak yang radio komunitas. Jadi kita membuka kesempatan juga nih untuk siapapun yang dari luar USM menjadi penyiar di USM Jaya gitu. Boleh. Cuman ya tetap kita utamakan mungkin prosentasinya 80% dari mahasiswa-mahasiswa USM, sisanya dari luar
0: gitu. Keren-keren. Soalnya dulu aku kan awal-awal masuk radio kan 2016 ya, Kak Redo ya, manggil kakak aku jadinya nih karena senior ya.
1: Jangan, Redo aja gak apa-apa.
0: Jadi tuh waktu awal-awal masuk radio kan 2016 kan, awal-awal aku masuk kuliah juga. Terus waktu itu di kampusku itu, karena kampus UIN ya, UIN-nya kan di Sumatera bukan di sini ya, itu gak boleh tuh dari jurusan, maksudnya dari kampus lain gak boleh, khusus anak UIN doang gitu. Jadi tuh aku mikirnya, USM ini apakah memang khusus anak USM? Ternyata enggak ya, bebas ya siapa aja yang mau jadi penyiar ya, Kak Redo ya.
1: Betul, awalnya, tapi awalnya dulu iya. Memang awalnya dulu memang dikhususkan untuk mahasiswa USM. Memang kita radio ini dibangun, dibuat untuk memberi wadah ke mahasiswa-mahasiswa USM. Ya untuk melatih kreativitasnya, untuk melatih hobinya dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi terus setelah berganti ya kepemimpinan direktur, ya you know lah ya.
0: Paham.
1: Itu terus akhirnya ya sekarang dikasih kesempatan untuk siapapun lah ya, ini yang punya ibaratnya punya niat, punya keinginan, bukan coba-coba ya. Coba deh gitu. Aduh, jangan. Kalau coba-coba jangan. Ini bukan ajang coba-coba soalnya.
0: Benar. Keren. Lu baru tahu aku nih ya. Oke, kita back to topic ya. Benar kan kalau ngobrol sama penyiar nih enggak bakal ada habisnya gitu ya. Satu topik bisa kemana-mana gitu kan.
1: Betul.
0: Oke, topik kita banyak yang banyak orang bilang Gen Z sekarang tuh lebih suka dengerin playlist algoritma nih kayak Spotify ataupun nonton TikTok daripada dengan radio. Nah, menurut pandangan Kak Redo nih sebagai penyiar, ini tuh mitos atau fakta nih Kak?
1: Menurut aku ini fakta banget. Fakta banget. Karena ya ibaratnya Gen Z itu kan lahir ya. Ini aku campur-campur mix pakai bahasa Jawa gak apa-apa ya?
0: Gak apa dong, aman dong.
1: Lahir-lahir ceprot gitu misalkan ya. Ceprot kan mereka menuju dewasa, menuju mulai gede, dia langsung disuguhin sama sosial media. Disuguhin sama digital, ibaratnya bisa dibilang seperti itu. Jadi apalagi misalkan lewat platform music, mereka bisa menyesuaikan dengan moodnya. Misalkan, malam ini aku pengen dengerin lagu yang ini segala macam gitu, ya kan? Dia langsung cari tuh di platform itu, lebih gampang dan lebih cepat bagi mereka. Terus di sosial media misalkan, dia lewat ada seliweran lah ya, reels atau di TikTok, misalkan di Instagram itu ada lagu-lagu yang lagi viral, itu lebih cepat juga dia mendapatkan informasi-informasi baru. Ya walaupun nih sebenarnya di radio kan juga bisa request ya kan. Puterin dong lagu ini bisa. Tapi bagi mereka mungkin lewat platform music digital itu mereka lebih cepat gitu. Sesuai dengan keinginannya mereka detik itu juga. Karena Gen Z gak mau nanti maunya sekarang.
0: Gitu
1: kalau menurut aku.
0: Mereka sukanya yang instan ya Kak Redo ya. Apalagi sekarang tuh kan. Banyak kita lihat tuh penyiar-penyiar udah pada mulai live tuh kan di TikTok kan. Itu tuh buat menarik pendengar-pendengar tuh ya kan. Anak-anak Gen Z suka banget tuh. Apalagi kalau kita tuh lagi live TikTok tuh Kak Redo tuh rame banget tuh Pro 2 Semarang kalau malam tuh ya. Pada gabung
1: Gen Z.
0: Pada komen-komen asbun, kadang komen yang

0: gak sesuai sama topik, tapi gak apa-apa, ya kan? Yang penting seru gitu ya.
1: Betul, betul. Yang penting mereka ibaratnya masih, ya masih aware, masih, nah, masih oh tahu nih, masih ada radio nih.
0: Benar, gitu. Kadang juga nanya gitu, dodolan lopo kang, gitu-gitu kan, bilang kita jualan. Gitu.
1: Bang, lu kepikir jual cilok ya, bang.
0: Oke, Kak Redo, ini obrolan kita ada dua segmen, Kak Redo ya. Yang pertama kita break dulu satu lagu aja, tapi telepon jaga dimatiin, okay. Karena nanti kita lanjut lagi ya.
1: Oke.
0: Nah, Tom Pro 2, abis ini kita lanjut lagi ngobrol ya sama Kak Redo Tanimbar nih, penyiar radio dari WSM. Jadi buat kamu stay tune ya di Pro 2 Semarang abis ini.

0: Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam nomor 2. Kau masih barengan aku, Avian Sanes ya. Kita masih ngobrolin soal relevansi radio di mata Gen Z, bertepatan juga nih dengan Hari Radio Nasional yang jatuh pada hari ini 11 September nomor 2 ya. Nah, kita masih sama Kak Redo nih nomor 2 ini sebagai penyiar radio dari USM Jaya. Halo Kak Redo, balik lagi Kak.
1: Halo, masih di sini, yes, masih okay. Setia pastinya ya.
0: Oh, harus setia ya Kak ya.
1: Tuh. Oh dong, iya, sama teman Pro 2 ya.
0: Biasanya tuh Kak Redo yang jadi penyiar, sekarang jadi narasumber ya, kebalik ya, tukeran gitu.
1: Sesekali, kadang pengen jadi narasumber juga.
0: Oke, okay. Nah, back to topic nih Kak Redo. Bagaimana nih Kak Redo tuh ngelihat perilaku Gen Z ya saat ini dalam mengkonsumsi media audio nih Kak? Apakah mereka tuh benar-benar ninggalin radio atau cara dengernya aja yang berubah nih menurut Kak Redo?
1: Kalau menurut aku sebenarnya Gen Z ini nggak ninggalin radio ya, tapi mungkin mereka lebih ke geser aja sih. Jadi kayak sekarang orang-orang ya tadi yang aku bilang di awal, banyak yang mungkin di handphonenya atau di gadgetnya ini punya platform musik digital, jadi lebih cepat. Ya sebenarnya sama kan, radio juga punya musik, di platform musik digital tadi juga ada musik. Jadi sebenarnya sama, mereka cuma beralih aja ke dunia, ke apa ya, ke digital gitu. Bahkan mereka juga sekarang kan kayak suka banget nih dengerin podcast kayak gitu-gitu. Padahal di radio juga ada talk show ya kan.
0: Benar.
1: Sama aja kan sebenarnya, ada obrolan-obrolan seperti itu. Jadi kalau menurut aku singkatnya ya, dari aku sebenarnya mereka juga gak ninggalin konten audio, tapi cuman apa ya, bisa dibilang pindah ke format digital yang lebih fleksibel aja gitu.
0: Oke, berarti cuma formatnya doang yang pindah ya Kak ya, tapi sama aja sih mereka nggak ninggalin tuh yang namanya dunia radio ya kan.
1: Benar.
0: Kalau kita ngomongin soal aplikasi streaming musik nih Kak, itu kan punya kurasi lagu yang sangat canggih nih, sesuai dengan selera personal masing-masing. Apa nih kelebihan radio yang kayaknya nggak bisa digantiin sama algoritma komputer itu tuh menurut Kak Redo?
1: Kalau menurut aku dalam dunia radio ini, kan kita siaran kan pasti kalau di Semarang ya, bukan kalau di Semarang kan bukan lo gue ya, kalau di Semarang aku kamu ya, nah itu lebih personal menurutku. Jadi ada kedekatan antara penyiar dan pendengar. Jadi aku kamu itu kan seakan-akan kayak dua orang yang lagi berhubungan lagi berkomunikasi, ada kedekatan. Jadi ya merasa, pendengar tuh merasa ditemani gitu, kayak ada interaksi seperti itu. Terus ditambah juga yang namanya radio itu kan kita sebagai penyiar juga harus bisa memunculkan yang namanya theater of mind. Nah, pendengar ketika penyiar lagi membacakan atau menyampaikan something, informasi, news atau apapun, itu pendengar bisa membayangkan apa yang sedang terjadi atau yang sedang dibawakan oleh penyiar itu. Jadi bisa melatih juga nih kreativitas pendengar gitu. Atau moodnya nih siarannya lagi gimana nih? Oh, moodnya atau lagi deep nih, atau oh lagi ceria nih, pendengar juga ikut ceria. Itu yang nggak mungkin nggak dimilikin platform lain ya menurutku ya, karena radio ini kan lebih apa ya, lebih hangat ya tadi, kayak ada temen aja sih menurutku gitu.
0: Oke, berarti kalau kita tuh penyiar itu tuh harus punya ide kayak apa namanya, theater of mind gitu kan, kayak bisa nih dari suara doang nih kita bisa bikin mereka jatuh cinta lah kan, dari suara doang loh, belum ketemu ya, dari suara doang. Dulu aku ingat banget itu ya kan, awal-awal siaran tuh kan waktu dulu itu 2016 kan belum kayak sekarang, apalagi kalian udah 2013 kak ya, kita jarang kan nongol ke kamera, bahkan juga nama kita pakai nama samaran, nama siaran ya kan, jadi tuh
1: bukan nama KTP ya.
0: Jadi orang tuh jatuh cinta banget sama suara kita gitu kan.
1: Iya. Betul.
0: Oke, terus kak, di radio juga ada nih yang namanya konsep human connection ya, sentuhan manusia atau kedekatan emosional tadi nih. Gimana nih cara Kak Redo kayak ngebangun kedekatan itu sama pendengar Gen Z nih kak, lewat suara?
1: Nah, lagi-lagi Gen Z ya, ini aku mungkin ngaku aja jujur karena aku bukan Gen Z ya. Tapi kita sebagai penyiar, apalagi kan aku siaran di program yang memang segmennya untuk Gen Z, anak sekolah, anak kuliah, ya usia sekitar 15 sampai 30 tahun lah, bisa dibilang begitu. Nah, memang gak mudah untuk bisa berkomunikasi dengan Gen Z, tapi kita sebagai penyiar harus dituntut, untuk bisa memahami apa yang menjadi keinginan para Gen Z nih. Apalagi kan sekarang ya, misalkan contoh aja, ambil salah satu contoh. Sekarang mereka tuh sering banget menggunakan bahasa-bahasa atau kosakata baru yang sebenarnya kita udah tahu lama nih. Contoh kayak dalam bahasa Inggris have, itu kan punya kan. Nah, tapi
0: artinya,
1: bagi mereka kalau dalam pergaulan ya, dalam tongkrongan anak-anak Gen Z, mereka bilangnya ya wajar lah, dia kan orang have.
0: Tuh, beda
1: maksudnya
0: ya,
1: orang punya gitu kan.
0: Yeah,
1: nah, jadi lewat bahasa atau kosakata yang ibaratnya sering mereka gunakan, ya kita pakai aja biar mereka merasa nyaman bahwa ya kita, aku teman kamu nih, kita seumuran nih, kita seperantara nih gitu. Nah itu mungkin cara aku ya pribadi sendiri untuk membangun kedekatan itu dengan pendengar yang gensi-gensi tadi itu gitu, dan lebih responsif aja sih, lebih memahami apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan itu.
0: Tuh benar banget kak, bukan cuma kamu aja nih kak, aku juga, aku milenial sih gak sih masuknya, udah pokoknya sama aja sih, itu bukan aku tuh kayak generasi apa namanya milenial paling bawah gitu kak, hampir ke gensi lah gitu kan, jadi tuh
1: hampir ke gensi
0: tapi ya, iya. Benar, itu juga bukan cuma aku doang nih, beberapa penjelajah itu juga gitu kan, enggak semuanya Gen Z, tapi kita tuh benar-benar masuk ke dalam dunia Gen Z tadi. Benar kata Kak Rito, kita harus paham ya kan sama kosakata-kosakata Gen Z yang sekarang udah mulai viral ya kan, kita harus paham nih sebagai penyiar, jangan sampai kita dibilang enggak seru nih penyiarnya enggak paham gitu ya kan.
1: Betul. Okay.
0: Apalagi Kak kalau kita lihat nih, Kak Rido, Gen Z ini kan dikenal sebagai generasi yang cepat bosan ya kan. Gimana nih trik dari Kakak seorang penyiar buat ngejaga perhatian mereka supaya mereka nggak langsung memindahkan frekuensi radio kak?
1: Oke, dari kalau tadi yang pertama kan tadi ya menggunakan bahasa yang biasa mereka gunakan. Mm-hmm. Tapi kalau di tongkrongan kan pas off air mungkin kita bisa lebih leluasa. Tapi kalau pas kita siaran sebagai penyiar kan tetap harus memakai pedoman kan, nggak bisa asbun ya ibaratnya gitu.
0: Benar-benar ya, ya.
1: Tetap ada ya SOP-nya lah ya. Mm-hmm, kalau siaran, nah tetap santun, tetap nosara nosaru itu tetap pasti digunakan. Nah kalau dari aku kan, kalau aku ini lagi-lagi aku ya sebagai contoh praktek karena aku juga siaran.
0: Boleh.
1: Aku lebih mengangkat topik-topik yang memang disukai sama Gen Z. Dalam artian nggak usah yang terlalu berat, mungkin nggak usah politik-politikan, mungkin yang lagi viral aja deh, yang lagi rame. Misalkan ini yang terbaru yang terkait dengan Juicy Lucy misalkan kayak gitu. Gen Z ini kan langsung, wah lagi bahas ini nih gitu. Mereka langsung ternotis kayak, langsung dengerin baik-baik gitu. Pokoknya atau kasih hook 5 detik pertama gitu langsung. Oke, kita mau bahas Juicy Lucy nih, personelnya yang kemarin lagi. Nah, pasti mereka langsung, lagi bahas Juicy Lucy nih gitu. Mm-hmm. Dia langsung, pasti telinganya langsung dicantolin nih ya.
0: Oke, benar-benar.
1: Dicantolin ke speaker atau ke audio itu gitu. Dan pembahasan atau obrolannya nggak usah yang terlalu kaku banget, lebih santai aja. Tapi kalau saran dari aku juga mungkin ya ini, hindari kayak bahasa-bahasa yang, ya kalau aku sendiri pasti menghindari bahasa-bahasa yang kayak menggurui.
0: Oke, benar.
1: Kayak gitu. Nah itu jangan sampai ya, karena Gen Z kan memang ya susah ya, lagi-lagi ya. Jadi ya kita harus merasa kayak, ya, biar merasa, mereka merasa bahwa kita teman kamu nuh, teman kamu nih. Itu.
0: Oke, situ yang kembali kita lagi itu memang Gen Z itu cepat banget nih berubah dari yang moodnya tiba-tiba naik turun ya kayak, kita juga nggak bisa nih kan ngelihat Gen Z yang tiba-tiba komennya tiba-tiba baik, tiba-tiba jadi sensitif, kita juga nggak tahu nih.
1: Waduh, benar, jaga perasaan ya.
0: Iya, jangan baper tuh kan, kayak gitu tuh penting banget ya. Nah sekarang nih kan radio itu juga bukan cuma didengar ya, tapi juga dilihat nih, ada live streaming YouTube-nya kan, konten TikTok sampai Reels juga. Nah, seberapa penting nih menurut Kak Redo konvergensi visual ini ya buat menarik minat anak muda tadi?
1: Penting banget ya, lagi-lagi dunia digital ini memang nggak ada habisnya. Gen Z suka bahkan hampir semua platform atau platform music, terus juga sosial media mereka pasti punya. Kayak TikTok, Instagram gitu kan, benar. YouTube pasti semuanya ada. Nah, jadi visual itu penting. Mungkin ada beberapa radio juga yang mungkin siaran sambil live streaming juga di YouTube ada. Jadi menurut aku penting karena Gen Z ini kan nggak puas kalau cuma dengerin audio aja. Jadi dia pengen nih sekalian ada visualnya gitu, ada gambarnya. Gitu, kalau ada gambarnya tuh menurut aku lebih menarik. Apalagi sekarang ditambah juga di radio USM kan juga live TikTok juga kan tadi. Okay, sama kan.
0: Sama kita ya.
1: Betul, live TikTok ada visualnya. Jadi mereka bisa melihat penyiar nih lagi siaran, posisinya apa, ya tetap apa, tapi tetap kita harus menjaga marwah radio dong ya.
0: Harus kayak.
1: Enggak bisa macam-macam ketika mereka membuli atau apa ya, kita enggak bisa membalas dengan kata-kata. Tuh, ya. Tuh,
0: benar.
1: Mungkin seenaknya sesuai dengan kata hati ya. Mungkin nanti kita tarik aja nih, kita tandain aja nih akunnya ya, kita DM langsung.
0: Benar. Ya kan mereka bisa asbun, tapi kita enggak bisa nih, ya kan.
1: Betul. Nah, itu jadi memang lewat live TikTok itu memberikan kesempatan mereka buat ngobrol langsung sama kita. Terus ditambah juga kalau aku tadi konvergensi visual ya, ini mungkin juga konvergensi media. Kita bikin konten-konten semenarik mungkin, kita upload di sosial media itu juga menurut aku bisa sih menarik minat anak muda, terutama Gen Z tadi. Okay. Apalagi Gen Z ini kan suka konten-konten yang bisa dibilang langsung gampang dimengerti gitu, ya, kan. Langsung ketika nyampe, dia langsung, wah dapet nih, langsung unik nih, menarik nih gitu.
0: Benar-benar banget kak. Bahkan tuh kadang katanya yang tadi kakak sebutin, yang 5 detik pertama tuh ya, si konten itu pasti jadi penentu nih, mereka bakalan nonton lanjut atau skip gitu ya.
1: Betul,
0: kan?
1: Jadi ada 5 detik hook pertama gitu.
0: Benar-benar. Oke, okay. Aduh ini gak kerasa banget, kurang nih kan kalau ngobrol setengah jam doang kayak, harusnya 1 jam gitu ya, atau 2 jam gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Aduh, nah kalau kita ngomongin soal tantangan nih Kak Redo nih ya, tantangan terbesar deh menjadi penyiar radio di era digital kayak sekarang ini tuh apa nih menurut Kak Redo?
1: Secara pribadi, tantangan terbesar saat ini itu ya tadi adanya bermunculan konten-konten di multi platform ya. Jadi saingannya itu, kita bersaing dengan konten-konten yang muncul di sosial media. Ya kita pastinya harus apa ya, namanya juga jualan ya kak, jualan, kita harus membuat semenarik mungkin. Gimana nih biar radio juga gak ketinggalan, walaupun kita juga mungkin sepakat ya, kalau sampai detik ini juga masih banyak kok orang-orang yang dengerin radio
0: masih
1: di
0: banyak.
1: Mobil, pas macet, itu pasti dengerin ya radio, entah radio manapun ya, termasuk mungkin radio USM Jaya atau RRI Pro 2 gitu. Nah, saingannya pasti ya tadi, digital tadi.
0: Iya.
1: Terus juga platform music yang mereka mau dengerin lagu apa aja sesuai dengan keinginannya mereka. Langsung ini, bisa langsung dicari, langsung cepet, ya kan? Dan kita juga harus menguasai juga bikin konten, harus ahli dalam hal media sosial. Jadi nggak bisa nih kita berpikiran kuno ya ibaratnya. Ini kalau kita bisa di-compare, aku siaran dulu banget pertama kali tahun 2013 sama sekarang itu jujur
0: jauh
1: beda
0: ya?
1: Banget.
0: Okay.
1: Dulu orang mau kirim salam, request lagu harus lewat SMS
0: dan itu bener.
1: Banyak banget yang SMS. Sekarang ibaratnya bisa dihitung nih.
0: Iya, benar.
1: Hari ini siap berapa orang nih atau berapa pendengar yang join.
0: Okay.
1: Sekarang ya, kalau dulu memang banyak, sekarang ya bisa dihitung. Nah, tadi itu berarti ya tantangannya pasti sayangnya dengan digital, makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ngeblend dengan dunia digital saat ini. Itu sih
0: benar banget. Apalagi regenerasi penyiar tuh kayaknya gak habis-habis deh. Aku aja baru-baru beberapa waktu ini kan buat tweet itu ya, buat tweet rame banget kan soal siapa nih yang pengen tetap jadi penyiar. Rame kak, sampai puluhan ribu di retweet, sampai dilihat sama mereka di komen. Aku saya bingung ngebalesnya, padahal iseng-iseng nanya. Rame peminatnya ternyata gitu.
1: Jadi tuh bener-bener membuktikan masih mereka masih ini dong, masih interest berarti ya.
0: Masih, bahkan tuh kebanyakan tuh yang udah umur 40-50 masih telan gak sih kak pengen belajar gitu-gitu kan.
1: Gak masalah ya kalau usia-usia belajar nggak memandang
0: usia. Iya benar ya. Belajar nggak memandang usia mungkin kan, bahkan kategori masuk, kalau masuk ke radio kan punya kategori beda-beda kayak apa yang mereka cari gitu kan, beda-beda mungkin. Oke, terakhir deh Kak Redo nih, berkaitan juga sama hari radio di hari ini ya, ada pesan gak nih ataupun closing statement dari Kak Redo khususnya buat industri radio atau mungkin teman Pro 2 ya, supaya radio itu bisa tetap berisik dan selalu relevan di hati generasi muda kak?
1: Betul, kalau dari aku sendiri pesannya untuk industri radio dan mungkin buat teman RRI Pro 2 ya. Apa sih maksudnya teman Pro 2 ya?
0: Teman Pro 2, benar.
1: Teman Pro 2, ya kita yang pertama harus manfaatkan platform digital, media sosial, bikin konten semenarik mungkin lewat akun ya radio masing-masing tadi ya. Dan harus update terus, everyday, bahkan sehari mungkin ya 5 kali lah minimal.
0: Wah.
1: Jadi biar kita nggak, konten kita tuh atau sosial media kita nggak ketutup dengan konten-konten yang lain.
0: Harusnya.
1: Jadi kita rajin-rajin terus, nggak usah mikirin nanti bakal FYP apa enggak, itu nanti urusan belakangan. Yang penting kita tetap eksis terus lewat konten-konten tadi. Ya sama tahu follower naik, terus ada pengiklan kan masuk bisa tuh ya kan.
0: Benar, bisa-bisa.
1: Jadi semua bisa dimanfaatkan sekarang. Berarti nggak hanya secara konvensional aja lewat radio, tapi lewat sosial media juga bisa. Terus mungkin sering-sering bikin event.
0: Ya, harus
1: tiap. Biar ya bikin event, mungkin ya enggak harus gede-gede konser banget gitu, ngundang siapa gitu enggak harus ya. Mungkin kayak misalkan broadcast Roto School kayak gitu-gitu. Ya, kita berarti kan bisa dibilang ya kita masih eksis, kita masih mendengarkan, kita masih masih blusukan lah, masih ke masyarakat juga.
0: Oke.
1: Terus dalam membuat dalam menyampaikan informasi, sering-sering membahas konten-konten yang lagi hype banget, tapi tetap harus dibuktikan kebenarannya. Karena ya lagi-lagi yang nggak dimilikin beberapa sama platform yang lain adalah ya ini kita sebagai penyiar juga harus bisa punya kredibilitas yang tinggi, harus mengecek juga informasi sumbernya yang benar, itu yang paling penting. Dan yang terakhir adalah tadi, siaran yang asik dan menarik biar pendengar tertarik.
0: Tuh, gitu. Benar banget. Yang asik, menarik, biar pendengar tertarik ya. Aduh, keren banget Kak Redo. Terima kasih banyak Kak Redo ya.
1: Iya, nah, sama-sama.
0: Kita lihat lagi di Tomro 2. Pada akhirnya kan radio itu bukan cuma sekadar tentang frekuensi ya dan suara yang mengudara nih. Radio juga tentang koneksi, cerita, dan teman yang hari tengah keseharian kita nih. Dan bahkan nih di era Gen Z sekarang ya, yang udah serba digital, radio mungkin berubah cara hadirnya. Tetapi tetap satu hal yang sama, radio selalu punya cara buat membuat kita merasa didengar. Oke, okay? Thank you Kak Redo. Di malam hari ini ya. Oke, selamat hari radio juga Kak. Sukses terus. Semoga nanti ada waktu kita ngobrol langsung studio Kak ya.
1: Setuju.
0: Oke. Siap Kak, salam juga sama teman-teman yang lain ya. Selamat malam.
1: Oke. Siap, malam.
0: Nah, Tompro 2 itu dia yang ngobrol kita di malam hari ini. Seru ya kalau ngobrol sama penyiar ya kan. Gak bakal ada habisnya sampai 57 nih. Biasanya 50 udah closing kan. Kayak gitu Tompro, seru banget emang ngobrol sama penyiar ya. Oke, selamat hari radio nasional ya di tahun 2026 ini. Terus mengudara, terus relevan, dan terus menjadi suara bagi setiap generasi.

tengah banyaknya pilihan hiburan saat ini, radio tetap didengarkan oleh berbagai generasi. Dan setiap generasi pasti punya cerita dan pengalaman yang berbeda dengan radio. Nah, kalau diminta jelasin ke anak kecil sekarang tentang radio, kamu mau bilang apa?

0: sih. Menurutku radio itu tuh asik loh topik-topiknya, apalagi ada request lagunya juga. Yang suka dengerin musik pasti bakalan tertarik sih.
1: Kalau aku disuruh nyaranin radio ke anak kecil, aku pasti bilang radio itu seru kok, karena kan kita di radio jadi bisa dengerin cerita-cerita anak kecil gitu ya. Kan biasanya orang tua sering ceritain tuh cerita-cerita kayak si kancil atau apa gitu. Nah, aku pasti akan nyaranin radio karena di situ lebih enak kamu dengerin cerita anak kecil-anak kecilnya.
2: Menurut kamu, radio harus gimana sih biar anak muda makin tertarik?
3: Kalau menurut aku sih nggak perlu berubah total ya. Cukup mengikuti perkembangan zaman aja, tapi tetap ciri khasnya dipertahankan.
4: Menurut aku, radio itu perlu mengikuti kebiasaan anak muda dengan menghadirkan konten yang relevan, memanfaatkan media sosial, berkolaborasi dengan konten kreator, serta menyediakan siaran interaktif dan podcast. Nah, dengan begitu, radio akan terasa lebih modern, dekat, dan menarik bagi generasi muda.
5: Mungkin lagunya lebih up to date ya, dan diadain segmen kayak request lagu dan bener-bener lagunya diputar saat itu juga.
2: Apa satu kata untuk menggambarkan radio?
6: Menurut aku satu kata yang menggambarkan radio itu unik sih, karena dia media yang kita tuh bisa cuman denger, tapi banyak hal yang kita dapat dari apa yang diperdengarkan di radio.

95.3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, berhubung masih dalam suasana hari radio ya, masih bawa ulang tahun kan. Jadi malam ini aku mau ngebahas soal hari radio nih. Kamu itu suka dengerin radio kapan? Ya kan, karena ada beberapa waktu ya, apalagi kita punya 4 shift ini kan. Ada dari part 1 itu di pagi hari ya kan, dari part siang, dari part sore, sama dari part malam nih. Nah, di antara tuh 4 dari part tadi, kamu suka dengerinnya dari part yang mana nih? Ayo dong, pilih malam dong. Pilih malam dong, nomor 2 ya. Pilih voting nomor 4 ya. Aduh, malah jadi kampanye kan. Kamu boleh gabung, nomor 2, di malam hari ini ya. Lebih suka dengerin radio kapan nih? Apakah kamu tim pagi, tim siang, tim sore, tim malam? Itu alasannya kenapa ya. Mau ngasih kritik saran juga boleh nih. Misalnya, kak, malam tuh penyiarnya kurang ganteng, kak. Oke, besok aku gantengin ya. Atau mungkin menurut kamu apa yang kurang nih, kak, kayaknya itu semua penyiar harus live TikTok deh, karena sekarang yang live TikTok cuma malam doang. Nah gitu tuh, bisa tuh ngasih masukan kayak gitu, harusnya nomor 2 ya. Kamu bisa gabung di WhatsApp kita di 081-565-10953. Bisa juga nih ikutan voting di Instagram yuk. Di Pro 2 SMG, kamu itu tim yang dengerin radio kapan ya? Alasan yang kenapa, ada kritik saran, ada masukan juga boleh banget. Dan jangan lupa sambil request lagu nomor 2. Pokoknya aku temenin ya di malam hari ini sampai jam 12.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar RRI, zaman boleh berubah, teknologi boleh semakin cepat. Tapi kebutuhan masyarakat akan informasi yang terpercaya tidak pernah berhenti. Dan Radio Republik Indonesia atau RRI telah membuktikan selama 81 tahun. Saya, Risma Hari Chandra, PLT Bupati Pati, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Mari terus ikuti berbagai program dan informasi melalui RRI. Jadikan setiap siaran sebagai bagian dari perjalanan Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin maju dan terus menjadi perekat pemersatu bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saudara. Demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Kalau ngomongin soal radio nomor 2, memang radio nggak ada matinya ya, nggak ada habisnya juga ya kan. Bahkan penyiar-penyiarnya tuh ya, bukan cuma bisa nih merebut hati kamu doang ya kan, tapi juga bisa merebut hari-harinya kamu. Gimana tuh maksudnya? Banyak kan orang-orang yang bisa jatuh cinta sama suaranya doang ya. Dari suara turun ke hati, bukan dari mata lagi tuh kalau pendengar radio ya kan. Biasanya tuh mereka ngelihat, bukan ngeliat dari fisik sih, mendengarkan suaranya aja tuh udah bisa dibikin jatuh cinta berkali-kali sama radio. Ya nggak sih? Dulu aku ingat banget waktu zaman-zaman SD tuh, waktu masih pakai HP Nokia. Aduh, merek-merek lagi, Nokia Center itu nomor 2 kan. Tapi kan tuh ada radionya ya. Sering banget tuh SMS. Dulu tuh radio yang pernah aku dengar itu ya, waktu zaman kecil itu radio namanya Eljon FM. Itu nama penyiarnya siapa ya? Aku lupa. Kalau nggak salah Angga deh, cuman aku Angga, satu lagi siapa ya? Ada Angga, ada Gladys, ada dua tuh ya. Itu penyiar favorit aku banget dulu. Malamnya sama Kak Angga ya kan, kalau sorenya sama Kak Gladys. Aduh, sampai tuh pas ketemu sama orangnya langsung, itu canggung banget ya kan. Dan nggak kerasa, nggak nyangka sekarang udah jadi penyiar ya kan. Udah di usia berapa nih aku sekarang nih? Maksudnya tuh di penyiaran dari 2016 ya. Maksudnya bukan umurku sekarang. 2016 sampai sekarang. Wow, 10 tahun umurnya nggak kerasa ya. Nah, kalau kamu nih, sebenarnya, sorry. Kalau ngomongin soal radio nih, kamu suka dengerin radio itu kapan sih? Apakah pagi, siang, sore, malam? Kasih tau alasannya sama masukan juga boleh nomor 2 ya. Sambil request lagu yuk. Di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram ya di @pro2smg.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau ngomongin soal radio nomor 2, memang radio kan udah ada sejak dulu ya, sejak tahun 1945 tuh ya, terutama di tanggal 11 September itu pertama kalinya radio itu diresmikan nomor 2 ya. Jadi sekarang udah berusia 81 tahun. Seumuran nih sama Indonesia, ya kan? Nah, tapi kalau kita ngomongin soal radio lagi, kamu tim yang mana nih di hari radio ini? Apakah suka dengerin radio pagi, suka dengerin radio siang, suka dengerin radio sore, atau radio malam nih? Alasannya kenapa Tom Pro 2 boleh gabung setelah aku di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953 ya. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram loh di @pro2smg, dan jangan lupa sambil request lagu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hai hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab, ketemu lagi bareng sama aku Devina dan
1: Aris Ardian 21 tahun single
0: Sambiroto.
1: Ini kita gak boleh loh gini, ketawa-tawa di atas penderitaan orang lain.
0: Loh, kita tuh harus mengungkapkan hal-hal yang positif dulu yang ada di dalam diri kita, biar nanti berdampak ke orang yang lagi stres.
1: Oh, semacam kita mensugesti teman Pro 2.
0: Betul.
1: Dengan ketawanya kita, dengan happy-nya kita tuh, biar teman Pro 2 juga merasakan hal yang sama, begitu?
0: Iya dong, harus memberikan afirmasi positif gitu ya. Dan hari ini ada siapa nih?
2: Ada Resti yang ada di kos aja. Aku punya banyak mimpi kak, kakak berdua juga pasti punya kan, tapi kadang ngerasa takut untuk mengejarnya. Gimana ya supaya bisa lebih berani gitu untuk mengejar mimpi?
1: Oke, Resti, tentang
0: mimpi
1: adalah kunci.
0: Ya tentang mimpi, gimana cara untuk mengejarnya? Kalau menurut aku ya jangan bangun ya Resti ya. Biar mimpi terus gitu.
1: Sangat solutif sekali Anda.
0: Iya dong. Gimana caranya?
1: Kalau aku sih gini, sebelum kamu mengejar mimpi, kamu coba mengejar anak ayam.
0: Ngapain ngejar anak ayam?
1: Kalau udah bisa dan kamu bisa menangkap itu, ya sesimpel itu, mungkin kamu udah bisa melanjutkan untuk mengejar mimpi.
0: Oh, mungkin mimpinya adalah jadi juragan ayam.
1: Tapi benar loh, maksudnya gini, mimpi itu gratis. Semua orang boleh bermimpi seapapun itu. Ya, dan bagaimana cara kita untuk mengejar mimpi itu? Kalau menurut Devi jangan bangun, kalau aku harus bangun.
0: Oke.
1: Ya. Kalau kamu tidur itu kamu akan terus mimpi kan? Tapi kan ini gimana caranya untuk mewujudkan mimpi itu? Jadi kamu harus bangun, gosok gigi, mandi, terus kamu harus sarapan.
0: Kejar mimpimu itu.
1: Starter dulu motornya. Kejar mimpinya. Kamu tuh harus gini, kalau kamu sekarang masih sekolah, ya kamu sekolah yang benar. Jangan suka bolos ya di kelas, dengerin guru kalau lagi nerangin, kalau ada tugas dikerjain sat. Kalau kamu kuliah, usaha untuk lulus tepat waktu. Kamu cari celah biar kamu disayang sama dosen. Siapa tahu kalian jadian?
0: Wah.
1: Karena dosennya single.
0: Oh iya iya.
1: Gitu loh maksudnya, ya hal segampang itu untuk bisa kamu bisa mengejar mimpi. Kalau kamu udah selesai sekolah, kuliah, kamu mau kerja gitu ya. Nah, kamu pilih, kamu coba peluang, cari dan daftar apply kerjaan yang makin mendekati mimpi kamu.
0: Bisa.
1: Pokoknya lakukan hal segampang itu dulu. Jangan kamu jadi siswa yang bandel. Jangan kamu jadi mahasiswa yang immortal.
0: Wah.
1: Abadi? Iya kan? Jangan, gitu loh. Paham ya kamu ya. Jadi nanti kamu, masa mudanya itu gak kamu habiskan sebagai statusnya pelajar dan mahasiswa gitu loh. Kan kamu seneng kalau misalkan kamu muda, kamu udah jadi cari gitu ya misalkan. Gitu-gitu kamu tuh udah jadi sesuatu, something di masa muda kamu tuh, kamu pasti akan makin mendekati mimpi kamu gitu.
0: Oh, oke. Terus selain itu hal-hal yang kamu bisa pakai untuk menunjang mimpi kamu adalah kamu harus menemukan orang-orang yang memang positif dan mau diajak maju bareng gitu. Jadi gak akan ngebikin kamu bandel, terus gak akan bikin jalan kamu belok-belok. Jadi kamu fokus dan lurus dengan tujuan untuk menggapai mimpi kamu itu.
1: Iya, kita adalah dengan siapa kita bergumul.
0: Bergaul
1: ya. Kita adalah dengan siapa kita bergaul.
0: Betul.
1: Jadi kamu bergaulah dengan orang-orang yang positive vibes.
0: Iya, betul banget ya. Terus jangan lupa juga untuk meminta doa restu orang tua. Jangan lupa juga untuk berdoa ya. Terus apa lagi ya?
1: Udah itu dulu aja, jangan kebanyakan aku batuk. Ya, itu ya Resti ya.
0: Oke.
1: Semoga Resti benar-benar setelah dengar sedikit masukin dari kita ini,
0: masukan,
1: kamu bisa makin mendekati mimpi kamu. Gitu
0: tapi
1: ya.
0: Menurut kamu sendiri, kamu sudah berada di titik pencapaian mimpi kamu belum?
1: Aku, aku tentu tidak, belum. Aku tuh orangnya suka bermimpi, suka banget bermimpi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mungkin sebenarnya titik aku sekarang itu adalah mimpi aku
0: pas kelas 2 SD.
1: Ya,
0: ya.
1: Mimpi aku ya kepanjangan lah. Mimpi aku 10 tahun lalu mungkin.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi kan seiring berjalannya waktu 10 tahun ini aku punya mimpi-mimpi baru lagi kan. Nah, itu belum. Gitu.
0: Oke, okay. Jadi jangan takut untuk bermimpi setinggi langit, karena kalau jatuh masih di mana ya?
1: Jadi kasur lah, kan mimpi. Begitu ya.
0: Ya udah, oke, okay. Pokoknya Pokoknya jangan takut untuk bermimpi, terus berusaha untuk merealisasikan mimpi itu dengan hal-hal yang positif ya. Good luck, Resti.
1: Dan Resti.
0: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 Radio Sebarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam nih. Jangan kalau malam-malam Tom Pro 2, masih ada aku Avian Sanes ya. Kamu masih dengerin Pro 2 Semarang dan ini masih di jam berapa ya coy? Jam 10.04 ya. Wow, tapi masih lama banget kalau waktu aku buat nemenin kamu, tenang aja ya. Dan masih nunggu ini buat kamu yang mau request lagu dan mau curah-curah di malam ini ya. Kita ngomongin soal radio nih, kamu lebih suka tuh dengan radio kapan dan tim yang mana nih? Apakah tim radio pagi, tim radio siang, tim radio sore, ataupun tim radio malam ya? Nah itu alasannya kenapa tuh sukanya, misalnya suka denger malam kak, kenapa? Karena suara penyiarnya enak nih, bisa buat tidur gitu kan. Bisa buat tidur gimana tuh maksudnya tuh? Maksudnya tuh bisa bikin gampang tidur ya dengar suara penyiarnya kan. Apakah suara aku seenak itu? Ya emang ada rasanya suara ya, siapa sih? Jadi nomor 2 buat kamu, kalau misalnya mau ngasih kritikan, saran juga bisa ya. Mumpung kita lagi ulang tahun nih kan, lagi berbaik hati nih, boleh lah ya. Mau dimaki-maki pun boleh, kita terima ya. Nah buat kamu nomor 2 gabungnya di mana? Bisa di WhatsApp Pro 2 yuk di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram yuk di @pro2smg ya. Habis ini nih, aku nanti bakalan baik lagi dan ngasih tahu nih kalau misalnya kita ngomongin soal radio tuh, sebenarnya kapan nih paling banyak pendengar radio itu di waktu kapan? Penasaran kan? So stay tune di Pro 2 Semarang.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Fall in love.
1: Nomor 2 kayak aku sebutin tadi ya, kalau kamu mau tahu tuh ya, kapan nih orang paling banyak dengar radio? Ternyata kalau aku lihat nih data dari Google ya dan ChatGPT juga tuh, katanya survei dari Jakpet itu nemuin jam 6 sampai 9 pagi itu jadi waktu paling populer nih buat dengerin radio ya, dipilih sama 32,14% responden. Itu yang paling banyak. Dan nomor 2 di jam 18 sampai ke jam 9, nomor 2 ya, itu sebesar 29,02%. Oke, berarti ini antara penyiar pagi ya sama juga penyiar malam tuh yang paling banyak ternyata yang dengerin ya. Kenapa nih bisa waktu itu potensial? Karena katanya di jam-jam kayak gitu tuh ya, jam 6 sampai jam 9 tuh, itu kan berangkat sekolah, kampus, kerja, sarapan, commuting ya, itu pada dengerin ya kan. Dan kalau di jam 18 sampai 21 tadi tuh, itu waktu santai juga termasuk peak listening. Cocok banget nih buat program-program siaran, request musik dan lain-lain. Waduh, bangga nih jadi penyiar malam ya, salah satu apa namanya pendengar paling banyak itu dengerin di malam hari. Nah, kamu tim mana nomor 2? Tim yang mana nih yang suka dengerin radio pagi kah, siang kah, sore kah, atau malam kah? Gabung malam ini yuk, pokoknya sambil request lagu aku temenin kamu ya. Jangan lupa ikutan voting di Instagram di @pro2smg.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Top Radio 2 tinggal satu segmen lagi yuk. Buat kamu yang pengen ikutan voting di malam hari ini sama request lagu ya, ikutan votingnya dan request lagunya di Instagram ya, di @pro2smg. Karena abis ini nih aku bakalan balik dan bacain hasil voting kita di malam hari ini ya. Itu soal Selamat Hari Radio nih, kamu tim yang mana nih yang suka dengerin radionya pagi, tim suka dengerin radio siang, atau tim suka dengerin radio sore, ataupun nih tim yang suka dengerin radio malam. Nah itu alasannya kenapa kamu suka apa ya, suka di waktu kapan tuh Tamro 2. Dan juga jangan lupa kasih kritik, saran, masukan juga boleh banget ya, berhubung kita ulang tahun di malam hari kan. Dan juga masih dalam suasana Selamat Hari Radio ya di hari ini Tamro 2. Pokoknya yang mau request lagu aku tungguin yuk sampai jam 12.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

0: Nha, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Teman Bro 2, kali ini kita bakal ngebahas istilah yang agak mind blowing, tapi sering banget kejadian tanpa kita sadar. Namanya adalah Cryptomnesia. Wih, fenomena ini ketika kamu ngerasa dapat ide original dari otak sendiri, padahal sebenarnya kamu tuh pernah lihat, dengar, atau baca sebelumnya, tapi lupa sumbernya. Jadi kayak otak kamu tuh nyimpen file lama, terus tiba-tiba kebuka lagi deh tanpa label asalnya. Contohnya gimana sih? Kamu tuh lagi santai, terus kepikiran ide keren, misalnya konsep konten, desain atau cerita. Kamu rasa, wah ini original banget. Pas dicek lebih jauh, ternyata mirip sama sesuatu yang pernah kamu lihat dulu. Keunikan dari Cryptomnesia ini bukan berarti kamu ngejiplak ya. Ini tuh murni karena cara kerja memori kita yang kadang lupa nyimpen sumber, tapi masih ingat isinya. Makanya penting banget buat banyak referensi, tapi tetap sadar sumber, cross-check ide sebelum dipublish, dan jangan langsung ngeklaim semua serba 100% original. Tenang aja, ini hal yang manusiawi kok. Bahkan banyak kreator dan profesional juga yang ngalamin hal yang sama. Jadi lain kali kalau kamu dapat ide tiba-tiba genius, coba cek lagi itu inspirasi baru atau Cryptomnesia yang lagi main-main di kepala kamu. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, nomor 2 karena udah mau jam 11. Ya, waktunya kita bacain hasil voting kita di malam hari ini ya. Dijaga malam nih, jangan galau malam-malam buat edisi spesial di Hari Radio ya, 11 September 2026. Aku udah bikin voting itu nomor 2 di Instagram tuh ya. Soal selamat Hari Radio nih, kamu tim yang mana? Ternyata soal terbanyak adalah tim yang dengerin radio malam, bo. 67% suara, kita kasih tepuk tangan ya. Oke, 67% orang itu milih denger radio malam ya. 33% milih denger radio pagi nih. Dan gak ada nih denger radio siang sama sore. Maaf ya, yang penyiar siang sama sore ya. Malam pagi dulu nih yang mau berjaya. Aku sama dulu yang udah ikutan voting di malam hari ini, nomor 2 ya. Ada Indotbus 1, ada MyCatCrate, ada Iwagakure, ada Portonya Ian, ada dan lain-lain juga nomor 2, ada Indotbus 1. Nah, kita lihat tanggapannya nih ya. Dari MyCatCrate ya, radio pagi nih biar semangat menjalani hari katanya. Wah, benar sih, pagi-pagi tuh biasanya sambil nyetir nggak sih, tuh sambil ngejalanin aktivitas nih yang mau berangkat kerja ya kan, berangkat kuliah, berangkat sekolah sambil denger radio tuh kayak seru banget nggak sih. Jadi perjalanan kamu tuh ditemenin sama lagu-lagu yang upbeat kan, dan kamu makin semangat tuh siarannya ya. Dari Indotblue, dengan radio selama jam kerja sih kak katanya, tapi aku juga suka malam kok kalau lagi capek katanya. Benar ya, kalau pagi itu kan buat bangun semangat kan. Nah, malam itu buat tidur kamu lebih nyenyak dengerin di radio. Apalagi ada suaranya Avian Sanes kan, sama juga suara Wela kalau malam tuh. Nah, kita berdua penyiar malam ya, kita benar-benar tugasnya ya menemani keluh kesah kalian di malam hari kan. Apa yang terjadi seharian tadi, curhatnya di malam sambil request lagu tahun berdua. Oke, thank you banget buat kamu ya. Semoga di hari radio ini kita bisa terus tetap semangat ya, dan support terus radio ya. Jangan sampai apa namanya radio ini lenyap, radio ini hilang di tengah gempuran era digital. Pokoknya radio tetap maju terus ya, seiring dengan berkembangnya waktu dan berkembangnya zaman. Oke, sekali di udara tetap di udara. Tamro 2, Avian Sanes cabut. Selamat malam dan selamat istirahat.

0: Ron, aku mau jogging nih besok sore. Kamu mau ikutan gak?
1: Oh, mau jogging? Boleh tuh. Si Dandi ikutan juga gak? Kamu kan sering jogging bareng dia.
0: Si Dandi udah aku ajakin awalnya, tapi dia nolak mulu. Jadi aku ajakin kamu aja deh.
1: Lah, kok Dandi nolak? Dia bilang gak apa alasannya?
0: Dia bilang sih, kata dia, aku sering bebanin dia karena aku sering pingsan pas lari.
1: Hah? Serius kamu pingsan? Parah sih kamu. Wajar aja kalau dia kapok lari bareng sama kamu.
0: Iya sih, tapi itu kan efek samping.
1: Maksudnya? Efek samping dari lari gitu?
0: Bukan, itu efek samping dari pura-pura kuat, padahal nafasku cuma kuat buat rebahan.
1: Nah, itu tahu kalau nggak kuat. Kok nih orang masih maksain lari? Ya udah, aku ikut kamu. Tapi kamu harus lari sesuai kemampuan ya. Bilang juga kalau udah kecapean.
0: Yeay, makasih ya udah mau ikut aku jogging. Jadi nggak sabar buat jogging lagi.

Pernah nggak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

0: kesalahan-kesalahannya apa nih Kak? Ketika anak muda ini dengan kondisi saat ini ekonomi seperti itu, kemudian juga dengan apa namanya tadi yang kita bilang agak susah nih untuk ngebedain antara keinginan sama kebutuhan. Sebenarnya kesalahan finansial yang sering dilakukan sama anak muda dengan kondisi kayak gitu tuh apa aja sih Kak?
1: Yang paling sering kesalahan anak muda saat ini tidak bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Dan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, pendapatannya segitu-segitu aja masih tetap, tapi gaya hidupnya itu naik, harga gaya hidupnya itu naik, kita tetap bisa tetap mempertahankan gaya hidupnya. Jadi ini bisa mengerus kita punya yang namanya dana darurat, atau bahkan saat ini masih banyak anak muda yang tidak memiliki dana darurat, dan itu sangat dibutuhkan dengan saat keadaan ekonomi seperti ini.
0: Oke, selain itu ada lagi gak sih Kak yang mungkin jadi problemnya anak muda?
1: Itu tadi sih, yang persentase Shopee Pay Later-nya, kartu kreditnya itu masih besar dibanding dengan pendapatannya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan.
0: Karena kayaknya anak muda sekarang tuh udah gak punya dana darurat, tapi everyday is dana darurat gitu ya Kak ya?
1: Betul.
0: Kayaknya tiap hari dana darurat semua. Kayaknya gaji masuk, bulan masuk, dana darurat semua ini. Tapi daruratnya healing, daruratnya langganan ini dah ya 5 platform
1: mental
0: sekaligus
1: health, seperti itu ya.
0: Itu dia.

0: 2023 itu saya mulai serius dengan usaha kue tradisional ini, Kak. Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sendiri adalah pecinta kue tradisional seperti klepon, putu ayu, kue lumpur, dan juga abu-abu.
1: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Terus Pak, ya kalau misalnya ngomongin sepak bola nih Pak ya, atau pertandingan, pastilah kita punya tim favorit masing-masing ya Pak ya. Apalagi Bapak seorang reporter ya nih kan Pak. Gimana nih cara Pak Hasta ya menjaga objektivitas Pak pada saat melaporkan pertandingan Pak?
2: Iya, terutama primordialisme Mas. Kalau okay, PSIS tuh ya, saya tetap sebagai seorang warga asli Semarang, saya harus netral. Ya. Jadi saya harus benar-benar objektif. Karena begini, yang namanya media itu nggak boleh berpihak. Karena ini informasi ini adalah milik publik, bukan milik masyarakat Kota Semarang. Mm-hmm. Itu harus dijaga, konsistensi itu harus dijaga. Okay. Jadi itu yang bahkan kalau mau dispesifik lagi, ketika saya ikut jadi juru damainya antara Snack dan Panser yang pernah ribut di Polder Tawang, itu saya nggak bisa kalau ada tuduhan, Hasta ini lebih dekat dengan anak-anak Snack. Mm-hmm. Saya kumpul sama anak-anak Snack, tapi saya juga kumpul sama anak-anak Panser. Jadi netralitas sampai ke hal yang detail, jangankan sampai ke klub Semarang, jangankan sampai ke kelompok supporter, itu sebagai seorang wartawan, penyampai informasi, sebagai gatekeeper, public opinion itu harus dijaga netralitas. Karena kalau kita sudah harus komit dengan posisi kita sebagai reporter.
0: Benar. Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive. And then go and do that. Because what the world needs is people who have come alive. Harold Whitman. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri kita. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi kita untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kita sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kita sadari.

Tumang Pro 2. Dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

2022, kereta api jadi moda transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop and Jan Wilsluit van de Beel, atas prakarsa Netherlands Indies Purwijk Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tanggung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu. Aku.
0: Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Moga-moga rahmat kasih sayang Allah selalu diberikan kepada antum semua. Maka jangan jadikan diri kita ini menjadi pribadi yang malas, menjadi pribadi yang hanya rebahan saja, tidak ada amal peningkatan dalam ibadah kita. Dalam kondisi apapun, seorang mukmin adalah orang yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga bagi lingkungannya. Maka dalam tema kali ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Ketahuilah bahwa hidup itu sesuatu yang memang sudah disiapkan oleh Allah di dunia ini untuk kita jalani, di mana kita hanya menjalankan apa yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala dengan semangat, menjalankan dengan penuh sukacita, menjalankan dengan penuh kesyukuran, dan dengan penuh kesadaran. Kali ini kita jalani hidup ini dengan penuh kesyukuran dan juga dengan penuh kesadaran. Karena syukur bisa kita lakukan dalam kondisi apa saja, di mana kita merasa bersyukur, manakala diberikan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang memang tidak kita miliki sama sekali. Karena sejatinya manusia itu yang membutuhkan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita harus selalu bersabar kepada Allah Ta'ala. Baik sabar dalam menghadapi musibah, bala, dan bencana, sabar dalam menghadapi ketaatan kepada Allah Ta'ala, sabar dalam menghadapi segala hal apa saja. Karena di dalam sabar dan syukur ini sama-sama mendatangkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan pahala itu akan menjadikan Allah redha, pahala itu akan menjadikan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kelak insya Allah kita akan menjadi ahli surganya. Tahuilah di dalam surat Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguhnya Allah itu menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu sekalian siapa yang paling baik amalnya. Maka kita jadikan seluruh aspek kehidupan kita ini dalam rangka untuk mencari amalan yang terbaik, untuk mendapatkan pahala yang besar, untuk menjadi ahli surganya Allah Ta'ala. Oleh karenanya, janganlah pernah putus asa dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Setiap hal yang kita tanam akan kita tuai di kemudian hari. Apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga jangan pernah kita merasa terbebas dari pengawasan Allah. Jangan merasa terbebas dari pandangan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang terlahir maupun apa-apa yang kita pikirkan maupun kita rasakan. Oleh karenanya, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam mengarungi kehidupan ini kita harus selalu berusaha menjadi lebih baik, karena Allah akan bersama dengan orang-orang yang baik. Pada saat kita mengawali semua aktivitas kita dengan bismillah, maka Allah akan menjadi pendamping kita, mengawasi kita, memenuhi hajat kita, membersamai kita di setiap tempat, di setiap waktu, di mana Allah akan berikan pertolongannya, perlindungannya kepada mereka yang mengucapkan kalimat bismillah. Maka jangan pernah berhenti untuk beriman kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Bismillah di setiap awal semua aktivitas kita, dan kita akhiri dengan hamdalah di semua aktivitas kita, maka niscaya Allah akan tambah nikmat dengan lebih banyak lagi. Allah berikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi, dan kemudian Allah akan dekatkan dengan kebaikan-kebaikan lainnya, baik orang, baik masalah, baik solusi, yang semuanya memudahkan kehidupan kita di dunia ini. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib satu kaum manakala dia tidak mau mengubah dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib satu kaum sebelum dirinya mengubah dirinya sendiri. Artinya kembali kepada cara berpikir kita, cara merasakannya kita, cara beraktivitasnya kita, semuanya benar-benar akan menjadikan hidup ini berbeda. Jika kita berpikir yang baik, dengan niat yang baik, cara yang baik, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah hasilnya juga akan baik. Tapi sebaliknya, jika pikiran kita tidak baik, niatnya juga tidak baik, caranya apalagi juga tidak baik, tidak sesuai dengan maunya Allah dan Rasulnya, maka hasilnya juga akan tidak baik. Tidak baik bagi dunianya, yang tidak baik bukan akhirat. Maka jadikanlah kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bermanfaat, pribadi yang memberikan kontribusi kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada lingkungan, dan kepada masyarakat lain. Maka apabila kita menjadi pribadi yang baik, dengan cara berpikir yang baik, dengan rasa yang baik, dengan perilaku yang baik, sesuai dengan syariatnya Allah Ta'ala, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan, mendatangkan kebaikan, dan menjadikan diri kita insya Allah ahli surganya Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti beramal soleh. Bersegeralah untuk beramal soleh, dan jadikan hidup ini sebagai bekal untuk menuju kepada Allah Ta'ala dengan iman dan takwa. Jumpa lagi dengan kesempatan. Moga-moga Allah memberkahi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bonita Disempurno, Professional Image Consultant. Selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi ruang untuk berbagi informasi, inspirasi, dan energi positif bagi masyarakat Indonesia. Maju terus RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Gunung Pati itu juga punya banyak potensinya. Betul, gitu kan. Betul. Tapi kenapa Gunung Pati dalam tanda kutip layak nih disebut sebagai salah satu hidden gem menurut kalian?
2: Kalau menurut saya pribadi ya kak, karena itu masih kurang dieksplor gitu ya. Karena kalau kita dengar-dengar orang, kalau misalnya kita wisata di Semarang, seperti yang udah kakak sebutin tadi, itu jawabannya Kota Lama, Sampokong. Mereka lupa kalau Gunung Pati itu masih bagian dari Kota Semarang. Gunung Pati juga menyimpan banyak-banyak destinasi wisata yang gak kalah oke. Yang untuk teman-teman yang udah capek sama Kota Semarang gitu ya, bisa lari sebentar ke Gunung Pati karena lebih nature kayak gitu kak.
1: Oke, lebih nature. Mungkin karena namanya gunung kali ya. Lebih kayak back to nature, ke alam gitu. Karena memang kawasannya ada di Semarang atas gitu. Semarang kan atas, konturnya beda dengan Semarang bawah kayak Lawang Sewu, Kota Lama gitu kan. Katanya kalau di Semarang bawah mataharinya ada 3 gitu.
2: Satu orang satu kak.
1: Satu orang satu gitu kan. Tapi kalau ke atas hawanya udah adem, sejuk. Apa yang membedakan Gunung Pati dengan menurut kalian ya dengan wisata yang lain di Kota Semarang?
3: Oke, mungkin tadi Kak Vetra udah nyebutin ya, kalau misalnya di Semarang bawah itu kan hawanya tuh kayak hawa perkotaan gitu ya Kak ya. Pusat aktivitas, perkantoran juga banyak di Semarang bawah. Dan kalau misalnya kita lihat ke daerah Gunung Pati, nah Gunung Pati ini sebenarnya adalah salah satu kecamatan terbesar Kak di Kota Semarang. Yang iya, yang itu tuh menyimpan banyak banget budaya. Dan ketika kita udah sampai di Gunung Pati itu tuh rasanya tuh lebih adem gitu loh Kak. Itu yang paling membedakan. Dan juga tadi Kak Vetra juga ada nyebutin bahwa di sana itu tuh kultur tanahnya kan berbeda, sehingga potensinya juga beda Kak.
1: Oke.
3: Nah di Gunung Pati itu banyak banget sekarang dimanfaatkan UMKM-UMKM. Terus juga UMKM-nya itu banyak yang memanfaatkan lahan untuk buah-buahan, tanaman hijau.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Aduh, bisa telat nih ke kantor. Udah hampir jam masuk nih. Nanti kena SP lagi. Aduh, gimana dong? Aduh, kejar nggak ya sampai ke kantor? Ngebut aja lah. Lintasan kereta lagi nih. Udah mau nutup. Terobos aja deh, biar cepet sampai.
1: Mbak, berhenti mbak. Keretanya udah deket. Stop, stop.
2: Kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dari 2020 sampai 2024 mencapai 1.499 kasus dan menewaskan lebih dari ribuan orang. Waspada saat melintasi perlintasan sebidang, patuhi rambu-rambu, dan jangan memaksa untuk menerobos. Jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya.

0: Pro2, yuk update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama-tama Pro2, Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden hilang kontak kapal yang bawa rombongan jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Menkomdigi Muti Hafidz mendoakan agar kelima jurnalis dan seluruh awak kapal berada dalam kondisi baik. Ia berharap seluruh rombongan segera ditemukan dan dapat kembali pulang dengan selamat. Sebelumnya, 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat tersebut dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda. Speedboat mengalami hilang komunikasi tidak lama setelah keberangkatan pada Senin lalu. Pemerintah melalui operasi SAR gabungan menggencarkan upaya pencarian dan pertolongan terhadap rombongan jurnalis. Hingga masuknya hari keempat operasi SAR, tim gabungan belum menemukan jejak kapal speedboat tersebut.
1: Info Pro2.
0: Polsek Semarang Selatan melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peluburan Kota Semarang kemarin. Pengecekan dilakukan Pak Polsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Pak Polsek Kanit Bimas, Babim Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Untuk memastikan keamanan, pengamanan venue melibatkan personel kepolisian bersama TNI dan unsur pemerintah daerah dan Satpol PP atau Trantip. Pengamanan juga dilakukan di sejumlah venue lain yang berada di wilayah Semarang Selatan maupun lokasi lain yang menjadi tempat pelaksanaan MTQ Nasional.
1: Info Pro2.
0: Dari dunia olahraga utama Pro2, persiapan menuju MotoGP Mandalika 2026 terus dilakukan. Ingenuity Tourism Development Corporation atau ITDC menyebut kesiapan ajang tersebut telah mencapai 80%. ITDC siap menyukseskan balapan dunia tersebut yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Nusa Tenggara Barat dengan persiapan yang matang. Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka menyebutkan persiapan telah memasuki tahap eksekusi. Balapan, kegiatan race serta perbaikan fasilitas sirkuit terus dikerjakan. Pihaknya telah melakukan renovasi dan menambah fasilitas untuk MotoGP 2026 mencakup storage, race control, serta pembangunan camping ground. Kehadiran dua pembalap Indonesia yaitu Mario Aji dan Veda Ega Pratama disebut turut mendorong penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026. Hingga saat ini penjualan tiket mencapai sekitar 50 hingga 51% dan ditargetkan mencapai 145 ribu penonton.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2

0: Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Pradua FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pradua.
1: 95,3 FM Pradua RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pradua. Selamat datang di weekend. Yes, yes, yes, yes, yes. Akhirnya ketemu weekend lagi. Bisa nyantai-nyantai dikit. Nggak usah pusing-pusing. Kayaknya kalau orang kalau ketemu weekend tuh kayak gitu ya, vibes-nya tuh jadi agak naik, jadi agak happy gitu hitungannya dibandingin sama weekdays kemarin ya. But anyway, teman Pradua Faris Magriza udah siap menjadi teman kamu sepanjang pagi ini. Tentu aja di Spada, selamat pagi teman Pradua. Yes, akhir pekan dan semalam lagi banyak acara, termasuk juga ada MTQ Nasional ke-31 ya. Jadi kayaknya harus agak sabar-sabar sama traffic Semarang di hari ini ya. Yang jelas aku akan teman kamu sepanjang pagi ini. Kita seru-seruan bareng di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

Kalian sadar nggak kenapa susunan keyboard selalu dimulai dari huruf QWERTY di pojok kiri atas? Kenapa nggak urut aja dari A, B, C, D, E? Ternyata susunan ini ada alasannya loh. Dulu di tahun 1860-an, mesin tik yang paling awal itu sebenarnya pakai susunan abjad dari A sampai Z. Tapi hal itu malah bikin masalah. Kalau ada orang yang ngetik cepat, tuas-tuas besi di mesin tik bakal sering tabrakan dan akhirnya macet. Nah, Christopher Lathamsole kepikiran untuk sengaja memisahkan huruf-huruf yang sering diketik barengan di bahasa Inggris. Tujuannya untuk ngasih jeda pergerakan tuas mekanik supaya mesin tiknya gak gampang macet saat dipakai ngetik cepat. Hasil susunan anti macet ini adalah QWERTY. Nah, susunan QWERTY yang sebenarnya dibuat untuk ngakalin mesin tik jadul pada abad ke-19 ini malah sekarang bertahan jadi standar global dan dipakai di smartphone kamu saat ini.

kalau ngomongin butuh yang membutuhkan tuh ya, salah satu yang dibutuhkan dalam kondisi kayak sekarang ini ya, karena emang lagi kemarau dan ada beberapa daerah juga di Jawa Tengah yang mengalami kekeringan adalah air bersih. Karena emang ini jadi kebutuhan yang paling dasar nih buat orang-orang ya. Mau minum butuh air, mau nyuci butuh air, mau mandi butuh air, mau buang air itu juga butuh air juga. Makanya emang segala hal tuh butuh air. Makanya dengan kondisi ketika ada beberapa daerah ya mereka ini kesulitan air bersih, kekeringan, ya dan sejenisnya, ya kan perlu dibantuin gitu ya. Harus dibantuin supaya mereka ini punya akses terhadap air bersih. Contohnya aja, ini dilakukan sama Polres Kudus yang ngasih bantuan air bersih untuk warga desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Mereka ini ngirim sekitar 5 unit truk tangki. Ini bawa puluhan ribu liter air bersih untuk ngebantu kebutuhan dasar masyarakat. Nah, dari 5 yang diberangkatkan, 1 unit bantuan dari Nojorono ini ngebawa 6.000 liter air bersih. Sedangkan 1 unit dari Pura itu membawa 4.500 liter air. Sedangkan sisanya adalah bantuan swadaya dengan kapasitas masing-masing 7.500 liter air bersih ya. Jadi total itu mencapai sekitar 33 liter air bersih. Ini kalau menurut Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo, jadi ini bantuan yang diberikan oleh Polri untuk juga ngebantu masyarakat yang memang membutuhkan air bersih, karena air itu kan kebutuhan masyarakat ya. Jadi nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sana, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Makanya emang ini penting banget supaya ya mereka ini bisa melakukan aktivitasnya, karena kayak tadi aku bilang, air itu kebutuhan dasar. Jadi emang diperluin banget, apalagi air bersih di kondisi seperti saat ini ya. Tapi buat kamu yang air bersihnya gampang, jangan buang-buang air. Lihat tuh ya, jangan lo wong-wong yang butuh air gitu, kamu malah buang-buang air. Jangan kayak begitulah ya, kasihan ya. Karena kalau air bisa dijagain ya tentunya kebutuhan semua orang itu bisa terpenuhi.

81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi ruang untuk berbagi informasi, inspirasi, dan energi positif bagi masyarakat Indonesia. Maju terus RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jawa. Hai hai, kamu nanya kita jawab. Balik lagi buat teman Pro 2 hari ini menemani kerisauan dari satu teman Pro 2.
1: Kenapa sih teman Pro 2 ini kok hidupnya tuh penuh dengan kerisauan?
0: Daripada kerisauan, masak terus soalnya.
1: Bu Risa, kantin sebelah. Harap-harap cemas ya.
0: Kenapa?
1: Bu Risa, kalau jadi ditembok?
0: Oh iya, benar ya.
1: Tapi tenang aja, namanya rezeki itu ada yang ngatur.
0: Amin.
1: Meskipun ditembok, ya kita muter.
0: Iya, effort dikit ya. Oke, hari ini kita juga agak effort nih untuk menjawab pertanyaan dari satu teman Pro 2. Siapakah dia?
2: Panggil aku Amanda saja, ada di rumah. Kak, aku sering banget ngerasa insecure sama diri sendiri. Padahal udah berusaha buat jadi versi terbaik. Gimana ya caranya buat bisa lebih percaya diri?
1: Oke, Amanda, di rumah tentang insecure. Gimana caranya biar gak insecure dan lebih percaya diri? Ya, kamu hilangkan insecure. Hilangkan insecure, mari bersyukur.
0: Iya.
1: Tapi sebelum bersyukur, kamu harus bercukur.
0: Oh iya, buang sial.
1: Kita kalau bisa tuh bersyukur dalam keadaan yang bersih.
0: Oke.
1: Gitu ya.
0: Tapi gundul dong kalau cukur terus.
1: Ya gak apa-apa, kan licin. Ya kan? Kalau di TV-TV itu ada cewek gundul loh.
0: Iya ada.
1: Terus tinggal pakai wig itu plak gitu kan.
0: Cuman kalau kena angin terbang dia.
1: Ya gimana caranya biar gak insecure dan lebih bisa...
0: Bisa ya.
1: Lebih bisa apa tadi?
0: Bersyukur.
1: Percaya diri. Ya kamu coba buka YouTube-nya Mario Teguh.
0: Udah kayak udah aktif deh.
1: Udah Mario aktif Teguh. Ya.
0: Mary Riana sekarang.
1: Oh iya, Mary Riana. Itu bener loh, itu ternyata ngefek banget. Aku tuh awalnya gak tahu dan gak kenal misalkan Mary Riana gitu. Setelah aku ada event sama dia, kan aku jadi kepo. Jadi ngobrol langsung sama orangnya. Abis itu sering dengerin bener-bener. Dan itu positif vibes banget.
0: Oh.
1: Itu bikin kita punya sugesti yang baik untuk diri kita sendiri. Yang tadinya aku tuh gak pedean orangnya, sekarang jadi pede banget.
0: Wow.
1: Yang tadinya aku tuh suka insecure ya, lihat wah temen aku jadi PNS gitu kan. Wah, aku insecure. Gitu. Tapi setelah aku denger Mary Riana, aku jadi pede. Oh, enggak apa-apa kok. Banyak teman-teman yang aku teman-teman aku PNS yang udah dulu jadi PNS, utangnya banyak. Gitu. Iya, mereka yang ngeluh gitu. Aduh, kok gini banget jadi PNS gitu. Terus aku jadi bersyukur. Oh, untung aku bukan PNS gitu.
0: Oh, iya iya.
1: Jadi kita balikin aja kayak jangan selalu memandang orang tuh lebih dari kita, tapi kita tuh sometimes harus oh, meskipun aku gini, aku kan meskipun aku enggak di posisi itu, tapi kan gitu loh, yeah. Gitu-gitu. Itu sugesti buat diri sendiri dan kita jadi bisa pede gitu. Mary,
0: jadi
1: siapa tadi namanya?
0: Amanda.
1: Amanda.
0: Brownies dia.
1: Iya. Yeah. Gitu loh.
0: Iya, jadi harus banyak bersyukur, benar sih. Terus kamu juga bisa mengafirmasi segala hal yang positif untuk hidup kamu gitu. Jadi kalau kamu memberikan afirmasi positif untuk hidup kamu, semoga mudah-mudahan keluarnya itu yang positif gitu. Jadi apa yang kamu tarik itu apa yang kamu terima. Yeah. Law of attraction.
1: Wow. Okay. Ini hasil ngobrol sama narasumber sepada ya.
0: Jadi semakin banyak ilmunya ya. Gitu ya. Jadi tuh kamu harus berpikir positif dulu untuk menarik hal-hal yang positif biar orang yang melihat kamu pun juga kamu tuh orangnya positif. Auranya positif, wajahnya bersinar, berbinar gitu.
1: Iya, dan itu bisa kamu lakukan sekarang dengan kamu treatment. Ya, biar kamu bersinar tadi kan. Kamu mandi yang rajin.
0: Ya, cintai diri kamu sendiri ya kan.
1: Menurut aku sih itu hal yang paling gampang yang bisa kamu lakukan dan itu works banget.
0: Iya.
1: Ya.
0: Terus salah satu tipsnya adalah dress well.
1: Betul.
0: Ya kan? Ketika orang melihat kamu comang-camping dengan melihat kamu dress well, pasti orang akan lebih menghargai kamu ketika kamu dress well. Jadi itu bisa sedikit meningkatkan rasa kepedean kamu dan mengurangi rasa insecure kamu.
1: Tuh.
0: Gitu.
1: Kayak aku tuh sekarang kan dress well banget tuh. Kalau aku lagi makan siang di luar gitu ya. Wah, kiketoe wong sugih gitu. Padahal kan aku enggak tahu gitu. Itu karena dress well tadi loh.
0: Iya kan? Jadi enggak kelihatan. Iya, orang tuh enggak percaya kalau kita tuh enggak punya duit.
1: Nah, aku tuh heran, aku harus gimana gitu. Aku kan ingin dikasih Hani kan.
0: Hani udah nikah, aku dikasih Hani.
1: Gitu ya. Oke Amanda.
0: Oke Amanda, good luck ya. Jadi kamu bisa untuk meningkatkan rasa kepedean kamu, kamu mencintai diri kamu sendiri, dress well, berikan hal-hal yang positif, terus nonton orang-orang yang bisa memotivasi kamu ke arah positif.
1: Semangat good luck.
0: Bye.
3: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
2: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Terus Pak, ya kalau misalnya ngomongin sepak bola nih Pak ya, atau pertandingan, pastilah kita punya tim favorit masing-masing ya Pak ya. Apalagi Bapak seorang reporter ya nih kan Pak. Gimana nih cara Pak Hasta ya menjaga objektivitas Pak pada saat melaporkan pertandingan Pak?
2: Iya, terutama primordialisme Mas. Kalau okay, PSIS tuh ya, mm-hmm, saya tetap sebagai seorang warga asli Semarang, saya harus netral. Yeah. Jadi saya harus benar-benar objektif. Karena begini, yang namanya media itu nggak boleh berpihak. Karena ini informasi ini adalah milik publik, bukan milik masyarakat kota Semarang. Mm-hmm. Itu harus dijaga, konsistensi itu harus dijaga. Okay. Jadi itu yang, bahkan kalau mau dispesifik lagi, ketika saya ikut jadi juru damainya antara Snack dan Panzer yang pernah ribut di Polder Tawang, itu saya nggak bisa kalau ada tuduhan, Hasta ini lebih dekat dengan anak-anak Snack. Mm-hmm. Saya kumpul sama anak-anak Snack, tapi saya juga kumpul sama anak-anak Panzer. Jadi netralitas sampai ke hal yang detail, jangankan sampai ke klub Semarang, jangankan sampai ke kelompok supporter, itu sebagai seorang wartawan, penyampai informasi, sebagai gatekeeper, public opinion itu harus dijaga netralitas. Karena kita sudah harus komit dengan posisi kita sebagai reporter.
0: Benar. Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Potensi wisata di Kota Semarang ini nggak kaleng-kaleng ya, karena banyak banget yang bisa dimaksimalin, termasuk juga salah satunya adalah desa wisata ya. Tapi kalau ngomongin desa wisata nggak cuma di Semarang aja ya, karena di sejumlah daerah di Jawa Tengah itu punya desa wisatanya masing-masing. Nah, ini kalau menurut anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena, beliau ini minta nih supaya pengelola desa wisata itu bisa saling sinergi gitu ya. Karena tentunya ini bisa saling melengkapi, bisa saling kerjasama ya, supaya nantinya terutama yang masih rintisan nih kalau kata beliau ya, ini bisa semakin baik lagi, nantinya bisa membantu, bisa dibantu juga oleh desa wisata yang emang udah maju gitu ya. Contohnya aja, karena kalau misalnya dilihat setiap desa wisata tuh punya produk-produk unggulan ya, beda-beda produk unggulannya ya, supaya punya ciri khas masing-masing. Nah, supaya memperluas pemasarannya, kemudian juga potensi masing-masing desanya bisa digaspolin lagi ya, itu bisa saling kerjasama kalau kata beliau ya. Contoh kayak di desa wisata Jatirejo, ini ditinjau sama beliau kemarin hari Jumat, ini punya kayak kolang-kaling, jahe merah, dan sebagainya. Ini deketan sama desa wisata Kandri. Nah, kenapa nggak dipasarin, saling memasarkan satu sama lain gitu, supaya bisa saling melengkapi, produk yang dipunyai satu sama lain bisa saling dipromosiin, karena emang punya jaringan masing-masing juga, punya jaringan wisata yang lebih berkembang. Jadi apa yang nggak ada di Kandri itu bisa diisi di situ, apa yang nggak punya di Jatirejo itu bisa diisi, misalnya kayak gitu ya. Dan juga ini buat desa-desa wisata yang lainnya juga. Nah, ini supaya nantinya bisa jadi sumber pemasukan yang lumayan oke juga ya. Beliau juga menekankan pentingnya souvenir sebagai produk khas yang bisa jadi bagian dari experience wisata ya, karena tentunya kalau misalnya punya souvenir itu bisa jadi media promosi salah satunya ya. Karena misalnya apa namanya kayak kaos gitu ya, atau mungkin mug atau apa gitu yang mencirikan atau ada identitas dari desa wisatanya, ini tentunya bisa dijual ke masyarakat, dan tentunya ini bisa jadi bahan promosi sekaligus juga pemasukan untuk masyarakat yang ada di sana.

0: paket.
1: Asik, dateng juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila. Mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
2: Waduh. Heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
1: Lagi murah ini. Seger banget, serius.
2: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu enggak? Gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu enggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
1: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
2: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, risikonya selamanya.

0: Raden Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit, sate lilit, sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright. Udah jam 7 nih teman pro 2. Waktunya apa? Waktunya buat aku spill-spill lagu-lagu Wisa Comfort pagi ini tentunya di Sate Lilit ya. Dan caranya sangat amat gampang, sangat amat mudah ya. Nggak usah mikir yang jeru-jeru ya. Langsung aja bisa kamu vote di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp di 081565610953, atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital di live chatnya Pro2 Semarang ya. Langsung aja di situ, kalau belum punya download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu gratis ya. 3 lagu dengan vote terbanyak aku play nanti di jam 8. So, here we go ya. Lagunya ada apa aja nih Faris pagi ini? Kita mulai dari yang pertama dulu yang bisa kamu vote. Ada Tulus dengan Teh Hijau.

Buat kamu vote sekarang juga, bisa kamu vote sekarang juga langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp di 081-565-10953, bisa juga di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Ingat, cuma 3 lagu dengan vote terbanyak aku play di jam 8, so langsung vote aja sekarang juga.